0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, serta Rahendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang siswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. Dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah mengenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
0: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya, semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada kegiatan pasien, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini juga kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan sejumlah informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan kembali mendengarkan ataupun bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dengan Oveni Fablik. Kemudian dilanjutkan juga nantinya terkait dengan Sanggau Menyapa juga. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami dengan rekan saya Cika atau Sri Wah ini di sana. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana

Baik pendengar, Anda bersama kami di Opini Publik menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan ibadah, mulai dari sholat Idul Adha hingga penyembelihan dan distribusi hewan kurban. Nah, di tengah kondisi ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup, semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat ini tetap menjadi bagian penting dalam perayaan Idul Adha setiap tahunnya. Di mana momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, tetapi juga menjadi ajang mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian pendengar, berbagai tantangan juga masih dihadapi, mulai dari pengaturan jemaah, harga hewan kurban, hingga pemerataan distribusi daging kurban di lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimana persiapan Idul Adha di tengah masyarakat saat ini? Apa saja tantangan yang dirasakan warga dan apakah pembagian daging kurban selama ini sudah dirasakan merata? Oke, kita membahas di Opini Publik edisi hari ini sejauh mana persiapan Idul Adha di lingkungan Anda saat ini, dan menurut Anda apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan Idul Adha sekarang, baik dari sisi ekonomi maupun pelaksanaannya. Apakah pembagian daging kurban selama ini sudah berjalan merata dan tepat sasaran menurut Anda? Dan bagaimana cara masyarakat menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan saat Idul Adha? Dan apa harapan Anda agar pelaksanaan Idul Adha tahun ini berjalan lebih baik dan juga bermanfaat bagi sesama? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0811-0857-5381-0365. Silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, bagaimana persiapan Idul Adha di lingkungan Anda saat ini, dan menurut Anda apa tantangan terbesar saat Idul Adha sekarang? Apakah pembagian daging kurban juga selama ini sudah merata? Karena di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan tantangan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat, semangat untuk berkurban juga tetap tumbuh dan juga dijaga. Karena banyak warga juga menilai bahwa Idul Adha bukan sekedar tentang kemampuan membeli hewan kurban, tetapi tentang keikhlasan berbagi kepada sesama. Nah, inilah pendengar yang membuat tradisi kurban tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setiap tahunnya. Selain itu juga Idul Adha menjadi momen mempererat hubungan sosial antar warga, baik itu kegiatan gotong royong dalam mempersiapkan tempat penyembelihan, baik itu membungkus daging kurban hingga mendistribusikannya kepada masyarakat, menciptakan suasana kebersamaan yang jarang ditemui di hari biasa. Karena semua kalangan kita lihat biasanya ya, mulai dari anak muda hingga orang tua, turut terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Namun demikian juga pelaksanaan Idul Adha juga menghadapi sebuah tantangan, karena harga hewan kurban yang cenderung meningkat dan pengaturan distribusi agar tepat sasaran, hingga kesiapan panitia dalam menjaga ketertiban dan kebersihan menjadi perhatian masyarakat. Nah, karena itu kesiapan umat sangat diperlukan agar seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha juga dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang merata. Nah, bagaimana sejauh ini persiapan Idul Adha di lingkungan Anda saat ini? Bisa Anda sampaikan di line telepon kami di 0857-5381-0365 atau di 0811-5756-494. Masih bersama kami pendengar di Opini Publik edisi hari ini. Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda dan juga terkait juga dengan tantangan yang dirasakan Anda sebagai masyarakat ataupun warga yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Apakah sejauh ini sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan Anda untuk persiapan Idul Adha, dan juga menurut Anda apa sebenarnya tantangan terbesar dalam pelaksanaan Idul Adha sekarang, baik itu dari sisi ekonomi maupun pelaksanaannya, dan bagaimana cara masyarakat menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan saat Idul Adha, dan apa harapan Anda agar pelaksanaan Idul Adha tahun ini juga bisa berjalan lebih baik dan juga bermanfaat bagi semua pihak. Untuk masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya, dan juga pendengar yang ada di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau ini, bagaimana persiapan Idul Adha di lingkungan saat ini, di lingkungan Anda, dan juga bagaimana cara masyarakat untuk menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan saat Idul Adha, apakah masih dirasakan ataupun sudah mulai memudar nih ya. Dan juga mungkin ada harapan untuk kedepannya, khususnya untuk pendengar yang ingin menyampaikan tanggapannya dengan pelaksanaan Idul Adha tahun ini, tidak hanya berjalan dengan aman juga tertib, tetapi juga mampu mungkin ya memperkuat rasa solidaritas sosial dan distribusi daging kurban yang adil dan merata, yang dinilai penting agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar dapat merasakan manfaat dari ibadah kurban tersebut. Jadi kita semua berpikir bahwa apa yang sudah kita lakukan itu akan memberikan manfaat. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian kita juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena Idul Adha ini juga kan mengajarkan kita bahwa kebersamaan dan kepedulian sosial ini merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat berbagi, gotong royong, dan saling membantu menjadi makna utama yang terus dijaga umat setiap perayaan Idul Adha. Karena dengan kesiapan dan partisipasi seluruh masyarakat, Idul Adha juga diharapkan mampu menghadirkan keberkahan serta mempererat persaudaraan di tengah kehidupan sosial yang terus berkembang. Dan nanti pendengar kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyimak dan juga mendengarkan perbincangan saya bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan seperti apa sebenarnya kondisi yang ada saat ini di Kota Sanggau dan juga bagaimana kita melihat perkembangan masyarakat ini, apakah rasa toleransi kebersamaan kita masih ada, bagaimana memaknai Idul Adha dengan kebersamaan dan juga kesiapan umat yang ada di Kabupaten Sanggau. Saya nanti bersama Ketua PHBI Kabupaten Sanggau dan juga Ketua Masjid Jami Sanggau nanti akan menyampaikan pembahasan kami di Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini karena beberapa hari lagi kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau dan Antikong, Anda masih menyimak opini publik.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Opini Publik edisi hari ini, edisi 25 Mei 2026. Dan selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog Sangga Menyapa edisi hari ini tentang memaknai Idul Adha dengan kebersamaan dan kesiapan umat. Anda bisa mendengarkan, Anda bisa simak melalui channel YouTube RRI Sanggau, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Dan Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Nanti Anda akan bersama narasumber kami, yaitu Bapak Ahmad Saukani, yaitu Ketua PHBI Kabupaten Sanggau, dan juga Bapak Abang Rajain, Ketua Masjid Jami Sanggau. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong Pendengar, Anda akan ikuti selanjutnya dengan dialog Sanggau Menyapa berikutnya.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyimak kami di Dialog Sanggau Menyapa melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, dan Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Pagi ini saya sudah bersama dua narasumber, yaitu Bapak Ahmad Saukani, yaitu Ketua PHBI Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Pak. Ya, gimana ini kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Baik ya. Oke, saya juga bersama Bapak Abang Rajain, Ketua Masjid Jami Sanggau. Assalamualaikum. Ini panggilnya Pak Abang aja ya.
2: Iya.
0: Pak Abang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Abang?
2: Baik-baik saja, Bu.
0: Baik, alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembahasan kita terkait juga dengan memaknai Idul Adha dengan kebersamaan dan kesiapan umat di Kabupaten Sanggau. Karena Idul Adha ini kan bukan sekedar perayaan tahunan yang ditandai dengan gema takbir dan penyembelihan hewan kurban. Nah, lebih dari itu, Idul Adha juga merupakan momentum spiritual yang mengajarkan kita tentang ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengorbanan demi kebaikan bersama serta penguatan uhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Karena di Kabupaten Sanggau ini nilai-nilai tersebut memiliki makna yang sangat relevan dalam kehidupan sosial umat Islam yang hidup berdampingan dalam keberagaman budaya dan masyarakat. Melihat dari hal ini, seperti apa nih Pak kesiapan PHBI Kabupaten Sanggau dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan Idul Adha 2026 ini, khususnya salat Idul Adha dan juga pelaksanaan kurban. Saya ke Pak Ahmad Sukadi, silahkan.
1: Ya. Baik, untuk Idul Adha pada tahun ini kita sudah persiapkan jauh hari sebelumnya dengan didahului dengan rapat-rapat kecil pengurus PHBI dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk Pemda Sanggau. Kemudian juga kita sudah menetapkan petugas-petugas yang akan kita tetapkan sebagai petugas sholat utama sholat Idul Adha pada tahun ini. Jadi pada tahun ini agak istimewa bagi kami bahwa untuk petugas-petugasnya kita memang memilih orang-orang yang sudah terpilih. Di antaranya adalah imam pada saat sholat nanti, insya Allah itu imamnya itulah Bapak Muhammad Altop Samadia Adabi Rohman. Beliau ini adalah salah satu pembimbing juga di salah satu pesantren yang ada di Sanggau. Nah, kemudian yang istimewa ini, pada tahun ini kita juga meminta kepada Bapak Dr. Andes Haji Aswin Khotib MSI. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. Ya. Beliau kita minta untuk bertugas sebagai khotib pada sholat Idul Adha tahun ini. Dan ini merupakan mungkin kita memang kebiasaan sebenarnya di PHBI itu. Jadi kalau ada kita melihat bahwa pejabat-pejabat kita di pemerintah daerah maupun yang ada di polisian, kejaksaan dan sebagainya, itu kalau kita pandang dan mereka siap untuk kita jadikan sebagai petugas Idul Adha, maka kita coba untuk majukan mereka sebagai petugas di kegiatan baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, kemudian terkait dengan kurban ini PHBI sifatnya hanya mendata saja, mendata tempat dan jumlah hewan kurbannya. Selebihnya kita mungkin hanya memberikan semacam himbauan kepada pihak-pihak penyelenggara kurban maupun yang menyalurnya supaya dalam hal pelaksanaan kurban itu tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditentukan. Itu sementara yang kita sampaikan untuk tentang persiapan kita. Pada prinsipnya, insya Allah, karena ini sudah merupakan kegiatan rutin kita di PBI, salah satu programnya yaitu melaksanakan kegiatan keagamaan terkait dengan tugas-tugas seperti kegiatan di Idul Adha dan Idul Fitri. Dan lain-lainnya gitu.
0: Baik-baik. Berarti ada nggak nih Pak perbedaan dari tahun lalu?
1: Kalau untuk perbedaan saya kira ya karena kita menggunakan tempat yang berbeda, tempat yang sama, tempat yang sama ya, kita selalu menggunakan kegiatan untuk dua sholat ini di halaman kantor bupati. Jadi ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum kita menjadi pengurus PBI pun ya, pelaksanaan kegiatan untuk di tingkat kabupaten itu dipusatkan di halaman kantor bupati. Jadi barangkali perbedaannya hanya pada petugas-petugas saja yang mungkin berbeda.
0: Oke, tapi dengan data yang sudah dilakukan oleh PHBI, tapi aman ya Pak sampai saat ini?
1: Insya Allah aman. Jadi kita di samping itu juga kita kan berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Dan alhamdulillah selama ini kita mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dan Mangka pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, bahkan nanti kita juga ada kegiatan lain di samping juga melaksanakan kegiatan sholat, ada kegiatan pawai dan sebagainya.
0: Berarti ada beberapa acara khusus ya Pak yang akan dilaksanakan nanti. Kalau bicara soal data ini Pak, kalau untuk hewan kurban aman nggak di Sanggau ini? Sudah diposisikan?
1: Kalau kita bicara tentang keamanan ya, saya pada prinsipnya menganjurkan kepada masyarakat kita, terutama yang berkurban, untuk memilih tentunya yang apa namanya hewan kurban yang siap untuk dikurbankan, mati dalam segi kesehatannya dan memenuhi unsur syar'inya. Oleh sebab itu ya, di sini juga sudah ada penyedia-penyedia yang melakukan kegiatan penjualan atau yang menyalurkan hewan kurban ini, dan pada prinsipnya mereka juga sudah melakukan langkah-langkah preventif, diantaranya pemeriksaan tentang kesehatan hewan, kemudian semacam ditempatkan di tempat yang bagus kan, untuk apa namanya menjaga jangan sampai hewan ini kejangkit. Bahkan ada juga diantaranya itu sudah melalui proses pemeriksaan. Jadi di tempat-tempat tertentu memang sudah dilakukan seperti itu. Walaupun demikian, saya yakin bahwa pemerintah daerah juga tidak tinggal diam, karena melalui dinas perkebunan dan peternakan juga sudah cukup aktif dalam rangka untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat kita dalam hal untuk memperoleh, bahkan sampai kepada pemotongan hewan kurban nanti, kalau kita minta bantuan kepada mereka, nanti mereka akan menurunkan tim untuk memeriksa sebelum hewan itu disembelih.
0: Tapi sampai hari ini udah ada data nggak Pak, berapa yang sudah dikumpulkan?
1: Data sementara ini, kalau yang sudah kami terima sampai pada hari ini baru berjumlah 317 lah sapi dan 317 sapi dan apa nama dan kambing. Kalau pada tahun lalu data peaknya itu sekitar 750. Tapi mudah-mudahan nanti kan datanya masih berjalan ya. Nanti berjalan, kita juga masih menampung dari beberapa tempat, kemudian juga dari beberapa kecamatan yang belum. Nanti kalau sudah peak datanya itu akan kita umumkan di pada saat sebelum sholat Idul Adha.
0: Ya, oke. Tapi kalau tahun ini Pak, apa fokus utama PHBI agar pelaksanaan Idul Adha juga berjalan lebih tertib, aman dan juga nyaman dibandingkan tahun sebelumnya?
1: Jadi setiap tahun kita selalu melakukan semacam kegiatan evaluasi. Dan ini tidak terlepas daripada fokus kita, terutama dalam hal persiapannya. Persiapannya bagaimana sehingga kita dapat melakukan kegiatan nanti, pada pelaksanaan juga akan baik. Kemudian setiap selesai kegiatan kita harus selalu mengevaluasi. Karena ini kegiatan yang kita laksanakan berkelanjutan, artinya setiap tahun, siapapun pengurus PHBI juga harus memperhatikan hal-hal ini, maka persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi ini menjadi hal yang penting, perlu kita perhatikan untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, apakah kegiatan ini sudah bagus atau tidak. Kalau kegiatan sudah bagus, kita pertahankan, yang mungkin yang kurang baik nanti akan kita usaha untuk diperbaiki.
0: Ya, oke. Tapi sejauh mana Pak koordinasi PHBI juga dengan pemerintah daerah, baik itu kepolisian dan juga instansi terkait dalam mengantisipasi lonjakan jemaah saat sholat Idul Adha nanti?
1: Yang langkah yang kita ambil dalam apa namanya kegiatan sholat Idul Adha, kemudian dalam menangani lonjakan jemaah pada sholat Idul Adha ini. Yang pertama, karena PBI ini kan melaksanakan beberapa kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama malam takbir ya, malam takbir itu takbir keliling menggunakan kendaraan roda dua. Ini sudah rutin kita laksanakan, bahkan terkadang kalau ada ormas yang juga ingin untuk melakukan kegiatan pawai juga berkoordinasi dengan kita. Tapi sampai saat ini belum ada yang mencoba, misalnya ada pawai obor dan sebagainya. Barangkali kita bagi-bagi saja untuk mengalokasikan itu. Kemudian yang kedua, fokus kita tentu kepada sholat Idul Adha ini di lapangan. Karena di sini pada saat sholat Idul Adha juga menggunakan fasilitas umum. Takbir juga menggunakan fasilitas umum, di antaranya jalan raya. Ya, jalan raya. Jalan raya otomatis kita bekerjasama dengan kepolisian, kemudian perhubungan. Itu membantu kita untuk memutus beberapa ruas jalan nanti. Kalau di Pemda itu kita jalan depan itu kita putus, tapi diarah dialihkan ke jalan samping. Jalan samping, kalau dari arah Pontianaknya belok kiri, putar SMP 1, SMP 2, keluar lagi di Jalan Ahmad Yani. Nah, ini yang kita gunakan supaya memanfaatkan aparat kepolisian, kemudian perhubungan untuk membantu kita dalam rangka untuk mengamankan kegiatan sholat Idul Adha ini dan juga pawai nanti.
0: Oke. Baik-baik. Kita berharap semoga cuaca juga baik ya, Pak ya.
1: Nah, itu harapan kita ya, karena di lapangan ini memang betul. Agak rentan ya. Tapi kita pun tetap berkoordinasi ya. Berkoordinasi artinya kalau sampai turun hujan, mudah-mudahan tidak hujan.
0: Ya, semoga
1: turun
0: aja
1: hujan,
0: ya.
1: Kita akan mengalihkan jamaah itu ke masjid-masjid terdekat.
0: Berarti ada alternatif lah yang sudah dipersiapkan gitu ya, Pak ya. Baik. Tapi bagaimana juga PHBI memastikan distribusi hewan dan juga daging kurban ini berjalan dengan merata serta tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan ini, Pak?
1: Ya. Jadi terkait dengan distribusi hewan daging kurban ini, PHBI di samping mendata jumlah hewan kurban, kami juga menyarankan kepada seluruh penyelenggara jika di tempat pemotongannya untuk dapat mendistribusikan ke daerah atau tempat yang membutuhkan. Terkadang kan ada memang berdasarkan data ini kita bisa melihat, misalnya ada satu tempat yang jumlah hewan kurban yang dipotongkan cukup banyak, sementara masyarakatnya di situ barangkali sudah kalau dibagi itu sudah berlebihan lah. Maka kita sarankan untuk membagikan ke tempat-tempat yang di mana pemotongan hewan kurban itu relatif lebih sedikit. Maka dalam hal ini juga kita juga minta kerelaan daripada kelompok-kelompok pemotong hewan kurban yang mungkin ada kelebihan, ya dipersilakan kepada mereka untuk mencari tempat di mana kira-kira tempat yang jumlah pemotongan hewan kurbannya sangat sedikit. Supaya dari segi manfaat kita melaksanakan penyaluran daging kurban ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita.
0: Baik. Berarti kita juga harus merelakan ya Pak ya, karena kan ada beberapa daerah yang mungkin rezekinya belum ada nih, masyarakatnya banyak tapi hewannya yang dikurban itu sedikit. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali persiapan yang dilakukan oleh PHBI. Saya selanjutnya ke Pak Abang nih ya. Pak Abang, sejauh mana sih kesiapan Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau juga dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 yang diperkirakan dihadiri mungkin banyak ya masyarakat yang di sana?
2: Baik, agar seluruh rangkaian acara perjalanan tertib, aman dan hikmat, kami melakukan beberapa persiapan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk persiapan sholat Idul Adha ini kami telah menetapkan dan menginformasikan jauh-jauh hari siapa yang akan bertugas sebagai imam, khotib, bilal, serta cadangan petugas jika ada kendala mendadak. Untuk jemaah wanita, kami menempatkan di halaman masjid dengan menggelar karpet tambahan dan memasang tenda sebagai antisipasi jika terjadi hujan ketika sholat Idul Adha sedang dilaksanakan. Kemudian kami juga memeriksa kualitas pengeras suara, terutama di areal luar. Kami juga membentuk tim pengamanan internal atau remaja masjid yang berkoordinasi dengan aparat kepolisian atau dinas perhubungan untuk mengatur parkir dan mencegah kemacetan total sebelum dan sesudah sholat. Sementara untuk persiapan kurban, kami telah melakukan penetiran kurban menyusun struktur panitia yang jelas. Mulai dari bagian pemerintah hewan, keuangan, penyembelihan, pengulitan, penimbangan, hingga tim distribusi. Kami telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan untuk memastikan hewan kurban yang dibeli atau dititipkan oleh kurban memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari Dinas Peternakan Dokter Hewan untuk menjamin bebas dari penyakit seperti PMK atau LSD. Kami juga, pengurus juga telah melaksanakan survei penandatangan warga yang berhak untuk menerima kurban di lingkungan sekitar Masjid Jami Sultan Ayub secara akurat. Kemudian membagikan kupon guna menghindari antara yang berdesakan saat pembagian selanjutnya untuk persiapan teknis di lokasi penyembelihan, dan kami telah menyiapkan lubang penampungan darah, tiang gantung untuk pengulitan, serta pisau-pisau untuk penyembelihan. Kami juga telah menyediakan timbangan digital yang kuat, akurat, tempat penumbuhan daging yang bersih, yaitu terpisah antara daging dan jeroan. Dan sesuai dengan surat edaran dari Bupati Kabupaten Sanggau, mulai mengurangi kantong plastik dan menyiapkan wadah alternatif lain dengan meminta warga membawa wadah sendiri di rumah. Kemudian kami juga telah mengumumkan jumlah perolehan hewan kurban sapi kambing kepada jemaah melalui papan pengumuman dipasang di depan Masjid Jami Sultan Ayub. Saya itu aja yang saya dapat desain.
0: Nah, ini sangat luar biasa sekali persiapannya, sudah matang gitu ya Pak Abang ya. Jadi baik itu dari fasilitas, baik itu persiapan teknis, hingga tadi yang disebutkan oleh Pak Abang bagaimana mengatur arus keluar masuk jemaah juga, agar pelaksanaan sholat Idul Adha juga tetap tertib, aman dan juga lancar. Tapi kalau tahun ini Pak, apakah terdapat peningkatan fasilitas Pak atau perubahan teknis pelaksanaan dibandingkan Idul Adha tahun sebelumnya?
2: Peningkatan daripada kurban hewan ini ada meningkat. Tahun kemarin cuma hanya 8 ekor untuk Masjid Jami Sultan Ayub. Nah sekarang alhamdulillah bertambah menjadi 9 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Masalah kurban, para pekorban itu antusias. Antusias sekali. Saya melihat daripada orang-orang yang berkorban itu betul-betul ikhlas dan baik dalam rangka kita memberi pengertian terhadap para yang mau menyumbang korban. Karena itu.
0: Oke. Tapi ada sedikit berbeda ya Pak ya. Kalau tahun lalu mungkin pakai kantong-kantong kresek itu ya. Kalau tahun ini ya, bawa betul. Tempat masing-masing atau bagaimana tuh, bawa wadah masing-masing?
2: Kami bawa masing-masing tempatnya supaya tidak bawa plastik itu, karena plastik itu disarankan oleh bupati itu kalau bisa jangan.
0: Berarti yang ramah lingkungan lah kayak gitu ya, bawa ya, dari betul. Rumah gitu ya. Nah ya. Jadi untuk masyarakat yang menerima nanti, wadahnya juga yang sesuai ya Pak ya, ya karena ya. Tahu pasti timbangannya khususnya untuk satu orang itu berapa. Jadi jangan bawa juga terlalu besar gitu ya, ya sedang-sedang saja ya, gitu ya. Nah mengingat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abang, ternyata perbedaannya ada sebenarnya gitu ya. Peningkatan fasilitasnya ada, dan juga perubahan teknis pelaksanaannya juga ada. Ini menjadi evaluasi juga ya Pak Abang ya, setiap tahun ya. Dari tahun ke tahun ya, berarti ada evaluasi yang dilaksanakan gitu ya. Tapi kalau untuk panitia kurbannya udah ready nggak semuanya, dari proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat yang nanti akan dilaksanakan ini Pak Abang?
2: Sudah ready. Sebelum pelaksana kurban kita sudah melaksanakan rapat di Masjid Jami tentang bagaimana cara pengaturan. Menurut petunjuk dari para kiai-kiai kita undang, malah di Masjid Jami kita mengadakan pelatihan tentang bagaimana membeli hewan kurban yang baik menurut keterangan dokter hewan. Kedua, para kiai juga dan para ustadz memberi petunjuk bagaimana cara penyembelihan hewan menurut syariah Islam. Nah, kami sudah mengadakan pelatihan. Kebetulan pelaksanaan belum kurang lebih 1 bulan kami melaksanakan.
0: Mantap sekali. Mantap sekali ya, ternyata persiapannya udah matang sekali gitu ya. Kalau melihat dari hal ini, Pak Ahmad, apakah ini juga sudah dilaksanakan oleh masjid-masjid yang sudah terdata tadi dari PHBI, kesiapan para panitia dan juga hewan-hewan kurban yang sudah disalurkan, Pak Ahmad?
1: Saya kira memang panitia juga sudah siap jauh hari sebelumnya, artinya mereka juga sudah antisipasi bagaimana nanti ketika apa namanya mulai dari proses penyembelihan bahkan sampai penyaluran. Cuma dalam hal ini tadi barangkali juga memang ada masjid atau tempat-tempat penyembelihan yang jumlahnya meningkat drastis ya. Tapi ada juga barangkali dalam tahun-tahun ini memang jumlahnya berkurang. Tapi secara total mudah-mudahan ya tidak terlalu jauh lah bedanya dengan tahun-tahun kemarin gitu.
0: Oke. Tapi kalau tahun ini, Pak, apakah terdapat juga tantangan tertentu seperti ketersediaan hewan kurban ataupun kesehatan hewan ataupun faktor ekonomi masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan Idul Adha ini?
1: Ya. Pasti terdapat peranulayan. Ada hal-hal yang mempengaruhi. Yang pertama terkait dengan kesediaan hewan kurban ini, biasanya para pedagang atau penyedia hewan yang jeli mereka itu melihat situasi ini bagaimana. Apakah tahun ini misalnya situasi ekonominya baik atau tidak. Oleh sebab itu, selama ini penyedia itu selalu siap dengan stoknya. Walaupun mungkin apa namanya ada kelebihan, nanti dia juga untuk mempersiapkan di tahun yang datang. Nah, kemudian dari segi apa namanya kesehatan hewan kurban, masyarakat kita harus jeli memperhatikan penyedia mana yang sudah memperhatikan kesehatan hewan kurban. Apakah hewan yang dijual sudah diperiksa secara rutin sebelum dijual atau tidak? Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi rekan-rekan nanti yang akan membeli hewan kurban. Tentunya kalau yang sudah biasa kita pantau, yang sudah biasa menjual, ini juga dia sudah berupaya sedemikian rupa untuk apa namanya memperhatikan terutama kesehatan hewan kurban itu. Biasanya secara rutin akan diperiksa oleh dokter hewan. Nah, kemudian kaitannya dengan ekonomi ya. Ekonomi memang kita rasakan ada kemungkinan berkurangnya jumlah hewan kurban pada tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Apa sebabnya? Karena situasi ekonomi kita dan dunia ini sedang mengalami permasalahan yang sangat serius.
0: Tidak baik-baik saja ya, Pak.
1: Ketika harga bensin naik atau itu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dan ini juga kemungkinan ya. Tapi mudah-mudahan ya masyarakat Sanggau khususnya itu dapat melaksanakan kegiatan kurban ini dan mempertahankan apa namanya mempertahankan niat untuk berkurban ini dengan baik. Kadang-kadang juga menjadi masalah ini ada orang-orang tertentu yang sudah mendaftar menjadi peserta kurban, kau tiba-tiba mundur di akhir-akhir. Nah, ini kesulitan juga panitia ini menangani yang seperti itu. Karena jumlahnya kan sudah terdata, kemudian pengurus masjid atau pengelola sudah mempersiapkan hewan yang akan dibeli, tahu-tahu ada yang batal. Tapi mudah-mudahan ini bisa teratasi. Biasanya ada juga yang secara spontan barangkali mendengar apa namanya katakanlah
0: mundur
1: berita
0: gitu ya,
1: seperti ini tertarik hatinya untuk katakanlah menutup kekurangan-kekurangan tadi untuk siap berkorban. Tapi sebaiknya ini dengan dari awal misalnya kalau instansi misalnya sudah bisa memperhitungkan artinya kawan-kawan kita di dinas instansi barangkali ada yang punya niat untuk berkorban dari jauh hari sudah bisa mungkin mengansur dan sebagainya sehingga ketika hari pasaran hari hanya tidak ada yang membatalkan tiba-tiba gitu. Ini kadang-kadang batal tiba-tiba ini agak merepotkan bagi pengelolanya. gitu.
0: Oke, baik. Kita berharap nanti daya beli masyarakat juga bisa naik ya Pak, setelah Idul Adha, untuk Idul Adha tahun depan gitu ya. Kita berharap sama-sama panjang umur, dimurahkan rezeki gitu ya, dimanjakan rezeki khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Kalau dari Masjid Jami Pak, ini kan Pak Abang nih pengurusnya nih, selaku ketua juga, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi Masjid Jami saat momentum Idul Adha dan bagaimana cara pengurus mengatasinya?
2: Kalau di Masjid Jami, dari tahun per tahun itu tantangan ada, tapi alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Karena Masjid Jami ini Bu, di dekat Sungai Kapuas.
0: Indah sekali.
2: Dekat air.
0: Iya.
2: Dan tempat wisata. Jadi kebersihan terjaga.
0: Betul, betul, betul.
2: Jadi Masjid Jami ini katakan masjid yang dikunjungi oleh para tamu-tamu baik dari luar atau dari lokal. Jadi sehingga keadaan Masjid Jami selalu bersih. Karena pembersihan ini mulai dari pihak pemerintah juga, dari kantor kebersihan juga tiap hari membersihkan jalan-jalan yang ada di muka Masjid Jami. Jadi alhamdulillah kalau masalah kebersihan. Terus masalah perubahan. Perubahan tentu ada Bu. Dan kita sekarang ini kan istilahnya, karena ini masjid keraton, termasuk masjid tertua. Jadi kita setiap tahun itu menjaga keaslian daripada keraton Masjid Jami ini, sehingga kami selalu menghiaslah dengan baik, sesuai dengan Sanggau bersih, Sanggau indah, Sanggau dipandang elok oleh masyarakat yang berkunjung di Masjid Jami itu.
0: Ya semoga saja ya, mungkin kendala-kendala kecil lah gitu ya Pak ya, dapat diatasi lah gitu ya.
2: Iya, dapat diatasi.
0: Tapi kalau Pak Abang melihat, apakah semangat kebersamaan dan juga gotong royong masyarakat saat Idul Adha masih kuat ataupun sudah mulai mengalami perubahan dibanding beberapa tahun terakhir?
2: Kalau saya lihat khusus untuk Masjid Jami, lingkungan kantu ini masih terjaga. Memang ada satu orang dua orang yang degil-degil gitu. Tetapi alhamdulillah bisa kita atasi dengan baik. Karena karena persatuan dan kesatuan kalau tidak ada komunikasi itu tidak akan bisa berhasil. Dengan komunikasi yang baik, kita bagaimana mendekati yang gila-gila itu betul-betul akhirnya bisa juga ikut serta menjaga Masjid Jami itu dengan baik. Saya rasa itu Bu.
0: Ya, berarti ada satu komunikasi yang dibangun ya Pak ya, antar warga yang ada di situ, jangan sampai miskomunikasi. Jadi ya, Pak Abang punya tugas berat sebenarnya untuk bisa membangun komunikasi itu kepada masyarakat. Dan mungkin perbedaannya beberapa tahun ini adalah 1-2 orang lah yang masih masih degil kata Pak Abang. Oke, baik. Pak Ahmad, kalau melihat dari tantangan tadi ya, baik itu tentang ketersediaan hewan ataupun ekonomi masyarakat sudah mulai agak sedikit berbeda lah tahun ini. Bagaimana juga tentang mekanisme pengawasan kesehatan hewan kurban agar sesuai standar kesehatan juga syariat Islam sebelum disembelih ini kan. Jangan sampai yang sudah punya niat untuk membeli itu melihat ini harganya murah. Ya gak apa-apa, yang penting harganya murah gitu. Nah itu yang mungkin bisa ditekankan kepada para pendengar kita yang sudah mulai punya niat nih ingin berkurban.
1: Jadi tentang kesehatan dan syariat Islam melalui terkait dengan kurban ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan itu sudah juga bekerjasama dengan Majelis Ulama Kabupaten Sanggau, sudah melakukan sosialisasi jauh hari sebelumnya terkait dengan kesehatan hewan kurban maupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan ya, pelatihan juru sembelih halal atau biasa disebut dengan juleha. Sudah dilakukan kegiatan-kegiatan itu. Kegiatan itu dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam rangka memberikan rasa aman ya, maksudnya rasa aman kepada masyarakat yang akan mengkonsumsi daging kurban. Insya Allah artinya pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik karena para penyembelih hewan kurban di Sanggau sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas Perkebunan dan Peternakan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia. Insyaallah mereka tetap bekerja dengan sesuai dengan aturan lah.
0: Oke, baik-baik. Berarti kan kita sudah dari PHBI sendiri sudah mengawasi ya Pak ya tentang arus lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kota Sanggau dan bagaimana syariat Islam yang sudah dijelaskan tadi tentang pelatihan dan segala macam. Berarti setiap tahun ada terus ini Pak pelatihannya?
1: Ya, selalu ada. Insya Allah selama ini sebelum pelaksanaan kurban juga selalu ada kegiatan pelatihan-pelatihan. Karena kebetulan juga kalau Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan ini kan kebetulan beliau itu adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sanggau. Jadi beliau juga sangat antusias dalam rangka untuk memberikan semacam pemahaman terhadap masyarakat kita, kemudian juga terkait dengan syariatnya tadi. Kita juga ada Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sanggau sehingga punya peran yang cukup baik dalam rangka untuk membantu penyelenggaraan sebelum penyembelihan hewan itu. Dilaksanakan.
0: Ya, baik. Itu adalah salah satu keindahan Idul Adha adalah terciptanya suasana kebersamaan. Tadi mulai dari persiapan sholat id, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban hingga distribusi dagingnya, semuanya sudah dilakukan secara matang gitu ya, baik dari PHBI dan juga dari Masjid Jami gitu ya yang sudah dilaksanakan. Saya sangat bahagia sekali kalau sudah mendengar, wah ini udah matang, udah ready, udah ini wah. Sangat bangga sekali gitu ya dengan kesiapan-kesiapan para panitia yang nanti akan bersama-sama untuk melaksanakan pelaksanaan baik itu sholat id dan juga penyembelihan hewan kurban. Baik Pak Ahmad dan juga Pak Abang, kita break dulu sejenak ya, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Sangat Menyapa. Kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka

0: hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya juga membuka ruang untuk Anda untuk menyampaikan mungkin ada kondisi yang bisa disampaikan di beberapa daerah terkait juga dengan persiapan Idul Adha. Dan juga Anda yang ingin bergabung, kami persilakan untuk mengisi kolom komentar yang menyaksikan kami di channel YouTube RRI Sanggau. Dan juga bisa mengisi live chat kami di RRI Digital. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Tadi sudah kita dengarkan bersama, di Kabupaten Sanggau ini ternyata tradisi gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Karena semangat ini juga selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ta'awun ataupun saling membantu membantu dalam kebaikan. Karena Idul Adha ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar warga dan juga memperkuat silaturahmi antar masjid serta membangun kepedulian sosial lintas generasi. Dan melihat dari hal ini, apa saja yang masih saja dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini dan bagaimana tantangan sosialnya? Saya ke Pak Ahmad kembali. Pak Ahmad, karena melihat di tengah meningkatnya tantangan sosial dan juga ekonomi masyarakat, bagaimana PHBI melihat makna Idul Adha tahun ini dalam membangun solidaritas dan juga kepedulian sosial di Kabupaten Sanggau?
1: Ya. Jadi terkait dengan apa namanya ibadah kurban ini kan merupakan apa namanya ibadah yang sifatnya sosial ya. Bagaimana kurban itu menjadi salah satu kegiatan sosial yang bisa dijadikan sebagai salah satu tempat orang Islam untuk beramal lah begitu ya. Dengan beramal secara langsung ini memang perlu juga penguatan secara pribadi dari kita sendiri. Oleh sebab itu dalam kita melakukan kegiatan kurban ini berupaya untuk secara terus jelas melaksanakannya sehingga apa yang kita lakukan akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Kemudian kami dari PBI juga berusaha mensosialisasikan ya melalui khutbah kemudian ceramah-ceramah agama. Kita selalu menitipkan pesan spiritual bahwa kesulitan yang dihadapi kita mungkin belum seberapa dibandingkan dan kesulitan yang ada dihadapi oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dan mendapat ujian hidup yang demikian berat ya. Bagaimana tidak berat hidup tengah padang pasir yang begitu luas, tidak ada apa-apa, kemudian karena keikhlasan keluarga ini bisa menjadikan sebagai teladan bagi kita semua. Oleh sebab itu, apa nama keteladanan kisah dari Nabi Ibrahim ini harus menginspirasi kita semua. Kemudian berkurban merupakan salah satu perintah agama yang harus kita laksanakan. Dan itu merupakan bentuk kesolehan sosial secara langsung kepada sesama dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Ini yang harus kita selalu tekankan kepada masyarakat kita sehingga dalam berkurban ini betul-betul ingin mendapatkan sesuatu dari Allah SWT. Yeah. Artinya secara tidak langsung perbuatan kita akan dinilai oleh Allah SWT. Jadi dengan demikian kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain begitu.
0: Baik, tapi kalau melihat dari keterlibatan generasi muda, Pak, bagaimana PHBI mendorong para Gen Z ini ataupun generasi muda dan juga remaja masjid dalam menyukseskan kegiatan Idul Adha ini?
1: Ya. Jadi kalau

0: Di PBI juga ada kelompok-kelompok, diantaranya kelompok remaja, kelompok dewasa, dan sebagainya. Itu kita membangun sesuatu yang memberikan inspirasi kepada masyarakat kita. Di antaranya salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh PHBI dalam waktu dekat ini, program yang ketiga tadi belum sempat saya sebutkan, yaitu ada festival, ya, festival takbir. Nah, itu salah satu juga melibatkan anak-anak kita, para remaja, dan juga ibu-ibu, baik anggota BKMT dan sebagainya, itu untuk bersama-sama menyemarakkan takbir nanti di hari Sabtu, ya, hari Sabtu ya setelah sholat Idul Adha nanti. Itu ada semacam festival kita lombakan, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu siar dalam rangka untuk menggerakkan generasi muda tentang kecintaan terhadap agama tentunya.
1: Oke, berarti sudah ada program khusus ya Pak yang nanti akan dilaksanakan bersama-sama. Jadi kita berharap para generasi muda, para Gen Z kita ini bisa menyaksikan gitu ya, langsung datang ke sana gitu ya, kita bersama-sama untuk menikmati semarak Idul Adha tahun ini, tahun 2026. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya ke Pak Abang. Pak Abang, ada pesan utama nggak yang ingin disampaikan para pengurus masjid kepada masyarakat melalui momentum Idul Adha tahun ini Pak?
2: Kalau khusus Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau ini, ada pesan untuk mempersatukan umat, untuk bagaimana umat yang tidak tahu, kita harus melaksanakan pelatihan tentang penyembelihan kurban. Bagaimanapun masyarakat yang terdulu itu selalu mengikuti orang-orang terdulu. Nah, kita yang sekarang ini, mari kita mempelajari ilmu-ilmu tentang penyembelih hewan. Hewan yang bisa disembelih itu bagaimana sih? Sehatkah? Karena sehat belum dilihat, dipandang itu sehat, belum tentu sehat. Harus yang mengetahui adalah dokter hewan. Maka setiap kalau kita membeli hewan itu harus diketahui oleh dokter hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, Masjid Jami ini menginginkan setiap hari Jumat itu selalu ada tausiah-tausiah dari para kiai-kiai ataupun ustad-ustad. Nah, itu untuk menyadari daripada masyarakat-masyarakat sekitaran dan lain-lainnya. Sehingga yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Ya, saran saya, semoga Ketua PBI Kabupaten Sanggau ini menghimbau kepada masjid-masjid yang ada di Kota Sanggau maupun di Kabupaten Sanggau itu, mari kita melaksanakan pelatihan terhadap bagaimana pemotong hewan secara sempurna, secara baik, dan sebagainya. Kalau kita tidak belajar, kapan lagi kita akan mencerdaskan kehidupan bangsa?
1: Betul.
2: Bagi umat kita muslim yang ada di Kabupaten Sanggau.
1: Setuju. Nah, itu sarannya Bunda. Setuju, gitu ya. Pesan yang disampaikan oleh Pak Abang ini adalah salah satu cara bagaimana kita merenung, kita mengevaluasi diri kita, dan bagaimana kita bisa bertindak tanduk itu sesuai dengan syariat Islam gitu ya Pak ya. Bagaimana sesuai dengan prosedur. Jangan kita beli hewan kurban karena harganya murah gitu ya. Nah, harganya murah tapi hewannya kurang sehat gitu ya. Kelihatan aja dari besarannya tapi ternyata mengandung penyakit-penyakit yang bisa membahayakan masyarakat apabila mengkonsumsinya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bang. Saya ke Pak Ahmad kembali. Nah, bagaimana Pak Ahmad evaluasi PHBI terhadap pelaksanaan Idul Adha tahun lalu, dan apa saja perbaikan yang juga diterapkan di tahun ini? Ya.
0: Jadi sebenarnya hampir sama saja ya, artinya untuk khususnya untuk pelaksanaan sholat di lapangan, kemudian baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, kita sudah melakukan itu secara optimal, artinya dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya, kita perbaiki. Namun sebagai manusia juga memang begitulah, kadang-kadang udah kita siapkan demikian baik pun kadang-kadang ada saja kurangnya. Tapi itu tetap kita menjadi catatan kita. Artinya tidak boleh juga kita, kalau ada orang mengkritik kita lalu kita lalu menyalahkan, itu tidak boleh. Artinya kritik yang membangun tentu akan menjadi hal yang inspiratif bagi kita dalam rangka untuk perbaikan yang akan datang. Dan itu terus kita lakukan, dan saya juga membuka diri kalau Kalau jadi ketua PMI juga banyak kritikannya, Bu. Jadi enggak juga gampang itu.
1: Iya, betul. Tugasnya berat ya.
0: Sama dengan tadi yang ketua masjid ya. Dijamin dan sebagainya itu juga kita sama-sama paham. Saya kebetulan diamanahkan juga menjadi ketua Masjid Agung ya, Dek. Semakin berat persoalan-persoalan yang kita hadapi, tapi kalau tadi dengan kebersamaan kita jelaskan sedikit demi sedikit, dan perubahan itu tidak bisa kita laksanakan sekaligus, tapi dengan cara yang bertahap, insya Allah pada namanya perbaikan-perbaikan akan muncul dengan sendirinya. Tentunya dengan kekuatan mental kita sebagai selaku pengurus ini, baik ini pengurus PABI, pengurus masjid, ini memang kuat, harus kuat mentalnya. Jangan sampai kita mental kita lebih lemah.
1: Iya, terus betul. Itu
0: ketika dikritik, kita harus siap dikritik. Dan kita juga kalau kritikan itu membangun, kita terima. Tapi kalau kira-kira nyeleneh-nyeleneh kata Pak Abang dari
1: kita
0: harus
1: gitu ya,
0: luruskan. Okay. Jangan pula kita diam dengan persoalan seperti itu. Artinya ini memang sesuatu yang alamilah begitu. Di mana-mana ya, kadang-kadang orang yang mengkritik juga hanya bisa mengkritik tapi tidak bisa membangun. Nah, ini juga banyak yang terjadi demikian. Artinya ini harus kita harus punya sifat sabar, harus sabar dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi juga kegiatan ini kan kita selaku pengurus masjid ini kan juga merupakan kegiatan sosial. Artinya bagaimana kita memberikan sabarnya kita juga memberikan kesabaran itu kepada rekan-rekan kita supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan itu.
1: Betul.
0: Itu barangkali, Bu.
1: Ya, baik. Karena persatuan umat itu sangat dibutuhkan ya, Pak, dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Kan Pak Ahmad sama Pak Abang tak mampu sendiri. Jadi harus bersama-sama, baik itu memilih organisasinya maupun pandangan yang juga jangan sampai ada perpecahan di situ ya. Semoga kita bersama-sama bisa memperkuat harmoni sosial bukan hanya di internal umat Islam tetapi juga dalam hubungan antar masyarakat secara luas. Terakhir, ya, saya ke Pak Abang. Ada harapan enggak untuk kedepannya sebagai pengurus Masjid Jami Sanggau ini terhadap pelaksanaan Idul Adha 2026 agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang luas, baik itu tadi tentang sholat id, baik itu tadi tentang penyembelihan hewan. Jangan sampai masyarakat juga berdesak-desakan ya Pak ya untuk menunggu, jadi sudah ada prosedur dan juga ketentuannya. Silakan Pak Abang untuk harapan kedepannya.
2: Harapan kedepan ini kita Masjid Jami Sultan Ayub ini memberi pengertian kepada kaum muslimin yang ada di sekitar Masjid Jami ini. Pertama bagi, karena di Masjid Jami ini, Bu, pada umumnya pegawai negeri semua. Jadi pengusaha memang ada, tapi tidak terlalu banyak. Jadi kita menghimbau yang mempunyai kelebihan. Mari kita bersama-sama itu, ya istilahnya meringankan saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Nah, ini harapan saya sebagai ketua masjid. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Betul.
2: Itu yang pertama. Kita berhakikat ya, tidak ada persoalan tidak bisa kita tuntas. Kalau seandainya kita sendiri tidak bisa, harus kita kerjasama, harus kita komunikasi. Baik tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, terus pemerintahnya. Bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan yang misalnya kemiskinan yang ada di sini, bagaimana caranya? Karena pemerintah sekarang kan ada istilahnya bantuan-bantuan. Nah, mari kita salurkan yang sebenar-benarnya. Jangan salurnya orang yang tidak berhak tahu-tahu menerima haknya. Nah, itu kita harus mengadakan asosiasi. Jangan kita bosan-bosan, Bu, kalau kita berjalan dengan benar. Insya Allah Allah akan memberi kekuatan kita. Itu rasa saya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Abang. Saya ke Pak Ahmad Sokani. Apa pesan dan juga harapan Pak yang ingin dicapai oleh PHBI Kabupaten Sanggau ini melalui pelaksanaan Idul Adha tahun ini bagi kehidupan sosial dan juga keagamaan masyarakat? Silakan.
0: Kami tetap dari PHBI ingin tetap bekerjasama dengan masyarakat kita dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan hari besar ini. Bagaimanapun juga dukungan dari masyarakat itu sangat kami harapkan. Di antara hubungan kerjasama kami ini akan kita laksanakan karena ini salah satu program PHBI. itu bekerjasama dengan beberapa masjid untuk menyelenggarakan kegiatan hari besar. Mm-hmm. Nah, pada tanggal 1 Muharram nanti, insya Allah kami PHBI bekerjasama dengan pengurus Masjid Jami Sultan Ayub menyelenggarakan kegiatan peringatan hari besar 1 Muharram. Insya Allah kita akan laksanakan di Masjid Sultan Ayub. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama kita dengan beberapa masjid yang kita pandang punya keterikatan dengan kegiatan-kegiatan yang sama, artinya dengan PHBI. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan kita kerjasama lagi dengan masjid-masjid lain, karena kami juga punya program beberapa kegiatan di kecamatan, dan ini juga sudah rutin kita laksanakan. Paling tidak ada 1 atau 2 kali kegiatan kita itu kita laksanakan di kecamatan yang siap menerima kita dalam rangka untuk kegiatan sosialisasi kegiatan PHBI. Nah, kemudian tentunya perbaikan-perbaikan dalam kegiatan kita terus kita lakukan, mengingat ya, kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi kita, karena PHBI ini memang istilahnya ormas plat merah, ya, artinya yang juga membantu kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka sosialisasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan ini juga kita mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah, apalagi memang kalau dari segi bantuan mungkin ya, kalau kita sekarang ini kadang-kadang dibantu, kadang tidak, tapi kita tidak boleh memandang itu. Bagaimanapun juga kita harus tetap berjalan dalam koridor yang benar untuk memajukan, khususnya memajukan umat Islam melalui program-program kita yang ada di PHB ini. Nah, demikian barangkali yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad dan juga Pak Abang di kesempatan pagi hari ini. Semoga Idul Adha ini tidak hanya menjadi perayaan tahunan ya Pak ya, tetapi benar-benar menjadi sarana memperbaiki diri dan juga memperkuat iman, membangun umat yang lebih siap dan lebih bersatu, serta lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, dengan demikian nilai-nilai luhur Idul Adha itu akan terus hidup dalam kehidupan umat Islam di Kabupaten Sanggau dan menjadi cahaya bagi generasi yang akan datang. Terima kasih Pak Mas Saukani dan juga Pak Abang di kesempatan kali ini. Semoga sukses, nanti tidak ada hambatan yang begitu berat ya. Saya yakin semua yang kita lakukan dari hati tulus gitu ya akan memberikan hasil yang lebih baik. Dan selamat melanjutkan aktivitas, semangat bersama tim-tim nanti yang akan berjuang, bekerja keras di Idul Adha ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ya. Nanti kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian pendengar perbincangan saya bersama dua narasumber yang tadi sudah menyampaikan seperti apa sebenarnya makna Idul Adha dan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Kembali nanti di Sanggau Menyapa esok hari di jam yang sama pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Entikong. Kita akan lanjut dengan program selanjutnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul lowongan kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri butuh operator produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemenaker.co.id dan pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan setelah kita ikuti atau mendengarkan Sanggo Menyapa. Dan berikutnya masih bersama kami di FM 99.9 MHz. Seperti biasa, kami kembali menemani ruang dengar Anda edisi pagi hari ini Senin 25 Mei 2026 dengan program acara Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Sebagai umat beragama, untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi.

0: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gua balapangan. Yuk ke nomot. Tengkidok gua Radio Den. Ngoping. Beda Bol. Wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai penuh warna budaya.
15: Double bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan MTKong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Tadi sudah Anda simak program acara Dialog Sanggau Menyapa, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di Halo RRI ya. Ruang untuk menyampaikan keluhan dan juga aspirasi masyarakat pagi ini untuk edisi 25 Mei 2026. Saya bersama Jeki. Halo, selamat pagi Jeki.
1: Ya, halo kembali juga. Selamat pagi Cika, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Di perbatasan bagaimana cuaca hari ini?
1: Baik, kalau di perbatasan pagi ini memang dari tadi pagi memang sepertinya mendung begitu, dan sampai saat ini pukul 9 lebih 4 menit memang semakin agak mendung seperti itu Cika. Namun dengan itu berbagai kegiatan rutinitas untuk pendengar kita yang ada di luar sana berjalan lancar, tidak ada hal yang tidak dikhawatirkan begitu, tetap aman begitu, walaupun cuacanya seperti ini begitu, dan sepertinya kemungkinan akan turun hujan begitu Cika.
0: Oke, Senin-Senin pagi-pagi udah hujan gitu ya. Berharap hari ini adalah hari yang produktif, hari ini adalah hari yang lancar semua pekerjaannya gitu ya. Sama seperti kita menginginkan masyarakat untuk menyampaikan atensi dan juga keluhannya pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami dalam program Halo RRI, sebuah ruang dialog publik yang menghadirkan suara masyarakat secara langsung untuk disampaikan kepada para pemangku kebijakan, pengambil keputusan dan juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik. Karena program ini hadir sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, baik itu ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, hingga berbagai layanan publik lainnya yang membutuhkan perhatian dan juga solusi yang nyata. Nah, pendengar, setiap keluhan yang disampaikan masyarakat bukanlah sekedar kritik, melainkan bagian dari harapan ya, agar pelayanan publik semakin baik dan pemerataan pembangunan semakin dirasakan, dan juga kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan. Nah, karena itu melalui Halo RRI kami juga menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka, baik itu santun, objektif dan membangun. Nah, di sini juga masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang terjadi secara langsung, sementara narasumber yang hadir akan memberikan penjelasan, tanggapan serta langkah-langkah kebijakan yang sedang maupun akan dilakukan. Di kesempatan kali ini silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon dan juga pesan singkat di RRI Sanggau di 0811-5756494 atau 0857-5381-0365, Jeki.
1: Ya, betul. Untuk di Antikong juga Anda bisa sampaikan untuk aduan Anda di pagi hari ini terkait apa permasalahan di tempat Anda yang masih belum bisa diselesaikan sehingga menjadi satu dilema bagi masyarakat yang ada di sana di 0811-5667-54, baik di chat WA, SMS ataupun telepon seluler, kemudian telepon WA juga di nomor yang satu seperti itu. Mungkin saat ini pendengar yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja Anda atau tugas Anda juga bisa untuk mencari situasi, mencari tempat yang aman untuk bisa untuk bergabung untuk menyampaikan aspirasi Anda terkait di Halo RRI kali ini. Mungkin dari pendengar kita yang kemarin yang belum bisa dijawab begitu atau belum sempat untuk bergabung dan ingin menyampaikan aduan Anda untuk Jumat kemarin di Halo RRI minggu yang lalu, untuk hari ini kami kembali membuka ruang untuk Anda menyampaikan tanggapan atau aduan Anda terkait dengan pelayanan publik seperti itu di pagi hari ini. Entah itu terkait dengan apa ya, bantuan apa saja, kemudian infrastruktur, kemudian harga-harga bahan pokok, kemudian harga sembako dan sebagainya, bisa disampaikan di Halo RRI. Kami berdua siap untuk membuka ruang untuk Anda seperti itu, Cika.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Berbagai persoalan masyarakat saat ini menjadi perhatian bersama, karena di tengah perkembangan pembangunan dan juga pelayanan publik, masih juga terdapat sejumlah keluhan ya, Jeki ya, yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami, baik itu melalui telepon, pesan singkat, media sosial, maupun laporan langsung di lapangan. Dan keluhan-keluhan ini juga tentu perlu mendapatkan perhatian serius, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan juga menyentuh kehidupan sehari-hari. Dan melalui program ini kami berharap masyarakat juga mendapatkan penjelasan yang jelas, transparan dan juga solusi yang konkret dari pihak yang memiliki kewenangan. Dan permasalahan yang terjadi mungkin saat ini terkait juga dengan keluhan masyarakat tentang infrastruktur dan juga fasilitas umum, ya, atau keluhan datang dari sektor infrastruktur karena masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, baik itu drainase yang tidak berfungsi dengan optimal dan juga lampu penerangan jalan yang minim hingga persoalan akses transportasi di beberapa wilayah. Tidak sedikit warga yang mengaku aktivitas ekonomi dan mobilitas mereka terganggu akibat kondisi tersebut, terutama pada saat musim hujan yang memicu genangan bahkan banjir di sejumlah titik. Karena kemarin saya dengar di beberapa arus jalan ya di Kabupaten Sanggau ini, apabila kalau sudah musim hujan tuh susah sekali dilalui gitu ya, karena masyarakat juga mempertanyakan bagaimana dengan pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan juga daerah pinggiran yang dinilai masih belum sepenuhnya merata. Dan kita berharap tanggapan yang disampaikan juga oleh pendengar gitu ya, bagaimana pemerintah ataupun instansi terkait melihat persoalan ini dan langkah kebijakan apa yang saat ini sedang diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat ini. Silakan di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Kalau di perbatasan yang paling mencuat informasi-informasi belakangan ini apa ini, Jeki?
1: Ya, kalau di perbatasan saat ini seperti mungkin harga sembako begitu ya, ada perubahan begitu, yang biasanya misalnya ini misalnya begitu ya harganya 50.000 tapi 60 atau 70.000 begitu, seperti pokoknya bahan sembako seperti itu. Jika mungkin dari harga-harga yang lainnya masih ada stabil begitu. Kemudian kalau untuk gas LPG di wilayah Hantikong ini masih seperti biasa ya, kadang ada kadang tidak ada stoknya begitu, sulit didapatkan, namun ada begitu ya. Ibaratnya apa ya, hal atau LPG ini ya pandai-pandailah begitu masyarakat untuk mencari solusi bagaimana biar tidak langka seperti itu, Cika.
0: Oke, baik. Karena informasi yang didapatkan juga dari tim pemberitaan bahwa beberapa harga pokok juga naik, baik itu tadi saya dengar di yang mencuat itu harga cabai yang naik Rp100.000 per kilogramnya. Nah, apakah ini pengaruh juga tentang cuaca yang sudah mulai ekstrim ataupun ada beberapa hal yang masih menjadi keluhan para petani? Ya, bisa disampaikan di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Karena saya lihat juga di informasi-informasi media sosial gitu ya, angka kecelakaan juga cukup tinggi gitu ya. Nah, berharap kita sebagai masyarakat ataupun pengguna jalan juga harus berhati-hati ya, harus berhati-hati dengan arus lalu lintas yang lumayan padat juga di Kota Sanggau dan juga di beberapa daerah yang saat ini juga melihat kendaraan itu sudah begitu banyak gitu ya, Jack ya, melakukan aktivitas apalagi di pagi hari gitu ya, apalagi di jalan yang treknya lurus gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama dan juga baik itu tentang pelayanan kesehatan, bagaimana tentang dunia pendidikan dan juga tentang bidang pelayanan publik di juga administrasi serta bidang sosial dan ekonomi masyarakat ataupun bidang lingkungan dan kebersihan ya, Jackie ya. Yeah. Itu terkait juga dengan sampah yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat dan juga masyarakat mengeluhkan tentang pencemaran lingkungan dan juga kurangnya kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan juga ya. Yeah. Karena isu lingkungan juga menjadi semakin penting ya, Jackie ya, karena menyangkut tentang kesehatan, baik itu keselamatan dan juga kualitas hidup masyarakat ke depan, Jeki.
1: Ya, jika di apa yang disampaikan tadi terkait dengan sampah begitu ya, kesadaran masyarakat kalau di wilayah Hantikong, kemudian Balai Kerangan, mungkin di daerah-daerah lain juga sama begitu, ini kesadaran membuang sampah ini masih sangat rendah sekali begitu. Artinya tidak bisa membedakan begitu ya, misal kalau sampah ini harus di mana tempatnya, tujuannya seperti apa begitu. Dan ini kita melihat masyarakat masih ada yang membuang sampah sembarangan, artinya buang sampah sembarangan ke sungai, sungai Sekayam begitu. Ini menjadi satu dilema juga untuk masyarakat yang ada di wilayah perbatasan dan sekitarnya seperti itu, Cika.
0: Oke, baik, kami masih tunggu atensi Anda pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini. Masyarakat yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau pasti permasalahannya berbeda-beda ya, Jeki ya. Yeah. Baik itu tentang tadi lingkungan dan juga kebersihan ataupun tentang bidang sosial dan ekonomi masyarakat, karena mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM hingga juga bantuan sosial yang diharapkan tepat sasaran. Ataupun dari bidang pelayanan publik dan juga administrasi, masih adakah masyarakat yang mengeluhkan proses pengurusan administrasi yang dinilai lambat ataupun antrian yang sangat panjang? Karena di era modern saat ini, masyarakat juga tentu berharap pelayanan publik itu dapat berlangsung lebih cepat, baik itu transparan, efisien, dan juga mudah diakses gitu ya. Atau di bidang pendidikan, keluhan yang masuk mungkin antara lain tentang fasilitas sekolah yang masih belum memadai, kebutuhan tenaga pengajar ataupun biaya pendidikan, atau akses pendidikan di daerah yang terpencil gitu ya. Dan juga dari bidang pelayanan kesehatan, masyarakat bisa menyampaikan mungkin ada keluhan berbagai persoalan terkait juga dengan pelayanan kesehatan, mulai dari antrian panjang di fasilitas kesehatan ataupun keterbatasan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, hingga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertentu, Jackie.
1: Ya, betul. Jika mungkin dari pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan kami, baik di RRN Tikung, Sanggau, begitu, silakan disampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik atau apa saja begitu di 0811-5667-754, itu di Antikong. Silakan disampaikan, karena waktu terus berjalan begitu, saat ini sudah menjelang pukul 9:14 hampir 15 begitu, tidak terasa begitu. Mungkin dari pendengar yang ingin menyampaikan, silakan mencari posisi yang aman begitu untuk menyampaikan. Kalau Anda menyampaikan terkait menggunakan foto kemudian video, lebih baik begitu ya, biar lebih akurat begitu ya, penyampaian aduan Anda di edisi pagi ini, Cika.
0: Oke, okay. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 untuk masyarakat yang ingin menyampaikan terkait juga dengan keluhan-keluhan yang sudah saya sampaikan tadi di berbagai sektor, di berbagai bidang ataupun kondisi yang sedang viral di daerah Anda, boleh silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi ini. Dan Jackie dan juga pendengar, kita break dulu ya, nanti kita akan sambung lagi Halo RRI di kesempatan pagi hari ini.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
3: Mandi, kelas guru,
2: Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda yang ingin Anda sampaikan dari berbagai sektor dan juga bidang, karena melalui program ini kami juga ingin menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait, baik dalam bidang pelayanan publik, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi, lingkungan, hingga pelayanan pemerintahan. Karena setiap suara masyarakat juga penting untuk didengar, dan setiap keluhan adalah bagian dari upaya bersama menuju pelayanan yang lebih baik. Bagi pendengar yang ingin bergabung, Anda dapat menyampaikan keluhan Anda secara santun, baik itu jelas dan juga bertanggung jawab melalui telepon kami di 0857-5381-0365 dan juga melalui pesan singkat di 0811-5756-494. Dan juga Anda bisa bergabung melalui media sosial kami, yaitu melalui channel YouTube RRI Sanggau, bisa mengisi kolom komentar kami dan juga mengisi live chat kami di RRI Digital. Jeki.
1: Ya, betul Cika. Mungkin dari pendengar kita juga yang ada di NTKO ini juga ingin menyampaikan aduannya terkait pelayanan-pelayanan publik seperti yang disampaikan Cika tadi, silakan juga di 0811-5667-754 untuk saat ini begitu. Seperti yang saya sampaikan tadinya begitu, untuk pendengar yang ingin menyampaikan satu aduan begitu, silakan dikira untuk tidak untuk bergabung menelpon begitu, Anda bisa mengirimkan foto atau video yang lebih akuratnya seperti itu untuk tempat keberadaan yang Anda sampaikan. Nanti kami juga akan usahakan untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait yang punya kompetensi begitu. Kalau tidak untuk hari Senin ini, hari Rabu atau hari Jumat bisa kita usahakan begitu untuk menyampaikan atau apa ya, komunikasi ke pihak terkait begitu. Kalau memang tidak ada tanggapan untuk hari ini begitu, mungkin dari tim reporter juga akan membuat semacam satu artikel atau berita seperti itu jika.
0: Baik pendengar, mungkin keluhan yang Anda sampaikan dari berbagai bidang, salah satunya dari bidang infrastruktur ya, yang mulai dari jalan yang rusak ataupun drainase yang kurang baik hingga penerangan jalan yang belum memadai, mari kita dengarkan suara masyarakat dan bagaimana tanggapan ini dan juga reaksi dari para pemegang kebijakan dan juga mungkin dari bidang pendidikan, keluhan mengenai fasilitas sekolah ataupun akses pendidikan hingga kebutuhan tenaga pengajar yang masih menjadi perhatian bersama, dan juga dari bidang kesehatan ya, masyarakat juga menyampaikan mungkin berbagai persoalan seperti antrian yang panjang mungkin ya, ataupun keterbatasan fasilitas dan juga akses pelayanan kesehatan di wilayah tertentu, dan juga dari bidang pelayanan publik yang juga kurang cepat ataupun transparan, tentu menjadi harapan semua pihak, namun masih ada laporan terkait juga dengan administrasi yang lambat maupun kendala pelayanan lainnya. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 ya, untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini untuk menyampaikan atensi Anda ataupun keluhan-keluhan Anda, karena di beberapa hari ini juga kita melihat ya adanya tindakan bullying ya yang terjadi gitu ya, membuat kita harus bersama-sama berhati-hati dan juga bagaimana terkait juga dengan pembinaan siswa-siswi ataupun tadi tentang bullying yang masih saja terjadi di beberapa daerah, Jeki.
1: Ya, betul Cika. Selain dari itu juga mungkin di daerah-daerah Anda juga kita ketahui bisa untuk memantau situasi cuaca begitu, agar memperhatikan cuaca saat ini yang kerap kali menjadi satu permasalahan begitu, dengan curah hujan yang cukup tinggi, kemudian angin yang cukup kencang juga. Artinya bagi masyarakat, bagi Anda yang mungkin punya pohon di depan rumah atau di mana begitu yang tinggi, mungkin bisa ditebang begitu. Ini menjadi, karena itu menjadi ancaman begitu bagi Anda yang selaku punya rumah itu. Mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik atau tempat umum begitu yang mungkin dirusak dari pihak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga, bisa disampaikan di Halo RRI kali ini. Kemudian di samping itu juga untuk sulit mendapatkan satu apa namanya pupuk subsidi juga bisa disampaikan, nanti kita usahakan begitu untuk mengkonfirmasi ke pihak terkait. Di samping itu, daerah yang mungkin masih blank spot ataupun masih belum ada penerangan begitu, mungkin belum Anda belum menyampaikan juga, bisa disampaikan di Halo RRI kali ini dengan aduan Anda, silakan di 0811-5667-754 begitu jika.
0: Ya, baik. Dan juga informasi-informasi beberapa belakangan ini juga mencuat ya, Jeki, ya, terkait juga dengan kasus Cikungunya ya. Yang juga meningkat ya. Jadi Kesanggau juga sudah warning nih, kasus Cikungunya yang mulai meningkat. Bagaimana kita bisa menjaga kebersihan tadi, kebersihan lingkungan, bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan baik, dan juga kebersihan lingkungan, dan juga tentang kasus Cikungunya yang mungkin saat ini terjadi di Kabupaten Sanggau. Nah, untuk itu kita bersama-sama untuk bisa mengelola sampah dengan baik itu ya, kebersihan lingkungan dengan baik, karena Cikungunya itu juga lumayan membahayakan gitu ya. Jadi kita harus bersama-sama untuk bisa menurunkan angka Cikungunya yang ada di Kabupaten Sanggau ini, karena dari gigitan nyamuk Aedes aegypti juga ditularkan ya, dan juga Aedes albopictus itu ditandai juga dengan gejala utama berupa demam tinggi. Nah, itu juga berhati-hati ya, khusus untuk masyarakat yang saat ini juga tidak begitu aware dengan lingkungan sekitar ya. Jadi kita harus bersama-sama bagaimana kita bisa menjadikan lingkungan kita bisa lebih bersih, lebih aman dari penyakit-penyakit yang mudah menular di lingkungan sekitar kita. Dan juga permasalahan terkait juga dengan mungkin ketersediaan air bersih gitu ya, atau pelayanan penerangan. Karena beberapa kesempatan kemarin juga masih disampaikan oleh pendengar kita, namun belum ada narasumber yang bisa kami hubungi, belum bisa menyampaikan tanggapannya, kami mohon maaf gitu ya. Jadi kami masih berusaha untuk mendapatkan keterangan ataupun penjelasan yang disampaikan oleh para pemegang kebijakan itu, dan terkait juga dengan masih adanya aktivitas peti dan masih adanya tadi keluhan-keluhan masyarakat yang juga disampaikan, baik itu tentang bidang sosial dan juga ekonomi masyarakat, Jeki.
1: Iya, betul Cika. Mungkin dari itu juga Anda bisa sampaikan saatnya inilah untuk menyampaikan untuk aduan Anda terkait apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda. Dan terkait dengan seperti Cikungunya ini memang menjadi mudah dipahami begitu, karena penyebabnya begitu, dari penyebabnya ini banyak masyarakat yang masih terlena akan kalau di rumah itu, apalagi rumah yang agak gelap begitu dan banyak kain yang bergantung, ini yang menjadi sangat menjadi perhatian begitu. Inilah tempat sarang begitu, sarang nyamuk begitu. Mungkin usahakan janganlah untuk menggantungkan pakaiannya begitu. Mungkin dari itu juga kesadaran masyarakat juga di lingkungan rumahnya masih banyak air dalam kaleng begitu ya, masih dalam genangan-genangan begitu, jentik-jentik masih terlihat ada begitu. Itu usahakan untuk membersih dan membuang airnya seperti itu. Mungkin dari pendengar yang saat ini bisa menyampaikan, masih kami tunggu di Halo RRI kali ini di 0811-5667-754 jika.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Halo RRI. Kami masih tunggu atensi Anda, keluhan Anda yang ingin Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Baik, jadi kita break kembali. Siap. Kita masih menunggu atensi-atensi yang disampaikan oleh pendengar kita di kesempatan kali ini.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Ntkong, masih di Halo RRI, masih kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita gitu ya.

0: Wabah virus juga ini termasuk nih Cika, kalau kita ketahui, apalagi karena, dia perbatasan karena, gitu ya.
1: Karena kan tikus itu kan di lingkungan sekitar kita mudah sekali berkembang gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap menjaga kebersihan gitu ya lingkungan sekitar kita, dan juga menjaga keamanan Kamtipmas, dan juga menjaga beberapa hal yang juga sudah mungkin menjadi keluhan masyarakat ya. Jadi saat ini persoalan lingkungan, persoalan bidang sosial dan juga ekonomi masyarakat yang masih saja terjadi, dan juga bagaimana tentang pelayanan publik di juga administrasi serta bidang pendidikan, juga bidang kesehatan, dan juga bidang infrastruktur yang menjadi bidang yang sangat krusial ya, Jack ya.
0: Ya, ya seperti itu. Dan mungkin dari pendengar kita ingin menyampaikan, silakan salah satu yang disampaikan dari Ciga tadi, silakan di 0811-5667-754. Mungkin dari pendengar yang masih berusaha untuk menyampaikannya, silakan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan di tempat Anda itu di 0811-5667-754. Mungkin dari hal yang seperti itu, harga sembako yang berbeda-beda juga di tempat Anda bisa disampaikan. Kalau di daerah Ntikong atau perbatasan ini seperti yang disampaikan kami tadi di awal, memang kalau kita melihat dari harga seperti cabai begitu ini sangat mahal sekali begitu. Dan mungkin akibatnya itu salah satu adalah akibat cuaca yang tidak menentu saat ini, cuaca yang buruk begitu ini mengakibatkan, atau dari pemasokan yang kurang begitu untuk ke daerah perbatasan begitu Cika.
1: Di ruang dialog publik yang menghadirkan suara masyarakat secara langsung ini, kami sampaikan kepada para pemangku kebijakan, juga para pengambil keputusan, dan juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik. Dan program ini juga hadir sebagai bentuk kepedulian RRI terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti infrastruktur tadi, pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, soal kemasyarakatan, hingga berbagai layanan publik lainnya yang membutuhkan perhatian dan juga solusi yang nyata. Karena setiap keluhan yang disampaikan masyarakat bukanlah sekedar kritik ya Jack ya, tapi melainkan bagian dari harapan agar pelayanan publik kita semakin baik, dan juga pemerataan pembangunan semakin dirasakan, dan juga kebijakan yang dibuat itu benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan. Nah, melalui Halo RRI ini, kami berkomitmen untuk menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka, yang disampaikan lebih santun gitu ya, dan juga objektif. Di ujung telepon silakan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Cika sama Bang Jiki.
1: Ya, selamat pagi.
2: Gimana kabarnya Sabang Merah nih?
1: Alhamdulillah sehat. Pagi ini sudah lumayan cerah ini.
2: Iya, kalau di Rintang Pelaman ini cuaca tidak bersahabat Mbak Cika.
1: Kenapa? Hujan.
2: Lagi mendung ini.
1: Oh, lagi mendung. Di mendung di sana ya?
2: Iya, karena dari kemarin gerimis. Nah, ini sempat gerimis juga tadi pagi. Ini matahari malu-malu kucing, dia mau muncul Mbak Cika.
1: Karena hari Senin kayaknya ya.
2: Oke Mbak Cika, ini ada keluhan sedikit ini.
1: Apa ini?
2: Khusus untuk PLN wilayah Tanggau ya. Ya, Lintang Pelaman, puji Tuhan udah masuk PLN-nya. Cuman sebagian masyarakat ini Mbak Cika, satu desa ini kan ada dua dusun, tiga dusun.
1: Tiga dusun, dusun
2: jadi,
1: mana tuh?
2: Dusun Lintang Pelaman, dusun Kiting, dan dusun Kalet. Kebetulan yang paling duluan masuk itu dusun Lintang Pelaman. Dusun Lintang Pelaman ada tiga RT. Dua RT-nya udah dialiri listrik. Satu RT-nya lagi Mbak Cika.
1: Satu RT-nya belum.
2: RT3-nya ini yang belum dapat aliran listrik. Padahal di depan rumah ini ada tiang listriknya Mbak Cika. Tali kabel yang berjuntai tanpa pengaman itu bergelantungan di atas rumah Mbak Cika.
1: Oh gitu.
2: Iya, suatu saat nanti Kasih Andin akan foto, akan kirim sama RI Sanggau biar kita mengaputnya ke udara. Cuman kita tidak mendapat aliran listrik nih Mbak Cika. Cuman nengok kabelnya aja di depan rumah ini. Jadi tolonglah kepada pihak PLN supaya bisalah memberi keadilan. Gimana satu dusun bisa ada dua RT yang dapat aliran listrik. Kok ada RT yang lain tuh kok dianaktirikan gitu. Jadi kami ini kan bukan minta Mbak Cika, kami bayar. Masalah kabel apa yang untuk ke rumah kan kami

0: GTR yang kami perlukan ini tapi GTR-nya Mbak Cika.
1: GTR.
0: Iya, GTR-nya karena dari rumah itu tidak bisa langsung ke kabel induk Mbak Cika. Dia harus lewat gardu, lewat kabel GTR namanya, kabel hitam itu.
2: Sudah lama ke Pak?
0: Nah, ini yang kami butuhkan tidak panjang Mbak Cika, mungkin kurang lebih 1 kilo, 1,5 kilo lah kabel itu dari gardu induknya Mbak Cika. Okay. Jadi itu yang selama ini Kasih Andin selalu keluhkan dengan pihak PLN. Tolonglah karena kasihan masyarakat ini. Di sini masyarakatnya ibarat barang itu kerja sawit ya. Kerja mereka berangkat pagi, mau masak, perlu cepat ngejar waktu. Tapi karena kendala tadi, ya masih pakai kayu api, masak nasi. Kalau di rumah, di RT 1, RT 2 kan udah pakai Magicom, Mbak Cika.
1: Oke.
0: Jadi mereka bisa cepat. Sedangkan kami di RT 3 ini masih tiup-tiup api, masih cari kayu api hutan untuk masak air, masak nasi, masak sayur, dan kebutuhan yang lain, Mbak Cika.
1: Ya, Kakek Andin, ini tepatnya di daerah mana nih yang belum teraliri listrik?
0: Satu kampung desa Lintang Pelaman, RT 3-nya.
1: Satu kampung desa.
0: Iya, satu kampung
1: Lintang Pelaman.
0: Desa Lintang Pelaman, dusun Lintang Pelaman. RT-nya Lintang Pelaman, RT 3 namanya.
1: RT 3. Oke.
0: Okay. Iya. Karena di dusun Lintang Pelaman ini ada 150 kakak. Jadi terbagi 3 RT. RT 1, RT 2-nya udah masuk. RT3-nya ada separohnya belum. Karena rumahnya kececer di jalan poros itu bekas jalannya PTR 6 Mbak Cika. Jadi agak mencar dari rumah penduduk yang ramainya gitu.
1: Agak beda sedikit dulu ya
0: mereka
1: ya?
0: Di sini rupanya kemarin gimana kesalah antara pihak PLN sama pejabat desanya meletakkan gardu itu ke dalam kampung. Jadi mereka yang di luar ini tidak dapat Mbak Cika. Jadi perlu kabel JTR untuk mengalir ke mereka. Nah itulah Mbak Cika, semoga Mbak Cika.
2: Tapi
0: untuk Mbak Cika dan Mbak Cikinya, semoga keluhan Kakek Andin ini bisa didengar oleh pihak yang berkepentingan. Harapan kami kalau bisa secepatnya Mbak Cika.
1: Ya, kita segera menghubungi narasumber ya. Semoga bisa terhubung ya pagi hari ini. Baik. Terima kasih
2: Kakek Andin. Baik, terima kasih kembali.
1: Ya, selamat pagi. Kakek Andin tadi sudah menyampaikan keluhannya terkait juga dengan penerangan listrik ya. Karena mereka di RT 3 di Desa Lentang Pelaman itu belum teraliri katanya gitu di RT 3-nya. Tapi RT 1, RT 2 sudah. Tapi setengah dari RT 3 itu belum. Ya, jadi ada kecemburuan sosial gitu ya. Ini kabelnya udah menjuntai di depan rumah, tapi nggak bisa masuk gitu ya. Dan juga ada kabel yang menjuntai yang tidak ada pengamannya. Nah, ini menjadi perhatian juga gitu ya dari pihak PLN. Semoga hari ini bisa menjawab ya. Semoga ada hari ini yang bisa menjawab dari keluhan dari Kakek Andin. Tapi kalau tidak bisa hari ini, kita lanjut di hari Rabu mendatang ya. Oke, pendengar silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575946494 atau di 0857 538103 65. Tadi sudah disampaikan oleh Kakek Andin terkait juga dengan pelayanan listrik dari PLN ya. Jadi masyarakat di sana yang belum teraliri oleh listrik gitu ya, merasa apa ya,
2: dianaktirikan begitu.
1: Iya, tidak adil katanya, tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap nanti semoga saja ada jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita. Ya, tim kami masih langsung menghubungi pendengar dan juga menghubungi narasumber untuk menjawab seperti apa sebenarnya kondisi real masyarakat yang ada di Lintang Pelaman. Oke, kita break sejenak dulu ya, Jackie ya.
2: Oke,
1: kita masih menghubungi narasumber yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Di segmen yang terakhir ya Jackie ya, ya. Di kebersamaan kita semoga nanti ada narasumber yang gercep untuk menjawab keluhan dari Kakek Andin. Dan juga kami masih mengusahakan ya bisa bergabung narasumber di kesempatan pagi hari ini. Dan jika tidak ada hari ini, nanti akan lanjut di hari
1: Rabu gitu ya.
0: Rabu ya.
1: Hari Jumat Rabu. Begitu.
0: Oh hari Jumat ya, karena ya. Hari Rabu hari
1: Idul Adha
0: ya, gitu ya. Betul. Nanti akan lanjut di hari Jumat nanti akan menghadirkan narasumber yang hari ini tidak dapat kami hubungi. Tapi berharap semoga saja dengan keluhan disampaikan oleh Kakek Anin tadi ya bisa didengar oleh pihak yang memegang kebijakan dan juga terkait dengan kebutuhan mereka di sana. Ternyata masih ada loh ya daerah-daerah yang belum teralir listrik dari PLN. Ternyata di RT 1, RT 2 di desa Lintang Pelaman itu sudah ada ya Jackie ya. Tapi sebagian di RT 3 itu gak ada katanya. Nyesek banget ngelihat talinya ada tapi gak bisa masuk ke rumah gitu ya. Karena mereka harus membutuhkan tadi kabel JTR yang juga lumayan
1: cukup tidak panjang jauh, begitu
0: 1,5
1: ya.
0: Kilo aja gitu ya. 1,5 kilometer aja dari gardunya ya. Berharap mereka di sana juga ingin seperti di daerah-daerah yang lain juga bisa merasakan terangnya lampu di malam hari gitu ya. Mungkin tentang pekerjaan-pekerjaan bisa dilakukan lebih mudah ya. Karena di sana kata yang disampaikan oleh Kakek Anin tadi, mayoritasnya masyarakatnya yaitu bertani sawit ya. Jadi ya. Pagi-pagi udah berangkat gitu ya. Nah kita berharap dengan keluhan yang disampaikan ini bisa menjadi semangat lah ya, khususnya untuk para pendengar dan juga para pemegang kebijakan. Jangan sampai hal-hal yang diinginkan tadi tidak bisa tercapai dengan baik, Jackie.
1: Ya, betul. Jika mungkin saya juga menambahkan dari apa yang disampaikan dari Kakek Andien tadi, mudah-mudahan apakah memang belum ada dua kemungkinan begitu ya, apakah belum dilaksanakan atau masih tahapan seperti itu. Sebenarnya mau bertanya menanyakan kepada Kakek Andien tadi begitu, sudah berapa lama begitu yang tali yang seperti itu, dan ini kan menjadi catatan penting dan sangat bahaya sekali bagi masyarakat yang ada di sana begitu. Kalau yeah. seandainya memang sudah teraliri listrik kan ini bahaya sekali begitu jika.
0: Oke, baik. Jadi kalau bisa Kakek Andin difoto ya, dikirim ke kita, jadi kita bisa melihat kondisi real di sana gitu yeah. ya. Dan kita ingin informasi-informasi disampaikan juga, informasi yang benar apa adanya.
1: Akurat,
0: dan gitu. Kalau benar-benar terjadi itu sangat-sangat membahayakan sekali gitu ya. Kabel-kabel yang menjuntai tanpa ada pengamanan ya, jadi masyarakat merasa Kakek Andi tadi mengatakan bagaimana tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana mereka di sana yang belum merasakan listrik dari PLN. Tapi ternyata di RT 1, RT 2-nya udah gitu ya. Malah sebagian dari RT 3 tuh udah. Jadi ada beberapa rumah yang belum ada alirannya. Jadi berharap semoga saja nanti kabel yang diinginkan tadi, kabel JTR tadi ya, bisa ada gitu ya untuk masyarakat yang ada di sana. Oke, Jackie.
1: Baik.
0: Tampaknya kita sudah hampir di penghujung acara ya. Mm-hmm. Mohon maaf ya karena pagi hari ini tidak dapat menghadirkan narasumber. Ini akan kita lanjut di hari Jumat ya, mohon maaf ya. Mungkin hari Senin ya, narasumber yang dihubungi juga belum bisa masuk ini ya. Dan kita berharap semoga saja apa yang disampaikan oleh pendengar-pendengar di kesempatan pagi ini bisa menjadi semangat dan juga motivasi bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus berpikir lebih realistis dan juga bagaimana kita bisa membangun berbagai bidang pelayanan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, Jackie.
1: Betul, Cika. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kakek Andin tadi di hari Jumat nanti bisa dihubungi dan bisa mengkonfirmasi terkait apa yang akan disampaikan dari Kakek Andin. Mudah-mudahan kita mendapatkan disuakan secepat mungkin foto yang akan dikirim dari Kakek ya. Andin ya, begitu ya, Cika ya. Biar kita lebih betul-betul tahu akurat atau tidaknya seperti itu, Cika.
0: Oke, baik. Semoga saja keluhan-keluhan yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi, dan juga kita berharap dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita di kesempatan pagi hari ini juga bisa menjadi semangat gitu ya. Dan juga terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan suara dan kepeduliannya terhadap pembangunan serta pelayanan publik. Karena semoga hari ini juga menjadi jembatan komunikasi yang baik juga antara masyarakat dan juga pemangku kebijakan, sekaligus menghadirkan tadi solusi nantinya khususnya untuk kepentingan-kepentingan kita bersama. Oke, saya beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap dengarkan Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong, media terpercaya milik bangsa. Sampai jumpa dalam program Halo RRI, Ruang Aspirasi Masyarakat Indonesia. Salam sehat, salam persatuan, dan salam untuk Indonesia. Terima kasih Jeki kesempatannya pagi ini.
1: Sama-sama Cika, semangat untuk bekerja lagi.
0: Oke, baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti satu buah program acara terkait dengan Halo RRI. Dan nampaknya satu buah program acara ini juga menyukupkan kebersamaan kami di Lintas Antikom pagi. Untuk nantinya akan Anda akan ditemani bersama rekan saya, ada Faisal, nanti akan menjajikan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Demikian, saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikom pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong, yang terus dan selalu mengudara di beranda perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia Antikong, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Dan pendengar, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menemani, menjumpai ruang dengan Anda di Lintas Antikong Siang. Karena tadi Anda sudah ditemani dengan rekan Jackie ya, pendengar di Lintas Antikong Pagi dari pukul 5 hingga jelang pukul 10, kemudian di pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda ditemani kerabat kerja petugas di Lintas Antikong Siang. Saya Ahmad Faizal di meja siar, kemudian rekan Rizky di meja operator studio, dan seluruh kru-kru ya yang juga bertugas di edisi hari ini. Pastinya pendengar, kami menghadirkan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda. Dan semoga dari informasi yang kami sampaikan dapat menambah hazanah wawasan kita bersama ya. Dan juga pendengar, semoga dari informasi yang kami hadirkan nanti, dengan harapan juga bisa menjadi bahan obrolan para pendengar ya, barangkali sambil nongkrong, sambil di warung kopi, ataupun berbincang dengan kerabat tetangga, bisa menjadi bahan-bahan obrolan dari informasi yang kami sampaikan. Nah pendengar, kita langsung saja meluncur ke informasi yang pertama ya, berhubung ini adalah musim haji atau lusa ya, umat muslim sudah merayakan Idul Adha ya pendengar. Nah kita berbicara seorang nenek ya, Marsiah Salim. Nah, nenek asal Kabupaten Kediri tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada usia 105 tahun. Ia menjadi calon haji tertua Indonesia musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Mbah Marsiah tergabung dalam kloter SUB 112 melalui embarkasi Surabaya. Ia tiba di Tanah Suci dengan selamat pada Sabtu 23 Mei 2026 pagi. Perjalanan ini menjadi pengalaman pertama Mbah Marsiah naik pesawat dan bepergian jauh. Ia mengaku merasa tenang selama penerbangan menuju Arab Saudi. Di balik keberangkatannya tersimpan kisah panjang dari hasil berjualan bubur. Mbah Marsiah menabung sedikit demi sedikit menggunakan kaleng bekas di lemari kayunya. Uang pecahan Rp2.000 hingga Rp5.000 ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Penghasilan tersebut berasal dari jualan bubur di depan rumah, tepat di bawah pohon sawo. Pendengar, Mbah Marsiah berhasil mendaftar haji pada 2021 melalui tabungan tersebut. Karena usianya sangat sepuh, ia mendapat program percepatan keberangkatan lansia dari pemerintah. Meski berusia lebih dari satu abad, kondisi fisiknya masih tergolong bugar. Ia rutin berjalan kecil di dalam rumah dan kini didampingi keluarga selama beraktivitas. Kisah Mbah Marsiah menjadi pengingat bahwa niat tulus dapat membuka jalan menuju Tanah Suci. Dari kaleng tabungan sederhana, doanya akhirnya mengantarkannya bersujud di Baitullah. Masya Allah, wa tabarakallah ya pendengar. Informasi ini bisa Anda baca ya di situs resmi kami di rri.co.id. Nah pendengar, ternyata kisah-kisah seperti ini nih membuat kita semangat dan termotivasi ya pendengar. Dan kalau di televisi kita pernah mendengar tukang bubur naik haji. Nah ini memang benar ya pendengar, tukang bubur naik haji. Wah, tukang bubur aja bisa ya pendengar, apalagi seorang penyiar. Wah, wallah wallah bisa wab. Amin ya robbal alamin. Apalagi pendengar-pendengar sekalian ya, yang umat muslim yang memimpikan, yang berkeinginan untuk ke tanah suci Baitullah Allah, yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, semoga niatnya lurus dan pastinya semoga tercapai ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena masih ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami ketengahkan. Stay bersama kami di 99,9 MHz.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Saat ini cuaca terpantau di wilayah perbatasan cerah berawan ya, pendengar, dan sinar matahari juga bersinar cukup terik ya di siang hari ini. Pagi menjelang siang maksud kami ya, pendengar ya, karena suhu di luar ruangan juga dirasakan agak cukup hangat. Dan pendengar, kami menghimbau untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, pastinya untuk selalu mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Nah, pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Menyambut datangnya bulan Zulhijjah, umat Islam diingatkan agar tidak terlena dengan kecintaan berlebihan terhadap kehidupan dunia yang dapat menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum bulan mulia tersebut menjadi pengingat penting bagi setiap muslim untuk kembali memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala hal. Pelaksana Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sekayam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, Kadarusno, menyampaikan bahwa Islam tidak melarang umatnya mencari harta, jabatan, maupun kebahagiaan hidup di dunia. Namun, ketika kecintaan terhadap dunia membuat manusia lalai beribadah dan menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut menjadi peringatan besar bagi umat Islam. Di kesempatan yang sama, pendengar, ia juga menjelaskan terdapat beberapa tanda cinta dunia telah mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, terlalu mengejar harta tanpa mempedulikan halal dan haram sumber harta tersebut. Lebih mementingkan urusan dunia dibanding ibadah, merasa berat menjalankan perintah agama, serta kurang peduli terhadap sesama. Menurutnya, cara mengembalikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, menghadiri majelis ilmu, bersedekah, serta selalu mengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Nah, pendengar, selain itu pendengar, ibadah kurban pada bulan Zulhijjah juga mengandung pelajaran besar tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam, menjadi teladan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berada di atas segala bentuk kecintaan terhadap dunia. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Oke, Tulus, hati-hati di jalan ya. Pendengar, lagu ini rilis pada tahun 2022 lalu ya. Pendengar, sudah berusia 4 tahun ya lagu ini, dan sampai sekarang masih enak didengar ya. Pendengar, hati-hati di jalan. Kalau sedang di jalan, hati-hati di dalam hati, begitu ya. Iya. Oke, pendengar, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia usaha, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Sanggau. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, kemampuan memanfaatkan teknologi digital kini menjadi kebutuhan utama agar usaha mampu bertahan dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Anggota Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sanggau, Fauzan Aling, mengatakan perkembangan teknologi dan modernisasi saat ini membawa pengaruh besar terhadap dunia usaha. Menurutnya, generasi muda kini memiliki peluang lebih luas untuk membangun dan mengembangkan bisnis secara mandiri melalui pemanfaatan dunia digital. Nah, pendengar, di kesempatan yang sama, ia menjelaskan pola pikir pengusaha muda, khususnya generasi Z, mulai berubah mengikuti perkembangan zaman. Sebelum memulai usaha, survei pasar dinilai menjadi langkah penting agar pelaku usaha memahami target konsumen dan peluang bisnis yang akan dijalankan. Penggunaan media sosial dan marketplace tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen melalui personal branding yang kuat. Pelaku usaha dituntut terus mengupgrade kualitas usaha agar mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan bisnis digital. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu, Bolo.
4: Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Dinamika Olahraga.
5: Dinamika Olahraga.
6: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang kali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola negara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerjaan, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chartier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat. Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2020.

di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sports Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gotama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Champions 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur Federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi.
1: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda dinamika olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 11.30 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu dan juga pesan-pesan religi Islami, karena untuk kumandang azan zuhur wilayah Antikong, Sekayam dan sekitarnya di edisi hari ini, pendengar, hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jatuh pada pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Dan jelang dikumandangkannya azan zuhur, pendengar, kami akan hadirkan lagu dan juga pesan-pesan religi Islami ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

Rairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan untuk kumandang azan zuhur wilayah Antikong, Sekayam dan sekitarnya. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas ya, beserta pimpinan LPP RRI Antikong, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, terkhususnya pendengar bagi Anda yang beragama Islam. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 99,9 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ketika kami bepergian bersama Rasulullah, seorang laki-laki datang dengan menunggang kendaraannya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kendaraan lebih, hendaknya dia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Barang siapa yang mempunyai perbekalan lebih, hendaklah dia memberikan kepada orang yang tidak memiliki bekal. Kemudian beliau menyebutkan bermacam-macam harta, hingga kami memahami bahwa kami tidak berhak memiliki apa yang ada di luar kebutuhan kami. Hadis riwayat Muslim.

radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak mengerjakan sholat malam, baik disebabkan sakit atau yang lainnya, maka beliau mengerjakannya pada waktu siang dengan 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim.

0: dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Melati harum di atas daun riang, di dalamlah lubang tertutup daun keladi. Assalamualaikum, selamat siang. Bersua kembali di sini Berbalas Pantun edisi hari ini. Membawalah baju, pakai peti, petinya milik si anak raja. Selamat siang wahai pendengar RRI. Kita berpantun bersendaria ya.

0: Ikan sapu-sapu di atas daun, pohon selasih di tepi telaga. Kembali bersua di sini berpantun untuk menghibur hati yang duka lara. Oke, kita sudah ada penelpon pertama, kita langsung sambut saja ya pendengar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bung Ahmad Faisal.
0: Oke, selamat siang gak Kakek Panji Koti, Kakek.
1: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ah, mantap Bung itu. Kalau sehat
1: cuaca udah mulai mau mendung nih, berawan hitam.
0: Ah, kalau di Sinun cuaca ada awan hitam, kalau situ awan lah kayak masih putih-putih itu ah Kakek di situ ah.
1: Udah kebanyakan yang hitam dah.
0: Ah, berarti togal lah megiburnya ah. Udah ngangkat segala apa nama ti segala padi, segala pocah baju wei.
1: Pernah.
0: Pernah ah, mau di apa nama ti mau dibuat dulunya ah, segala pocah bajunya angkat dulunya kolak. Oke, Koti
1: baru istirahat nih.
0: Baru istirahat dari mana tadi, Ke?
1: Tadi pagi jam 6 panen sawit.
0: An, sedap bunyi panennya.
1: Berhenti jam 10.
0: Bope, bope roga sawit sinun ke ji ko ninya agak-agak jatuh aja roga sawit itu. Koti di sinun ke?
1: Saja ada murah di tengkolaknya 2200.
0: Akai. 2200 no. Sampai ti deh ai roga deh.
1: Nyam.
0: Tapi kira-kira kalau roga sepiak masih masuk kah, Kek?
1: Masih.
0: Masih lah, no. Ah, tapi harapan kan bisa kembali normal lagi upah yang semari itu, no.
1: Oh, cuma dapat 170 kilo tadi.
0: 170 kilo. Oh, sedap nggak? Berarti ada anak hampir 2000 artinya.
1: 2200.
0: Nyam, jadilah, no, Kek, no. Pakai muli segala belacat, muli segala calok buduk, no.
1: Cukup ya pakai muli belacat cukup.
0: Nanti belacat mulu 2000 muli belacatnya kau kesabi makat nah Kakek.
1: Kemarin ada aku bertemu dengan mama kau gak?
0: Nih ada adanya ke Sungai Daun semari itu meragi hidah. Ada ketemu lagi no Kek?
1: Ada.
0: Jadi dua kali
1: hari ini. Tadi gosak Kakek cepat pergi, ndak ketemu.
0: Oh, hari itu umak kula jomnya pergi, Kek. Nya pergi cuma satu minggu ya, Am.
1: Oh.
0: Ah, hari itu ada anu di rumahnya. Ada pola di rumah hari itu.
1: Au.
0: Mengi.
1: Ah, mulai pepantun dulu, Bang. Faijal.
0: Ah, mulai kek koti kuningannya.
1: Ada 6 patah pantun tu.
0: 6 patah, 6 patah, 7 patah, 8 patah pun baru si akal.
1: Tu ngulang nang kemari ti.
0: Ah, marah ngapai? Makin diulak makin lihainya.
1: Nyam.
0: Nih ke, Koti.
1: Pergi ke pasar Balai Kerangan.
0: Ah, ke pasar lagi.
1: Pasarnya berjejer, tersusun rapi.
0: Benar.
1: Kalau ku ingat masih punya pasangan.
0: Ah, ngapainya?
1: Dunia ini rasanya milik sendiri.
0: Koti cerita kalau masih buat pasangan dunia milik sendiri. No, ya kau nyimpanannya Kek.
1: Nyam. Pergi belanja ke pasar Singkawang.
0: Aih, jauh agak.
1: Ku beli mobil miliknya Kijang.
0: Sedap ada mobil tuh.
1: Kalau ku ingat masih ada orang yang tersayang. Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang.
0: Oh, pia. Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang. Gara-gara anu. Kalau ajam terbalik, Kakek?
1: Entah. Aku beli nasi di warung Padang.
0: Ah, sedapnya.
1: Aku beli sayurnya, sayur peringgi.
0: Akeh, makin lapar dengan adeh.
1: Sungguh sedih, sudah tiada pasangan.
0: Allah.
1: Susah dan senang dihadap sendiri.
0: Memang butuh kawan bercerita, nyaman lah Kek. Kalau ada tempatnya, tempat
1: kalau
0: bercerita.
1: Masih ada pasangan, Kek bisa gak berbagi-bagi?
0: Nyam, berbagi cerita, oke. Berbagi keluh kesah, oke.
1: Nyam.
0: Nih.
1: Pernah banjir di dusun kami.
0: Akeh, memang.
1: Airnya deras, sangatlah laju.
0: Uih, ih.
1: Pernah berpikir kan akan mencari pengganti.
0: Koti.
1: Karena umur dah tua, malu dengan anak cucu.
0: Oh, pia. Berarti saat tua sendiri jaluk nu kek no.
1: Tahu.
0: Ah fokusin anak cucu bonar-bonar kek ini. Fokusin sawit kek pastinya.
1: Ya fokus dengan sawit ya.
0: Mm-mm.
1: Pergi ke pasar, ku beli ketupat.
0: Ih sedap narayanya.
1: Untuk sarapan di pagi hari.
0: Ih memang jadi.
1: Tepuk bantal sampai semengan.
0: Mm-mm.
1: Minta berjumpa di dalam mimpi.
0: Amin, amin, amin. Kalau rindu aja dapat bersua lewat tatap mata langsung, lewat mimpi pun dah cukup dah ngobatan, oke? Okay?
1: Mimpi pun dah cukup. Yang terakhir.
0: Ah, peti.
1: Ku petik bunga di tengah halaman.
0: Ah, kepake apa?
1: Bunga cempaka dan bunga melati.
0: Nyaman baunya.
1: Ku panjatkan doa kehadirat Tuhan.
0: Amin.
1: Agar hidup kita selalu diberkati.
0: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bonakannya. Oke, kalau semakin somak dengan Tuhan, semakin hidup semakin tenang. Oke?
1: Iya. Nah, itulah aja Bung Faizal.
0: Oke.
1: Selamat siang. Semoga sekeluarga Bang Faizal sehat semua.
0: Amin, ya Allah. Amin. Amin.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Oke, selamat siang juga. Terima kasih kembali Kakek Panji di Sungai Daun ya, untuk Kakek beserta keluarga. Ya, semoga sehat-sehat selalu juga Kek ya. Terus pastinya selalu dijauhkan juga dari bala dan mara bahaya. Oke, kita sambut penelpon berikutnya. Ini Kakek Ririn. Halo, selamat siang Kakek.
2: Selamat siang Bang Fijal. Sudah lama pernah dengar Bang Fijal tuh.
0: Nganya amke kula tuh.
2: Jadi kemang jeki ya kadang. Nya am Bang Fijal pagi tahu aku.
0: Ngi nya amke kadang kita berbagi tubuh pakai dua orang sama gitu ah.
2: Ya aku nyesal banget Bang Fijal.
0: Ngapa?
2: Lalu di sana tuh tiap hari. Untuk kau mau bang, berapa hari bang dari itu?
0: Nih, benar. Kayaknya semoga kita.
2: Lalu pusing kepala ini di anunya barakangan tuh.
0: Oh, tapi kan dapat gak bergabung sangat, oke?
2: Okay? Malas kamu sangat mas.
0: Tapi mana ngapain hari itu?
2: Makan susah, anu bergabung sangat.
0: Oh, nih. Tapi kalau tuh kan dapat kita bergabung lagi kayak di Tikong tuh hari itu lah.
2: Kalau kan Tikong kan nyaman.
0: Nih.
2: Paling habis 1,000 aja, 2,000 udah.
0: Nah, ngihil apa kek?
2: Ya, siap udah ngomong tanggalnya, 5,000 gak bisa.
0: Allah, wakbar, sampai hati, no pulsanya.
2: Aku, apalagi sama malamnya, aku seneng aja Bang Fizal.
0: Monitor aja no kek?
2: Monitor aja, oh.
0: Oh, sambil gak kirim-kirim pesan.
2: Oh, dengan sedang ngirim berita pesan gak?
0: Ngih.
2: Ngirim salam. Sudah lama tidak ke pasar.
0: Ah, ngapainnya?
2: Patam dari pecal di atas meja.
0: Aih, sedap.
2: Sudah lama tidak mendengar.
0: Dengar apa?
2: Mendengar Bang Fizal di meja siap.
0: Oh, tapi kan itu dengar kula. Kula dah dari bila tino ke hari itu Senin Sabtu itu kula siap enggak?
2: Iyalah, kita pantunnya mah.
0: Nih.
2: Jalan-jalan pergi ke Bandung.
0: Jauh enggak?
2: Mau kangkung dengan pasar itu.
0: Apa itu?
2: Di menjauh, jauh. Apa guna bergabung pantun? Kadang di Sanggau, kadang di Tikong.
0: Berbagi bahke, kalau misalnya bergabung Sanggau banyak silaturahmi ya kan?
2: Oh, tapi Sanggau ada pantun, ragam budaya aja.
0: Ah, ragam budaya dengan dangdut no siaknya?
2: Oh, dengan dangdut ya.
0: Ini.
2: Dengar aja aku, dengan Fizal.
0: Ini.
2: Apalagi no, apa lah, mau pantun kaki panji tadi lu lupa pantunnya.
0: Ah, kalau pihak PR dulu ke?
2: Lalu lupa aku tadi kan, Bang Fizal. apa ya, Bang? Paling enak membuat parit. Membuat parit. Dapat apa ya? Dapat bukit.
0: Dapat bukit?
2: Dapat bukit. Paling enak banyak sawit. Banyak sawit kan banyak gak duit.
0: No. Memang bonang.
2: Banyak sawitnya.
0: Banyak sawitnya ada 2,000 warnanya bulihnya.
2: Banyak sawit kan banyak duit.
0: Cuma nyam banyak duitnya mada anak ngabis pakai anu malam minggu coklat kayak dia.
2: Aduh,
0: nyak jatuh
2: Bang Fizal.
0: Angih kayak ngih.
2: Salam dengan keluarga Bang Fizal.
0: Angih kayak ngih.
2: Semoga
0: sehat
2: selalu
0: semuanya. Amin ya Allah, amin.
2: Keluarga.
0: Ngih.
2: Dah lama nanti mana berjumpa dengan ayah ini kau.
0: Nyak.
2: Aku lama gak kepala ya. Habis kawal sakit kurang besar.
0: Oh, pantas mada gini nyawa anu tih, pantas mada bergabung kakek.
2: Oh, lah.
0: Tapi itu dah
2: dari tanggal 16 sakit.
0: Itu dah baik kakek.
2: Dah baik sikit lah.
0: Alhamdulillah. Ngih.
2: Oke, okay, ngajak Bang Fisal.
0: Oke, okay, ngih ke. Nah,
2: kalau di dangdut lagi lah.
0: Oke, okay, sip.
2: Oke, okay, terima kasih Bang Fisal, selamat siang.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Selamat siang juga untuk kakek Ririn ya. Sehat-sehat selalu juga untuk kakek Ririn beserta keluarga tercinta ya. Dan pendengar, kita berhibur dulu dengan beberapa lagu ya, sembari para pendengar untuk merangkai pantun, sembari para pendengar untuk menulis-nulis pantunnya ya, dirangkai dulu, ditulis dulu ya. Nah, nanti kita akan kembali bergabung di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Thanks.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya?
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Ikan dituba banyak nang mapak meper tamak kerawa. Nanti hidup dah mada berarti nasihat orang tua mada didinga. Ambillah paku di kota raja. Di kota raja mendapat intan. Wahai para pendengar di mana saja, pantun dikarang untuk pendengar sekalian. Oke, kita bergabung di layanan telepon ya, Bung Ganteng ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Berbijak berpantun dengan santun.
0: Iya, iya, iya. Semakin santun, semakin anggun ya, Bung ya.
1: Iya. Ini kalau kita acara berpantun harus ngomongnya seperti itu.
0: Begitu. Iya, memang mantap sekali, Bung Elnius.
1: Tadi sempat ini, Bung. Tadi RNT Kong sama Sungguh sempat menghilang digitalnya. Sempat tadi menetap tadi. Ini baru normal kembali.
0: Iya, itu mungkin karena faktor sinyal ya, Bung ya. Nah, biasanya kalau hilang tiba-tiba begitu sinyal ya.
1: Nah, ini lagi mau turun hujan nih di Subah nih.
0: Mau turun hujan, udah berarti udah gelap sekali ya, Bung ya?
1: Nah, ini udah hujan nih.
0: Udah hujan, oke. Okay.
1: Aku ini udah 3 RRI yang saya gabung nih, di RRI Bovan, Prodangdut, terus di Antiko sama Sanggau. Tadi Sanggau udah dengan Mbak Isma tadi.
0: Oke, okay. Memang mantap.
1: Tapi kalau RRI Bovan tadi Prodangdut, telepon ketiga, terus di Wan Usup telepon kedua.
0: Iya, berarti urutan dia, Bung?
1: Iya, urutan kayak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 100 selanjutnya seperti itulah.
0: Udah janjian kayaknya tuh dengan Onusu tuh.
1: Ya mungkin dia ada janjian lah gitu. Bung.
0: Gimana Bung?
1: Gimana informasi harga sawit di sana?
0: Kalau harga sawit ya di kisaran 2.300, 2.000 berapa ya Bung ya? 2.100 biasanya variasi sih Bung, ada yang ya 2.300-an lah, kurang lebih seperti itu Bung. Kalau di sana gimana Bung?
1: Hampir sama sih. Karena gini Bung, karena ada juga yang pengaruh dari harga umur juga sih sebenarnya. Umur-umur ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 3 tahun begitu. Kalau yang kecil gitu.
0: Iya.
1: Tapi ada sedikit kenaikan enggak kira-kira di sana? Menurut informasi lah.
0: Kalau menurut informasi kayaknya tadi saya tanya sama kakek Panji ya di Sungai Daun, kayaknya masih cenderung menurun itu Bung.
1: Oh begitu. Ya harapan saya nanti naik ya, karena ini kan udah saya baca sih di Google ini, cari informasi-informasi di Kalimantan Barat khususnya begitu.
0: Oke. Kalau di sana kurang lebih ya Bung ya sama harganya ya?
1: Ya sekitar 2.000 lah gitu.
0: Iya,
1: 2.700 begitu. 700.
0: Masih lumayan lah Bung kalau udah nyentuh 2.700 itu.
1: Iya. Ya karena ya, jangan sampai lah sampai turun ke anjlok sampai lebih juga, bahaya juga itu.
0: Iya, jangan sampai
1: itu. Kalau sempat itu terjadi, demo nanti.
0: Bahaya juga ya Bung ya.
1: Iya, ya intinya gara-gara sawit lah, semua orang tuh berapa ya, ekonominya maju sawit nih, rata-rata sawit nih.
0: Oke.
1: Di Sabah sih, di Subah, khususnya di Subah nih rata-rata sawit semua nih Bung. Di rumah saya sering sawit semua begitu.
0: Oke.
1: Okay. Bukan apa, nanti kalau sempat sawit menurun, susah mau ngelamar ayah lah susah.
0: Berarti udah ada tanda-tanda nih Bung ya?
1: Belum. Rencana.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Itulah.
0: Turut mendoakan semoga lancar ya Bung ya.
1: Amin. Oke,
0: semangat Bung.
1: Kita berpantun dulu.
0: Oke, silakan pantunnya Bung.
1: Untuk apa pergi ke Bengkayang?
0: Iya.
1: Kalau tidak membeli buku. Untuk apa berkata sayang?
0: Oh, untuk apa?
1: Sering ada tidak mau membeku.
0: Sampai hatimu.
1: Iya.
0: Sungguh gitu. Pilu ya Bung ya.
1: Iya pilu. Sungguh pilu memilu-milukan. Nanti jangan memalu-malukan ya.
0: Iya, ada lagu Malaysia nya tuh Bung. Pilu.
1: Apa?
0: Biru sebiru. Oh, bukan ya?
1: Rindu.
0: Ah, rindu, rindu ya.
1: Kalau kalau pilu sembilu.
0: Oh iya, sembilu ya. Aduh, salah lirik ya, saya.
1: Ya, tidak apa-apa. Enggak sanksi kok, Bung. Nah, satu lagi, Pak Cik.
0: Oke, dua pun tak apa.
1: Pergi ke pasar membeli baju.
0: Ii, baju baru nih.
1: Perginya pada hari Sabtu.
0: Ah.
1: Kalau engkau memang sudah peduli, jangan berpaling pada yang lain.
0: Iya, kalau kau sudah peduli, cukup hanya aku di hatimu satu.
1: Itulah. Wah, ini mungkin lebat udahnya, Bung.
0: Iya, terdengar. Tembus nih, Bung, suaranya.
1: Oh, dengar tembus suaranya ya?
0: Iya, ada kayak gemericik-gemericik begitu.
1: Oh ya, pantasan telinganya Bung Faisal tajam karena ada ininya ilmu pendembus. Oke lah, Bung, itu saja, Bung, ya.
0: Siap.
1: Yo, selamat pagi.
0: Selamat siang, Bung. Oke, terlalu bersemangat ya, Bung Lanius, sehingga siang dibilang pagi ya. Ada apa ini, Bung Lanius ya? Layang-layang terputus tali, jatuh ke bumi melayang laju. Duhai kekasih, aku berjanji, aku tercipta hanya untukmu. Iya, itu merespon dari pantunnya Bung Lanius tadi ya, pendengar. Pakis ku petik di waktu subuh, sambil ku petik daun kepayang. Mengenang kekasih di tempat jauh, siang dan malam selalu terbayang. Anaklah raja berburu rusa, rusanya lari ke tepi telaga. Budaya pantun pusaka bangsa, bagai permata yang perlu kita jaga. Paci-maci, bujang dendara, para pemantun-pemantun sekalian sanak menyadi ya. Tentunya kita masih menunggu atensi dan partisipasi Anda sekalian untuk bergabung bersama kita di Seni Berpantun siang hari ini. Wah, sudah ada beberapa yang bergabung ya. Tentunya dengan semakin ramainya para pendengar yang bergabung, ya tentu semakin menambah ramainya suasana ruang dengar kita berjual beli pantun ya. Aha, jadi kalau berjual beli pantun, ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang membeli, ada yang menjual, tentu suasana semakin hangat, semakin terhibur ya, dan mengobati duka lara yang mungkin saat ini sedang diderita ya, pendengar. Mari kita ubah duka lara menjadi sukacita, pendengar. Silakan di 0811-5667-754. Oke, kita sambut kembali ya Kakek Panji di Sungai Daun. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Oke, selamat siang Kakek, bergabung kembali.
2: Dah turun hujan nih, Bang Faisal.
0: Dah turun hujan, berarti sama dengan di Sambas tadi di Bung Laniusnya. Cuma dah hujan. Lobat ke hujan kira-kiranya, Kek?
2: Sedang enggak, tapi itu udah lega dah.
0: Oh, togal lah mati ya?
2: Togal lah.
0: Oh, cuman ngilang debu, Jam.
2: Ya, menghilangkan debu aja.
0: Jadilah daripada Madano, Kek.
2: Satu aja pantun dengan Kakek Ririn.
0: Ah, berarti nyamut pantun Kakek Ririn tuh. Awas Kakek Ririn jam dengar tuh. Ah, kau tike.
2: Ke pasar malam ku beli lilin.
0: Mantap.
2: Kujadikan lampu apabila listrik tiba-tiba mati.
0: Nah, saya benar.
2: Kukirimkan kabar kepada Kakek Ririn.
0: Ah, apanya?
2: Semudah-mudahan sekeluarga selalu diberkati. Oleh Tuhan diberkati.
0: Amin, amin, amin.
2: Diulang lagi ya.
0: Ah, diulang lagi, marang apa kek? Marang apa koti?
2: Salah tadi
0: bunyi. Ah, marang apa kek? Diulang lagi pun marang apa?
2: Ke pasar malam ku beli lilin.
0: Dijadikan
2: lampu kalau listrik tiba-tiba mati.
0: Benar.
2: Ku kirimkan salam kepada Kakek Ririn. Semoga sekeluarga aman damai. Tuhan memberkati.
0: Amin, amin, amin.
2: Hanya baru. Amin. Tolong balas kakek Ririn.
0: Ah, kakek Ririn dibalas, ditunggu balasannya.
2: Waktu gawai te ada rencana mau ke pengadang. Mm-hmm. Tapi kakek tiba-tiba sakit gigi.
0: Oh, sedak. Kan oke okay. Kalau misal pergi gawai sama nugal gigi lalu aja fokus jadi ya.
2: Ya, makan-makan apa pun enggak mampu.
0: Oh, okay. Tapi itu dah baik bonal tuh oke.
2: Okay. Oh.
0: Alhamdulillah. Nih.
2: Nyam dulu Bang Faizal.
0: Oke, okay, Kek.
2: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga Kakek Panji di Sungai Daun ya. Pantunnya tadi merespon dari pantun Kakek Ririn di Pangadang ya.

membeli micin. Salah ya pendengar, membawa micin ke tengah telaga. Di tengah telaga, ngumpan buaya. Sebab mengapa kakek Ririn tertawa melihat kakek Panji berguling-guling dengan sawitnya? Nyak kula muka pantun bah, pakai kakek Ririn dengan kakek Panji. Kula spesial pakai pantunnya menghibur kakek Ririn dengan kakek Panji yang sudah bergabung tadi. Oke, pendengar paci-maci bujang nedare, silahkan bergabung di 0811-5667-754. Masih kita tunggu, masih kita nantikan ya di penghujung telepon. Di penghujung telepon ya pendengar, silahkan. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu-malu. Kalau ada para pendengar yang mau bergabung tapi malu-malu ingin menyumbangkan suaranya, malu-malu ingin mendengarkan suaranya, boleh diketik WA-nya, ketik SMS-nya juga, silahkan di nomor kita yang sama 0811-5667-754. Atau barangkali ingin mengirimkan pesan suara atau voice note, wah sangat boleh juga ya pendengar, silahkan. Sambil pantun, sambil dikirim pakai pesan suara di WA juga boleh-boleh, sah-sah saja, silahkan. Kita masih tunggu kebersamaan kita hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, jika belum ada yang bergabung, kita berhibur lagi dengan beberapa lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Jikalau kita bertanam padi, senanglah makan adik-beradik. Jikalau kita bertanam budi, orang yang jahat menjadi baik. Oke, pendengar, kita sambut penelpon berikutnya ya, dari Kakek Panji bersua kembali ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, masuk lagi,
0: Bung Pajal. Masuk lagi, madang apa ke? Sila ke, sila.
1: Tuh, kirim pantun dengan Pak Cik Padil.
0: Pak Cik Padil, Pak Cik Padil, dengar ya. Nih Pak Cik Padil di Malaysia.
1: Pergi berdayung, arahnya ke hilir.
0: Mm-mm.
1: Walaupun tidak berdayung, perahu tetap melaju.
0: Benar.
1: Ayolah bergabung Pak Cik Padil.
0: Bon.
1: Kaki Paji sangat rindu dengar suaramu.
0: Benar. Pak Cik Padil, sila bergabunglah Pak Cik Padil. Kakek Panji nak dengar suara Pak Cik Padil ni.
1: Pergi ke Tikong sekayam hulu.
0: Saya benarnya.
1: Di situ tempat orang pergi ke luar negeri. Kira pantun ni cukup sampai di sini.
0: Mm-mm.
1: Semoga kita ketemu di Pro dan Dot nanti.
0: Okey, bonar. Okey, ajam terasa dah mepet dah waktu bonar ni.
1: Selamat siang, Bung Paijal.
0: Okey, selamat siang juga.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang juga. Terima kasih kembali Kakek Panji di Sungai Daun ya. Kita bersua kembali di Prodangdut nanti. Okey, siap ke. Berhubung Kakek Panji tadi sudah semacam menjadi penutup ya di seni berpantun siang hari ini, kepada para pantun sekalian, terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya ya, yang sudah bergabung ini, kepada Kakek Panji, kemudian Kakek Ririn, dan juga Bung Lanius ya, yang sudah bergabung. Kalau di pesan singkat ini kayaknya saya lihat-lihat juga belum ada yang bergabung ini ya. Oke. Dinda cantik menanam padi di tepi kali. Cukup sekian berbalas pantun edisi hari ini. Panjang umur, insya Allah kita bersua kembali. Oke. Paci-paci, bujang dadara, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda. Si Taufik memakai kopiah di hari Sabtu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 13, tepat waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda relay ke Sanggau dalam program Warta Siang hingga jelang pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Pada saat hari ini sih harga ayam masih stabil, masih normal.
1: Sebelumnya kami mengapresiasi atas kunjungan field trip dari TK.
2: Warata siang selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Warga Dusun Tanggung, Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau digegerkan dengan penemuan jasad seorang lansia berinisial MJ di aliran Sungai Remoncok. Korban yang diketahui merupakan warga Dusun Parus itu sebelumnya dilaporkan hilang selama sekitar satu pekan dan diduga mengalami demensia atau pikun. Kapolsek Jangkang, Ibtu Sukarjo mengatakan, korban ditemukan warga dalam kondisi tengkurap di sungai sebelum akhirnya dievakuasi bersama personel kepolisian dan tenaga kesehatan Puskesmas Jangkang. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tenaga kesehatan, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 2 hari sebelum ditemukan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara keluarga menyatakan menerima peristiwa tersebut dan menolak dilakukan autopsi. Harga ayam potong di pasar sentral Sanggau masih terpantau stabil meski permintaan meningkat selama pelaksanaan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sanggau. Salah seorang pedagang ayam, Wilson, menyebut harga ayam saat ini berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram dengan stok yang masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
3: Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sanggau turut mendorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ayam potong. Meski permintaan meningkat selama perayaan budaya tersebut, harga ayam potong di pasar sentral Sanggau hingga saat ini masih terpantau stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Wilson, mengatakan harga tersebut masih tergolong normal dan belum mengalami kenaikan signifikan. Selain harga yang stabil, stok ayam di pasar sentral juga disebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hingga kini, aktivitas jual beli ayam di pasar masih berjalan normal tanpa adanya penurunan daya beli masyarakat.
0: Pada saat hari ini sih harga ayam masih stabil, masih normal. Jadi harganya pun paling hari 42, paling tinggi 40 lah. Biasanya paling murah-murahnya kan. Iya, seperti itu. Nah, mana stoknya masih banyak kok. Sanggau ini masih menyediakan stok cukup inilah. Mencukupi lah. Betul, cuman karena ini memang udah konsumsi setiap hari sih, mereka tuh belanja pun masih seperti biasa sih. Belum ada namanya turunnya, nggak ada. Masih normal ya gitu.
3: Wilson berharap kondisi harga ayam tetap stabil hingga perayaan Gawai Dayak selesai digelar. Ia juga memastikan pasokan ayam di pasar sentral Sanggau masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim perayaan berlangsung. Tri Putri melaporkan.
2: Satlantas Polres Sanggau menggelar kegiatan polisi sahabat anak untuk menanamkan kedisiplinan berlalu lintas sejak dini kepada siswa TK Kristen Antioquia Sanggau. Melalui metode bermain dan simulasi yang menyenangkan, anak-anak diajarkan aturan dasar di jalan raya guna membentuk karakter yang bertanggung jawab.
4: Satu lalu lintas Polres Sanggau mengajak siswa TK Kristen Antioquia Sanggau mengenal pentingnya disiplin dan tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui kegiatan polisi sahabat anak di Mapolres Sanggau. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansyah, mengatakan kegiatan dikemas melalui permainan dan simulasi agar mudah dipahami anak-anak. Ia menyampaikan simulasi tertib berlalu lintas diberikan melalui metode yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah memahami aturan dasar saat berada di jalan raya. Menurutnya, edukasi sejak dini penting untuk memperkuat kesadaran disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengenalkan aturan lalu lintas, ia menyebut kegiatan ini juga bertujuan membangun karakter anak agar rajin belajar dan patuh kepada orang tua.
1: Sebelumnya kami mengapresiasi atas kunjungan field trip dari TK Kristen Antioquia Kabupaten Sanggau, yang mana pada kesempatan pada hari ini kami mendapat kunjungan dari siswa-siswa TK di Polres Sanggau. Dan saat ini kami juga menyambut baik kedatangan para siswa dan kami mengajak para siswa untuk mengenal lingkungan Polres Sanggau dan kami mengajak para siswa untuk bermain sehingga menanamkan kedisiplinan dalam berlalu lintas di usia dini dalam permainan ini kita mengajak para siswa ini untuk simulasi dalam tertib berlalu lintas.
4: Abdul Suryansyah memaparkan program polisi sahabat anak menjadi salah satu upaya Satlantas Polres Sanggau dalam memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini. Dia juga berharap kegiatan tersebut mampu mengoptimalkan pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab pada anak-anak. Okto Ferandi melaporkan.
2: Kelompok Sadar Wisata Muara Kantu terus mengoptimalkan edukasi kebersihan kepada pengunjung dan pelaku usaha di kawasan tersebut. Ketua Pokdarwis Muara Kantu, Yunita Muslimah, mengatakan kesadaran masyarakat membuang sampah ini terus didorong sejak CFD berjalan setahun terakhir. Ia menjelaskan pihaknya juga menempatkan sejumlah tempat sampah di beberapa titik rawan untuk membantu menjaga kebersihan kawasan. Meski demikian, hal ini masih menjadi tantangan karena pengawasan tidak dapat dilakukan setiap saat. Yunita mengakui, fasilitas tempat sampah di kawasan Car Free Day Muara Kantu saat ini masih belum mencukupi kebutuhan pengunjung. Ia menyebut, pengadaan fasilitas tersebut masih dilakukan secara mandiri melalui sumbangan para pelaku UMKM.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga ayam sanggau stabil saat gawai dayak berlangsung. Satlantas Polres Sanggau, edukasi tertib lalu lintas sejak dini. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Siang yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca terkini di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng ya, pendengar, terpantau berawan ya. Kayaknya akan ada tanda-tanda turun hujan ya. Sementara dari pantauan jendela ya, pendengar, jendela kami di studio ini memantau ke arah Bukit Senyang. Itu tampaknya di puncaknya sudah turun hujan ya, pendengar. Nah, jadi untuk kita di wilayah perbatasan dan sekitarnya, tentu bagi Anda yang di perjalanan ya, pendengar, berhati-hati, mungkin bisa disiapkan jas hujannya ataupun mantel ya. Kemudian untuk yang sedang beraktivitas di luar ruangan, sembari memperhatikan kondisi cuaca, mungkin diperhatikan juga untuk barang-barang yang bisa dikemas ya, pendengar. Entah itu mungkin bagi bapak ibu yang sedang menjemur padi atau yang juga sedang menjemur pakaian, yang mungkin boleh dikondisikan terlebih dahulu. Pendengar, nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program selanjutnya, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut.
3: Iya, pendengar, pukul 13 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat, dan tibalah kita di program acara yang kita tunggu-tunggu ya pendengar, yang kita nanti-nanti. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah pendengar, sebelum kita buka untuk segmen interaktif pertama ya, kita hadirkan dulu satu lagu pengantar ya pendengar. Lagu pengantar berikut ini berjudul Sonia dari Abim Ngesti. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Sonia Abim Ngesti ya, pendengar, menjadi lagu pembuka di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Oke, pendengar, kita langsung sambut penelpon kita yang pertama dari Suban. Ini ya, Jembatan Suban. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabarnya Bung Faisal?
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Elsa, kabar kula? Alhamdulillah sehat. Yang nanya apa ya kabar?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Cuman malah beludah-beludah lalu aja untuk tiduk-tiduk tuh.
0: Apa ya?
1: Kalau puasa, ya emang sih puasa. Jadi kan enggak tahu hari itu malah beludah. Jadi junti tidur, semari beludah. Hari semari aman tidur. Jadi perodang itu lalu mesti ikut bergabung. Hanya lah.
0: Kek, rugi hati semari itu, no?
1: Hanya. Dari ini ngapa pantun, dari tegur-gurik yang udah semenglor itu. Ah, jumlah tidur, tidur. Mata gegara malah beludah terus.
0: Ya, mungkin gak sak. Apa nama ti aja memang asal nolata, no, Belsa?
1: Oh, kau tidak nolak nambah talo puasa. Tidak tahu nolak, tolak, nolak. Kau tidak cerita aja, tahu lah nolak, sudah batal puasa aja dia.
0: Ngi.
1: Masih lagu dulu, Bung Besan.
0: Apa lagu itu, Bung Besan?
1: Lagu yang nyaman-nyaman itu apa lah.
0: Apa aja dulu itu?
1: Tajamnya batu karang ya lah.
0: Tajamnya batu karang. Batu karang.
1: Siapa ada itu? Yang dari LP, ada yang... Ada yang dari LP, ada yang dari Mansu S aja salah yang mawanya.
0: LP atau Mansu S, no?
1: LP atau Mansu S lah.
0: LP ya, atau...
1: Kalau ada LP, LP.
0: Oke, pokok antara LP atau Mansu S. Ngih.
1: Pokok judulnya aja lagu.

0: Yalah. Kalau ti ada kawan tu ada gaya bertemu. Dah dah lama mereka ketemu dah orang niak. Tahun lalu tu mesti gak bagi sinon bagus ada kegiatan. Salam pakai Bung Pesa lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya. Hati-hati.
1: Amin. Terima kasih
0: buat teman-teman pendengar Intekong yang di Sanggau, yang di Sambas.
1: Okay.
0: Yang di Sungai Daun pokok dono-dono yang lagi ningan dari Rio di Balai 4 Balai 5. Salam dengan puljak dari Asam Pasir Tambak Cuali.
1: Okay.
0: Buat Bung Pesa, terima kasih. Selamat siang menjelang sore pro dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa ya, menjadi penelpon pembuka ya di pro dangdut edisi hari ini. Wah, Mbak Elsa tajamnya ya. Oke, dari telepon WA ya, kembali kita sapa ini, ada Paman Sam ini ya. Halo, selamat siang Paman Sam.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Oke, semangat sekali nampak Paman Sam tuh ah.
2: Mumpung hari cerah.
1: Cerah apa di balai?
2: Cerah.
1: Cerah, aduh di situ dah tiba-tiba anu enggak Paman Sam, tiba mendung dah di situ ah.
2: Oh lah.
1: Udah nyoga siang Paman Sam.
2: Baru mau makan.
1: Oh, sambil berarti request lagu dulu sambil dengarkan lagu baru makan.
2: Abona.
1: Oke. Kalau apa lagu tuh Paman Sam?
2: Lagunya dari Diva Hani.
1: Diva Hani. Oke.
2: Apa? Aku bukan bukan ada gajah di balik batu.
1: Ada gajah di balik batu.
2: Dipani ya.
1: Nyi. Ada gajah di balik batu. Kalau di balik batu berarti bersih gajah. Oke, salam-salam ya Paman Sam.
2: Salamnya di untuk Bung Pesa. Selamat bertugas sampai tuntas. Semudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Oke, gitu aja. Gue salam yang lainnya. Salam buat kompak terlalu aja. Penggemar pro dangdut adalah kita. Jadi itu aja Bang Pesa, selamat siang, terima kasih pro dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang juga untuk Paman Sam beserta keluarga ya, sehat-sehat selalu juga ya. Oke, Paman Sam, request lagunya Ada Gajah di Balik Batu ya. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya, kita geser ke telepon biasa lagi ya. Pendengar ada Kakek Ririn, halo selamat siang Kakek.
3: Selamat siang, Bang
1: Tegar. Oke, Kakek Ririn. Udah nyoga, Tiki?
3: Baru nyoga tuh, udah bisa.
1: Baru udah nyoga? Apa ya, no, apa yang lau kayaknya balu, kah?
3: Kayaknya mana? Jarit lagi, no, mudah.
1: Apa
3: ya? Jarit lagi mudah.
1: Oh, jarit masih muda. Di kopak-kopak dengan apa nama, Tih?
3: Kulit.
1: Kulit dengan cabai sedapnya.
3: Ada kikitnya baru besar.
1: Oh, kikit mana ngapai daripada madak ke?
3: Iyalah.
1: Oke.
3: Lagu biar ditampung ya baru besar.
1: Diputar lagu tu ke? Apa judul ke?
3: Anak kampung ya.
1: Anak kampung.
3: Dari Intan Busami.
1: Anak kampung Intan Busamino. Oke, kula cari.
3: Anak kampungnya Intan Busaminya.
1: Nyi.
3: Yang lain aja belum dandutnya.
1: Ngike, kola nyari ya, kek.
3: Oke, okay, salam lah, makasih dah aja.
1: Ngi.
3: Dari sampai aja tanpa sekali, dah minta maaf lah, pemilik buat. Terima kasih ya, salamnya selama malam lah, penerapan salam.
1: Oke. Okay.
3: Untuk Bang Fizal, semoga selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Nanti kurang tapi lah, Bang Fizal ya.
1: Ngi.
3: Oke, okay, terima kasih itu aja, Bang Fizal.
1: Oke, kakek.
3: Selamat siang, pro dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang juga Kakek Ririn ya di Pengadang ini. Request lagunya Anak Kampung dari Intan Busami. Oke, di belakang Kakek Ririn langsung disambut dengan Kakek Panji. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah

0: Kakek Panji penelpon.
1: Yeah.
0: Kalau tadi pas di pantun ti kakek nelpon cuaca hujan tapi tu galam. Kalau tu kau tike ada cerah dekah di sini nun?
1: Masih cerah tu masih gelap nih, mau hujan lagi nih.
0: Ah, kai ti di situ dah hanu dah terturut dah hujan di situ lah. Tapi aja enggak magi nak derasah.
1: Oh, itu turun pernah, tapi dah gelap tuh.
0: Dah gelap, okay. Mungkin kau lah di kiri bengal hujatannya. Oh.
1: lagunya.
0: Apa ke?
1: Hujan di malam minggu aja dari Joni Iskandar dan kawan-kawan.
0: Hujan di malam minggu, Joni Iskandar, oke?
1: Okay? Oh.
0: Okay, sip.
1: Salam-salamnya buat Kakek Ririn, Mbak Ilsa.
0: Oke. Okay.
1: Paman Sam, Bang Jali,
0: okay.
1: Kakek Aura, Kakek Jupin, okay. Mama Pin, Mama Iren, Bapak Dede, semuanya di Sungai Daun. Itu aja Abang Faizal.
0: Okay.
1: Selamat siang, menjelang sore, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, selamat siang juga menjelang sore Kakek Panji ya. Di Sungai Daun ini ya, Kakek Panji request lagunya ini Hujan di Malam Minggu. Waduh, untungnya hari ini hari Senin ya. Malam kemarinnya lagi ya itu hujan, tapi syukurnya malam minggu kemarin cuacanya mendukung ya. Waduh. Oke, mungkin hujannya dijawab sekarang ya, karena tampaknya di wilayah perbatasan ini sedang turun hujan ya. Oke, pendengar, kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu ya. Kemudian tajamnya Batu Karang yang direkam sampai Elsa tadi, kemudian Difahani ada Gajah di Balik Batu, dan Anak Kampung Intan Busabi. Kepada pendengar, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini. Stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, informasi Cek Fakta ini selengkapnya bisa Anda cek di situs resmi komdigi.go.id. Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart, @alfakarir.official pada Oktober 2025. Perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram resmi @alfakarir.official.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar, dan kita langsung saja ya sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng.
0: Oke, dengan Bung yang tidak
1: sudah kan, berhenti dan hujannya di sini, Bung.
0: Sudah berhenti. Tadi hujannya gimana, Bung? Lebat ke, Bung?
1: Ya, lumayan lebat tadi gitu.
0: Lumayan lebat ya. Oke, berarti sudah jadi ini...
1: logat bahasa Batak
0: ini. Medan ini ya, orang Batak ini ya. Waduh, memang lihai. Memang lihai Bung Lanius ini.
1: Iya, soalnya juga dari saya gabung di Sanggau dengan Mbak Isma pun saya salah sebut waktu lah gitu. Orang bilang siang lo pagi.
0: Iya.
1: Kata Mbak Isma. Besok paginya besok Bung Lanius katanya ini siang. Ya itulah meleset, Mbak. Sama pernah gabung di RRI Sambas pernah. Padahal penyiarnya itu Bung Uus, lalu menyebutnya Bung Faizal.
0: Waduh, ada apa ini ya?
1: Itu kata Bung Uus. Bung Uus ini atau Bung Lani salah gabung kali katanya, bukan. Memang betul RRI Sambas meleset. Oh, begitu. Dikiranya pikiran dia tuh gabung dari Antikong gitu.
0: Oh.
1: Anggapan dia.
0: Iya, gitu. Karena
1: itu kayak Bu, siapa tuh pernah terjadi tuh? Ada orang mana, orang Sambas kah? Gabung di RRI Sanggau, Bung Faizal yang disebut juga pernah. Di Antikong kan ditanya lagi tuh. Kebetulan itu Bung Oklin waktu itu. Begitu.
0: Waduh, ada apa nih nama saya disebut-sebut? Timi pantas saya sering gigit itulah lidah ini, Bung.
1: Terminal bahasa.
0: Oke, siap.
1: Oke lah, kalau begitu dapat lagu ya.
0: Dapat, Bung. Lagu apa ini, Bung?
1: Jagat Aryani, judulnya Racun.
0: Jagat Aryani.
1: Racun.
0: Racun. Waduh, siapa yang mau diracuni ini, Bung?
1: Ya, karena dia meracunin cinta gue.
0: Begitu. Diracuni cinta ya.
1: Gitulah. Besok Bang Faizal lanjut pagi.
0: Besok pagi, Bung.
1: Oh, begitu. Berarti siang ini Pro Dangdut, besok pagi gitu ya.
0: Iya, besok pagi. Kemudian besok lulusannya libur karena lebaran.
1: Oh iya, Idul Adha ya.
0: Idul Adha, iya betul.
1: Karena di sini pun udah persiapan juga sih, Bung. Ada teman-teman yang buat kue juga di sini nih.
0: Iya. Kalau di Sambas lebih meriah Idul Adha ya, Bung ya?
1: Ya kayak malah kayak lebaran dia malah.
0: Iya, dibanding Idul Fitri ya di sana ya.
1: Iya, lebaran. Rata-rata Melayu Sambas rata-rata gitu, Bung. Begitu. Buat kue bolu, kue lapis begitu. Yeah. Apalagi kalau sama ayang. Waduh, kayak pinang di belah lapan.
0: Waduh, tapi katanya Bung Anis akan ada segera meminang ya. Saya lancar ya, Bung ya. Amin ya Allah, amin. Okay. Amin.
1: Amin. Oke, okay, kita salamnya pertama buat Bung Faizal di meja satu selalu ada.
0: Amin.
1: Oke, Ririn, Mama Niko udah lama gak gabung, Bung. Mama Niko entah kemana nih.
0: Kemana ini ya?
1: Gabung Mama Niko ya. Mama Yogi juga. Mbak Elsa
0: udah
1: sesi keberapa nih, Bung?
0: Ini sesi kedua. Kalau Mbak Elsa bergabung di pertama tadi, Bung.
1: Pertama begitu.
0: Pertama dan terutama.
1: Yang dari Sambas udah banyak gak, Bung?
0: Yang dari Sambas baru Bung Lanius nih.
1: Oh begitu. Mudah-mudahan Bung Nabela juga gabung nanti ya.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Gitu. Siap. Lagunya ada, lagunya Paul?
0: Lagunya dicari nanti, Bung.
1: Racun ya, dari Jagat Aryani ya.
0: Jagat Aryani, oke.
1: Oke, itu saja. Selamat siang, produk adalah kita.
0: Oke, selamat siang juga, Bung Ganteng, Bung Lanius ya. Jagat Aryani. Racun judulnya. Waduh, kalau dari judulnya ini sangat fenomenal sekali ya, pendengar. Kalau lagu pop itu racun gitu ya, ada juga ya, pendengar. Oke, silakan yang masih ingin bergabung, kita tunggu. Oke, dari Sambas, kita geser kembali ke Sambas ini ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
0: Iya, Wanusu. Baru dengar suara Wanusu begini.
2: Apa kabar, Bang Faizal?
0: Kabar alhamdulillah baik nih, Wanusu. Wanusu pun macam mana gak kabar nih?
2: Saya ini alhamdulillah kabarnya sehat juga. Hujan di sini, Bang Faizal.
0: Hujan, walaupun
2: dari pukul 11 tadi sampai sekarang baru berhenti.
0: Sekarang baru berhenti, alhamdulillah. Iya. Tapi jemuran
2: masih mendung.
0: Oh, masih mendung. Belum ya. belum sepenuhnya sepenuhnya aman
2: mendung
0: ya.
2: Mendung tak berarti hujan, Bang Faizal. Iya. Mendung kelabu.
0: Iya, mendung tak berarti hujan, tapi kalau hujan nah, biasanya mendung dia. Mendung tak berarti
2: hujan. Nah, Bang Faizal, saya mau request lagu.
0: Ah, sila, lagu apa nih, Wonsu?
2: Lagunya Selimut Biru, Bang Faizal, lari hujan ini.
0: Aduh, mentang-mentang gak hujan lagunya Selimut Biru ya.
2: Supaya Bang Jali gak kesejukan, Bang Faizal.
0: Ah.
2: Selimut biru.
0: Oke, spesial buat apa ya? Ai Jali ini ya, Selimut Biru
2: iya,
0: nih ya.
2: Iya, spesial buat Ai Jali dengan Bang Eko itu lagunya supaya enggak kesejukan dari Mega Mustika ya.
0: Oke.
2: Ah, salamnya pertama buat Bang Faizal yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Pertama salamnya juga buat Bang Eko ya, Bang Widi, Mbak Yanti. Mbak Windy, Putra Gala, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Amiati, Mama Boboy, yuk gabung Mak Boboy, Kakek Ririn.
0: Oke.
2: Okay. Bang Lei, Bang Putra Galau, Mbah Kakung. Mama Yogi, ayo gabung Mak Yogi. Bi Yul di Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida. Bunda Natalia, Kakek Sia, Bang Jali, udah gabung ya?
0: Bang Jali udah tadi di belum.
2: Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, yuk gabung Mbak Hesti.
0: Oke.
2: Buat Lanius, buat Bang Iman Nabela, buat Aki Busri, Wanaci, buat Datu Uban, buat Ayi Jemur Sawit. Yang lain dirangkul aja Bang Faizal dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Bang Faizal.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu di Sambas ya. Kalau Ai Jali tadi belum dia bergabungnya, keceplosan saya ya peringat. Oke, Wan Usu, Selimut Biru ya. Mentang-mentang gak di Sambas lagi hujan ya. Abis hujan, cuaca dingin ya, udara segar, Selimut Biru lagunya. Alamak, nyuruh tidur lah nih nampaknya nih Wan Usu ya. Oke, pendengar ya, beberapa lagu sudah kita dapatkan ya di siang hari ini. Dan kepada para pendengar yang masih ingin bergabung, masih kita tunggu di siang hari ini, silahkan. Ya, dan tentunya baru ada beberapa penelpon ya, masih belum begitu banyak ya di siang hari ini. Wah, kemana nih para pendengar yang biasanya bergabung ini ya, masih kita tunggu, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya, para pendengar, silahkan yang sedang beraktivitas di siang hari ini, yang juga sedang menikmati secangkir kopinya barangkali, atau sedang menikmati secangkir tehnya, juga sedang bercengkrama, sedang bersantai ria, atau sambil bekerja ya, di sela-sela istirahatnya, boleh bergabung sama kita, silahkan request lagu dangdut kesukaan-kesukaan para pendengar ya, karena kita masih tunggu, kebersamaan kita masih cukup panjang ya, pendengar, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, atau pukul 3 sore nanti, dan pendengar kita langsung saja berhibur ya dengan beberapa lagu berikut ini. Lagu yang sudah saya tampung tadi ya, lagu dari Kakek Panji, Hujan di Malam Minggu, jadi Joni Iskandar. Kemudian dari Bung Lanius ya, Jagat Aryani Racun, dan juga Wan Usu, Selimut Biru. Selamat mendengarkan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Selimut biru, racun dan juga hujan di malam minggu ya. Sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Ya pendengar, silahkan bergabung ya di segmen berikut ini. Silahkan di 0811-5667-754. Masih kita tunggu pendengar kebersamaan Anda di Prodangdut yang hari ini ya. Masih ada beberapa ini yang belum bergabung ini ya, pendengar kemana ini para pendengar nih. Jangan malu-malu ya, silahkan para pendengar yang ingin bergabung ya, yang barangkali juga saat ini sedang beristirahat atau barangkali juga sedang melanjutkan aktivitas pekerjaannya sembari ngopi, sembari menikmati secangkir teh ya. Oke, kita sapa dulu di telepon ya pendengar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Prodangdut. Prodangdut adalah kita, Mas.
0: Oke, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Herman di Aceh, Selatan.
0: Oke, Bang Herman di Aceh Selatan. Gimana nih, Bang? Kabar Aceh nih, Bang?
1: Halo, kabar Aceh, alhamdulillah berjalan lancar untuk hari ini kan, tanpa rintangan satu apapun, mudah-mudahan sampai nanti atau sampai akhirnya lah kan.
0: Iya, di Aceh Selatan katanya.
1: Semoga
0: ada,
1: juga nggak ada lagi kan.
0: Amin, amin. Gimana kondisi alam di sana, gimana sekarang Bang, kalau boleh berbagi pengalaman?
1: Cukup bersahabat. Cukup bersahabat gitu.
0: Cukup bersahabat ya, dan sempat ada pemadaman ya di sana katanya, sempat viral juga itu Bang, gelap ya.
1: Oh iya, iya, iya, pemadaman juga di sini. Tapi untuk sementara sudah ini Bang, sudah berjalan sempurna Bang.
0: Blind spot katanya kemarin. Udah aman sekarang. Udah blind spot,
1: betul. Tapi di sini cuman malam Sabtu ya. Malam Sabtu blind spot kemarin kan.
0: Pokoknya malam lalu, malam Sabtu, malam Minggu kalau nggak salah itu informasinya saya dapat di sosial media.
1: Cuman di Aceh cuman sorenya, misalnya kalau malam Minggu, sore Minggu sudah berjalan sempurna lah sampai ini hari.
0: Oke, dan apalagi persiapan untuk Idul Adha nih Bang ya?
1: Ya Idul Adha Bang, semoga persiapan amal ibadah kita semua diterima Allah kan.
0: Amin.
1: Begitu juga orang yang kehaji, semoga hajinya jadi mabrul kan.
0: Amin, amin. Gimana nih Bang, kalau boleh cerita juga persiapan Idul Adha di daerah Aceh gimana sekarang nih Bang?
1: Kalau persiapan yang mana Bang? Persiapan di rumah kan?
0: Sholatnya atau mungkin hewan-hewan kurbannya begitu?
1: Oh iya, yang pasti Bang, insya Allah ya. Kebetulan ada misalnya selaku umat-umat muslim ini kan diwajibkan berkorban di hari yang Idul Adha ini kan. Jadi siapa yang sudah terbuka pintu hatinya, sudah merasa dia ada nikmat, yang pasti persiapan korban lumayan banyak, lumayan ada lah alhamdulillah.
0: Di daerah Abang lumayan ada ya untuk hewan kurbannya?
1: Lumayan ada, di daerah kita aja sekitar belasan Bang, kalau nggak salah sampai puluhan juga.
0: Alhamdulillah, cepat sehat-sehat terus ya Bang ya untuk kawan-kawan di Aceh ini karena
1: alhamdulillah mudah-mudahan kita juga sehat agar bisa komunikasi lain waktu kan.
0: Siap. Gimana nih Bang lagunya, mau request lagu apa nih di Prodangdut?
1: Saya salam-salam dulu ini Bang.
0: Salam-salam dulu boleh, silakan.
1: Salam-salam yang pertama ini siapa nih penyiar ini?
0: Ini dengan saya Faizal.
1: Salam-salam kenal buat Faizal ya.
0: Faizal.
1: Kemudian Pak Subusri, Pak Tekani Milenial, Bu Natalia, kan? Kemudian Pak Bintang Pratama. Kemudian inilah saya belum tahu ini nama-nama kawan di radio Antikong.
0: Iya, di Antikong nih Bang.
1: Di Antikong. Jadi tolonglah kawan-kawan udara, sapa-sapalah kita di sini biar saling kenal gitu kan.
0: Iya, udah banyak
1: biar
0: juga yang bergabung.
1: Silaturahmi, semoga persahabatan di udara jadi persahabatan darat satu saat nanti kan.
0: Amin, amin, amin.
1: Jadi buat semuanya saya ini aja lah, saya rangkul aja A sampai Z begitu.
0: Siap.
1: Karena saya kan belum tahu nama-nama kawan di udara yang di sana kan. Jadi saya minta lagu inilah, lagu apa? Lagu
0: apa judulnya Bang?
1: Saya coba lagu ini, lagu kalau Andre kan apa yang versinya di situ Bang? Apa lagu-lagunya?
0: Kalau Andre nama penyanyinya ke Bang?
1: Ya Andrikan.
0: Andrikan.
1: Ya, apa judul apa yang ada di situ?
0: Sebentar.
1: Di situ.
0: Sebentar Bang ya. Andrikan ya.
1: Andrikan betul.
0: Aku bukan Rahwana. kemudian terus terang saja. Sebentar nih bang ya. Modern, Roma Irama di cover Anglikan. Terus penasaran.
1: Apa?
0: Penasaran, Bujangan juga ada, Mira Santika juga ada ini.
1: Oh, saya ini aja lah, terus terang saja lah, coba.
0: Terus terang. Oke, saya coba cari dulu bang ya.
1: Terus terang ya, terus terang apa terus terang saja itu, terus terang.
0: Terus terang saja.
1: Oh, terus terang saja ya, saya lagu itu aja bang.
0: Oke, siap. Ini dia nyanyi sama Kak, duet ini ya kayaknya ini ya.
1: Oh, berduet ya, tak apa ya, lah. Yang penting, sama-sama senang lah kan.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum Bang Fejal.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Herman di Aceh Selatan. Wah, ini salah satu daerah yang terdampak kemarin ya, di waktu bencana di tahun lalu ya. Dan juga dari informasi yang didapatkan beberapa hari belakangan ya, hari lalu di daerah Aceh ya, di Sumatera sebagian itu ada blind spot atau ada pemadaman listrik skala besar ya. Dan sekarang semuanya sudah aman ya, sudah alhamdulillah terterangi. Dan untuk para pendengar kita yang di Aceh yang mungkin terdampak bencana kemarin, semoga segera pulih, tetap semangat ya para pendengar apapun segala aktivitas kita. Dan tentunya dari bencana yang terjadi kemarin itu menjadi pelajaran bersama untuk kita ya pendengar, untuk selalu bersama kita menjaga lingkungan, menjaga alam sekitar kita juga. Dan Bang Herman di Aceh Selatan, request lagunya Terus Terang Saja ya, dari Andri Khan ini. Oke, pendengar silahkan, bagi Anda yang masih ingin bergabung, kita tunggu di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya.

Oke, pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan terpantau mendung ya, pendengar. Tadi sempat turun hujan, namun dengan intensitas yang bisa dikategorikan ringan ya. Dan hanya sebentar saja, kalau bahasa kita tuh cuman untuk membasahi begitu ya. Dan membasahinya pun tidak terlalu basah ya pendengar, karena hanya lebih tepatnya lokal. Nah itu lebih tepatnya pendengar. Dan tentunya bagi para pendengar juga yang saat ini sedang di perjalanan, kami himbau untuk berhati-hati, tetap fokus di jalan, kemudian sembari memperhatikan kondisi cuaca juga. Jangan lupa untuk menyediakan atau standby-kan jas hujannya di dalam jok ataupun di dalam tas ya. Itu untuk mengantisipasi kalau misalnya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan

Kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar ya, sudah kita dengarkan tadi lagu yang sudah di request oleh Bang Herman ya. Lagunya sangat membuat berdendang ya di sore siang menjelang sore ini ya pendengar, dan pastinya juga bagi para pendengar yang sedang beraktivitas, silahkan kalau lagi senggang boleh bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0811-5667-754. Nah pendengar, saat ini cuaca di wilayah perbatasan tampak mendung ya pendengar, dan juga bisa menjadi kewaspadaan bagi para pendengar sedang di jalan, baik yang dari Balai Karangan menuju ke Ntikong atau dari Ntikong menuju arah ke Balai Karangan ya, tetap hati-hati. Kemudian fokus jalan, jangan terlalu ngebut karena cuaca begini rawan ya pendengar. Biasanya kalau turun hujan tiba-tiba itu pasti akan membuat jarak pandang kita menjadi terbatas. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang menikmati secangkir kopi atau secangkir teh di suasana siang menjelang sore ini, tetap semangat. Atau juga bagi para pendengar yang sedang bepanok ajan ya. Wah, biasanya kalau H-2 lebaran atau H-1 lebaran itu ada aktivitas bepanok ajan atau masak lemang ya. Wah, boleh ini nanti diantar ke studio ya. Satu bokat saja. Oke, pendengar, tetap semangat aktivitasnya, tetap semangat bakar lemangnya atau bepanok ajannya. Dan mungkin juga untuk para pendengar saat ini sedang bergawai juga karena momentum gawai ya saat ini, tetap semangat dan tetap bersama kita menjalin silaturahmi supaya semakin hangat dan terjalin. Pendengar, pukul 14:48 waktu Indonesia Barat ya. Kebersamaan kita kurang lebih tersisa 11 menit lagi. Nah, jadi para pendengar yang ingin bergabung masih kita tunggu, masih kita nanti ya. Masih bisa kita putar 2 lagu lagi ya. Kira-kira siapa nih pendengar yang mau bergabung, masih kita tunggu, masih kita nantikan di 0811-5667-754. Dan juga pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang berpuasa menjelang Idul Adha ya, karena biasanya ada beberapa puasa sunnah ya, jadi tetap semangat berpuasanya. Kurang lebih berbuka tidak lama lagi ya, hitungan beberapa jam lagi untuk berbuka puasa, untuk puasa di Idul Adha ini ya. Dan pastinya juga pendengar, tetap semangat apapun aktivitas kita. Untuk yang tidak berpuasa atau yang beraktivitas, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Nah pendengar, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang berjudul Gulali ya, yang dibawakan oleh Laila Ayu. Selamat mendengarkan.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

Oke, pendengar lagu alam ya. Assalamualaikum Pak Haji atau ngelamar judulnya. Menjadi lagu penutup ya pendengar di jumpa kita dalam program Pro Dangdut edisi hari ini. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Mbak Elsa, Paman Sam, Kakek Ririn, Kakek Panji, Bung Lanius, Wan Usu, dan juga Bang Herman di Aceh Selatan yang sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Dan tidak terasa pendengar, kebersamaan kita sudah di penghujung waktu. Saya Ahmad Fahizal di meja siar pamit dari ruang dengar Anda, dan untuk selanjutnya kita akan relay ke Sanggau dalam lintas Sanggau sore dan lintas Sanggau malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, nanti kita akan dengarkan obrolan kentongan dengan topik pembahasan mengenal penanggulangan bencana. Nanti menghadirkan narasumber ada Ibu Nur Kumala Dewi selaku penata penanggulangan bencana ahli pertama BPBD Sanggau, dan akan dipandu rekan Okrin Mowboy dari pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik benar, selamat sore untuk Anda semua di sore hari ini. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat selalu dan juga tidak kekurangan apapun. Dan terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kali ini bersama saya Fido Rubani dan juga ada kerabat kru yang tugas, ada rekan Dwi di meja operator. Akan temani Anda pendengar nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, kami awali Sanggau sore ini dengan sajian program UMKM Bicara yang pada topik dan juga kesempatan sore hari ini akan membicarakan Beautypreneur Talk dari salon kecil jadi peluang besar. Ya, ini nanti juga ada narasumber kami ya yang juga akan menceritakan nih bagaimana sih sebenarnya dari usaha yang dilakukannya nih, dan juga semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan juga hal-hal baru lah untuk Anda dalam mungkin yang ingin mulai bisnis di UMKM.

0: Baik, benar kami juga sudah terhubung ya bersama Kak Ginatul Hasanah selaku owner Neng Imas Salon ya, yang nanti juga akan bicara soal bisnis salonnya nih. Dari katanya dari salon kecil jadi peluang besar, nanti kita tanya-tanya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Kak, saya sapa dengan apa ini ya, Kak?
1: Kak Gina aja.
0: Kak Gina aja. Soalnya di Zoom-nya tulisannya Neng Imas nih. Saya takutnya manggilnya Neng Imas juga.
1: Oh iya, Neng Imas bisa.
0: Kak Gina aja lah ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, apa kabar Kak Gina sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Baik ya. Lagi di mana ini Kak Gina nih ngomong-ngomong?
1: Saya nih lagi di studio, lagi di salon juga.
0: Di studio. Di wilayah mana, Kak?
1: Balai Karangan 3, Kak.
0: Oh, di Balai Karangan. Oke, okay. Berarti iya, salonnya ini juga di Balai Karangan ya, Kak?
1: Iya, di Balai Karangan kami, Kak. Jalan arah Balai 4.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami, sudah menyempatkan waktunya ya. Untuk kita ngobrol-ngobrol nanti soal bagaimana sih Kak Gina ini dalam menjalankan bisnis salonnya nih. Katanya dari salon kecil jadi peluang besar. Sebesar apa sih yang telah Kak Gina lakukan nih, terutama mengelola salon Neng Imas ini ya. Baik, mungkin Kak Gina ya, saya penasaran dan juga mungkin pendengar juga penasaran nih. Bagaimana sih awal mula, kenapa bisa tiba-tiba nih pengen bikin salon gitu? Apa sih latar belakangnya, Kak?
1: Oh, kalau latar belakangnya sih terinspirasi dari latar belakangnya tuh pengen mengembangkan bisnis bidang potong rambut. Karena kan di sini dulu masih belum ya, belum banyak ini berdirinya tuh dari tahun 2000 potong rambut awal mula tuh. Lalu salon kecantikan merambat lama-lama. Lengkap dengan khusus untuk perawatannya juga.
0: Oke. Gitu. Berarti kenapa tiba-tiba memutuskan gitu? Maksudnya salon ini apakah memang sudah ada hal-hal yang dipersiapkan sebelumnya Kak Gina ya? Atau mungkin juga gimana sih awalnya nih tiba-tiba maksudnya bisa merancang semua ini Kak?
1: Awalnya pertama tuh kan saya emang hobi ya potong rambut, terus kecantikan. Jadi apa salahnya kita kembangkan gitu kan, dan kemungkinan kemudian diterima dengan masyarakatnya gitu. Alhamdulillah berkembang sampai kami bisa buka cabang. Jadinya cabangnya ada dua, di Cipangoyan sama di Balai 4, terus di sini juga di Balai 3. Pertama kan cuman karyawannya cuman saya, kemudian lama-lama berkembang juga gitu. Terinspirasinya dari passion sekarang kan banyak yang tren-tren tuh, jadi kita pun semangat gitu. Karena dulu gunting rambut aja kan, sekarang udah berkembang gitu.
0: Berarti tidak hanya gunting rambut tapi juga ada kecantikan. Kecantikan itu, saya mungkin agak awam ya nih kalau ngomong-ngomong soal salon ya, Kak Gina ya. Tapi saya mau kulik-kulik dikit deh. Sebenarnya kecantikan ini dalam apa saja yang di ini ya? Apakah dari wajah ataupun yang lain, Kak Gina?
1: Kami ada juga warna, ada juga facial muka, ada juga smoothing, ada juga potong rambut, terus tuh eyelash, nail art, sudah lengkap juga. Alhamdulillah. Kakak, gimana?
0: Enggak, kalau itu semua berarti Kak Gina nih belajarnya otodidak atau memang ada mentor khusus gitu, Kak?
1: Ada khusus saya emang belajar sebelumnya gitu kan. Karena memang harus menguasai dulu kan untuk bukanya gitu. Tidak sembarangan juga.
0: Tapi apa sih yang Kak Gina lihat nih? Terutama Balai Karangan ini kan wilayah perbatasan ya. Apakah mungkin memang di perbatasan khususnya di Balai Karangan ini masih belum ada gitu, ataupun juga masih sedikit lah dari salon-salon ini, atau mungkin ada alasan lain begitu kenapa Kak Gina ini membuka salon ini di wilayah perbatasan, Kak?
1: Pertama sih karena merantau ya, ikut suami, itu alasannya. Terus tuh di sini juga banyak juga sih salon bagus-bagus juga, cuman ya kami kan bersaing secara sehat ya,
0: sehat aja
1: gitu
0: ya.
1: Kan jadi saling inilah, saling support gitu di bidang salonnya biar lebih lebih berkembang lagi kan. Balai ini lumayan juga banyak peminatnya di bidang kecantikan, di bidang gunting rambut sekarang sudah pesat juga. Makanya saya semakin semangat gitu.
0: Oke, berarti
1: melebarkannya.
0: Berarti bersaing sehat aja ya, kadang-kadang
1: iya,
0: memang
1: bersaing sehat, nggak yang aneh-aneh sih.
0: Apalagi di wilayah perbatasan, terutama di Balai Karangan ya, mungkin juga ada dari Antikong juga datang juga, ataupun juga wilayah lain-lainnya. Memang butuh banget sih Kak, mungkin kalau saya bilang sih kehadiran terutama di salon dan lain-lainnya yang mungkin untuk masyarakat nih beberapa tahun lalu ataupun juga yang lalu-lalu lah mungkin susah mengakses hal seperti ini ya. Tapi alhamdulillah lah Kak Gina dan juga mungkin salon-salon lainnya hadir gitu untuk mereka yang juga sama-sama ingin mengelevate diri ya sebagai perempuan begitu ya, terutama ya dalam bisa memberikan kecantikan begitu untuk orang lain nih. Tapi kalau tantangan awal-awal Kak, gimana sih untuk membuka salon? Tadi kan dimulai ya dari salon kecil dan juga mungkin ada pelatihan-pelatihan begitu. Apa sih tantangan utama di awal-awal ini Kak?
1: Tantangannya pertama tuh di sini nih untuk mengenalkan di bidang kecantikan ya, lumayan lumayan sangat sulit juga karena kan masih awam dulu tuh kan. Jadi di situ tuh saya ke rumah-rumah home service, tantangannya tuh kan jauh aksesnya juga gitu, perjalanan ke Beduai, ke Kembayan gitu kan. Karena kan harus mengenalkan dulu, bersosialisasi dulu, ini salonku gitu, saya bisanya ini gitu kan. Alhamdulillah pelanggan datang setelah mencoba kan home treatment. Terus lama-kelamaan saya inisiatif buka pribadi kecantikan di rumah. Kalau gunting rambut kebetulan dari dulu ya, dari zaman mama saya. Saya teruskan gitu. Kalau ini emang saya kembangkan lagi gitu. Dulunya kan kecil, rumah ke rumah, home service gitu kan. Tantangannya itu sih susah, susah untuk mengenalkannya, mencari customer gitu kan. Itu memang sulit.
0: Mungkin di awal-awal ini ya Kak, ini menarik sih, di awal-awal mungkin calon-calon customer ini mungkin tidak begitu paham gitu, mungkin referensi-referensi dari mungkin tidak hanya salon untuk rambut tapi juga untuk kecantikan. Ini jadi menarik ya, apa sih sebenarnya yang apa ya, respon mereka begitu Kak dalam ya tadi itu, di mungkin di beberapa wilayah kita masih belum tahu lah ini kecantikannya gimana atau treatmentnya apa saja. Bagaimana sih Kak Gina nih dalam memberikan hal tersebut, mengedukasi mereka lah kalau kita bisa bilang, sekaligus juga nyari customer nih?
1: Iya, pertama-tama ya kita jelaskan step by step kan. Mereka tuh misalkan kalau yang udah paham, yang biasa dia melakukan treatment sih, kita tidak usah menjelaskan, mereka sudah paham. Tapi lama-lama mereka tuh mulut ke mulut biasanya. Mulut-mulut ke mulut. Karena udah mencoba tuh, dia dipasarkan lagi ke kawannya, ditawarkan, ini bagus loh katanya treatment di sini. Dia memang paham katanya, dijelaskan. Kebetulan juga saya dulu kan ada pengalaman. Jadi mereka tuh, oh ini enggak yang abal-abal gitu kan. Karena kan udah sempat terjun kerja gitu kan. Dan kebetulan saya kan merantau ke sini daripada enggak ada kerjaan. Jadi saya kenalkan dan saya berbaur dengan orang-orang sini. Oh ternyata lumayan juga peminatnya banyak, alhamdulillah gitu.
0: Apalagi kalau tetangga ngelihat gitu ya Kak. Aduh ini kok cantik ya, ini tetanggaku nih habis dari mana ini ya. Penasaran kan ya pasti mereka ya.
1: Iya biasa gitu. Orang kan aduh katanya pingin pijat nih, pingin spa badan. Tapi misalkan di sini kan sibuk, kalau misalkan perjalanan ke Pontianak kan lumayan jauh. Nah, ya udahlah cari yang terdekat dan kami biasa kami kalau lagi ready gitu, kalau lagi sempat kami kerjakan gitu.
0: Oke.
1: Lumayan juga kan, jauh kalau mau ke Pontianak kan.
0: Oke, Kak Gina, saya juga mau tanya nih, ini juga mungkin pendengar juga kepo nih. Sebenarnya terutama untuk bisnis salon ya, Kak Gina ya, modal apa sih yang harus dipersiapkan awal-awal nih? Mungkin bukan hanya soal materi, uang atau apa sih, tapi apa sih modal-modal tersebut, tidak hanya materi saja ya tadi, tapi juga pengetahuan ya, yang kita bisa mulai nih, dan kita bisa dapat dari mana sih modal-modal itu, Kak Gina?
1: Ya. Modal-modal pertama tuh saya dari tabungan pribadi ya, terus dari terutama dari ya dari suami juga dibantu, ya lumayan lah Kak jadinya. Step by step gitu kan Kak.
0: Oke, kalau selain itu Kak, tadi kan Kak Gina juga sampaikan bahwa belajar nih tidak hanya otodidak saja ya, otodidak pasti ya, mungkin sambil latihan ya, begitu betul. Ya. Tapi gimana sih kita cara bisa mengakses itu juga, pengetahuan itu juga, agar kita juga mungkin pendengar yang mau juga buka salon nih?
1: Iya, gimana Kak?
0: Bagaimana sih kita mengakses pengetahuan tersebut Kak?
1: Mengaksesnya ya. Kita rutin mengikan biasa ya, ada event-event di kota-kota nih, terutama kota besar.
0: Okay.
1: Kita pun ada rekan kerja di sana, ada kenalan juga, biasanya dia info lewat grup, kami juga ikut grup juga, ada grup. Sekarang kan canggih ya, grup WA, terus tuh lewat Instagram, biasanya suka update terus, jadi kita mengikuti lah Kak, gitu. Misalkan dari produk ini, kan biasa suka ada sales tuh, produk dari tertentu, dia biasanya menawarkan gitu, ya kami ikutin gitu pelatihannya, biasanya gitu.
0: Berarti ini ya, tetap ya?
1: Sama gitu.
0: Berarti dari gimana? Kitanya tuh harus tetap ini juga ya, proaktif gitu ya, dalam mencari informasi, ya. Menggali informasi, apa-apa saja sih yang perlu di ini, karena juga udah gampang ya Kak Imas, Kak Gina ya.
1: Iya, gimana?
0: Okay. Memang udah gampang ya sekarang kita mau nyari sumber referensi untuk belajarin, udah begitu gampang gitu ya.
1: Iya, gampang banget sekarang di HP, di YouTube, kita kan bisa ya menggalinya di mana aja ilmunya, asalkan ada sinyal.
0: Ada sinyal.
1: Ada kemauan gitu. Juga. Betul ada kan sekarang nih?
0: Iya, itulah.
1: Sinyal yang
0: apalagi di wilayah perbatasan ya. Aduh, kayak
1: iya, di perbatasan nih. Gina. Aduh, lumayan juga.
0: Meskipun kita ada kemauan memang ya, mungkin ada beberapa faktor lain, tapi kembali lagi ya, kalau kemauan kita besar gitu ya, mungkin kita juga bisa menerobos gitu walaupun sinyalnya buruk begitu ya.
1: Kemauan terutama ya, yang paling
0: kemauan utama. Yang terutama apalagi mungkin kalau di awal-awal apakah ada kayak rasa-rasa misal nih Kak Gina ya, salonnya nih lagi sepi nih, terus Kak Gina ngerasa aduh bener nggak ya nih saya lagi yang saya usahakan nih bener nggak nih, atau ada rasa-rasa yang seperti itu nggak ya Kak?
1: Awal-awal sih kadang kita pun suka gitu ya, aduh gak pede nih, mungkin mereka kurang puas kah, atau merasa kurang apa gitu kan. Awal-awal sih pasti gitu ya, karena kan masih merintis kan, jadi kita nih kadang suka insecure gitu kan, apa nih yang kurang, makanya sering kita latih lagi skillnya gitu, perbaiki lagi. Salon sih gitu sih, yang penting kita mau berlatih, terus mau belajar juga, sama sih ya.
0: Dan sabar juga ya kayaknya nih ya.
1: Iya betul, harus ulet, telaten juga dijalanin, mau ada tamu, mau gak ada tamu, tetap kita harus tetap buka, karena kan kita masih baru-baru buka gitu kan. Sama yang satu lagi, jangan tergantung dengan orang pekerja, kita nih harus turun juga melayani customer.
0: Turun juga, tadi juga usaha ya, dari Kak Gina nih.
1: Turun menangani gitu.
0: Dari pintu ke pintu ya, tadi Kak Gina juga sampaikan.
1: Iya, awalnya saya treatment tuh pintu ke pintu, terus tuh kadang pulang malam juga saya layanin gitu kan. Akan mengejar customer gitu kan, supaya mereka paham sama tahu gitu apa aja yang saya bisa skillnya di bidang
0: Okay.
1: kecantikan ini.
0: Memang ya, mungkin kita selalu merasakan ya, juga
1: Iya.
0: mungkin Anda ya yang berbisnis tidak hanya salon juga ya Kak Gina ya, tapi juga berbagai lini bisnis begitu. Bagaimana kita ya tetap harus merespon keadaan meskipun rasa-rasanya kok sepi ya, kok gini-gini aja ya, tapi kita harus terus merespon keadaan. Bagaimana tadi Kak Gina udah menerobos dengan langsung dari pintu ke pintu, dan juga ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kok dari segi media sosial Kak Gina, saya mau tanya nih, bagaimana sih pemasaran dari salon Neng Imas ini Kak?
1: Ya.
0: Dari segi media sosial apakah
1: Kebetulan sekarang kami media sosialnya kami sudah ada Instagram, Facebook, sama TikTok. Jadi kami kalau misalkan itu update terus gitu setiap harinya. Kalau misalkan lagi kosong tamunya, lagi rame gitu kan untuk menginformasikan. Terus biasanya ada diskon-diskon, kita kasih tahu gitu.
0: Okay.
1: Sama biasanya kan orang tuh belum paham di mana alamatnya, ah, saya suka kasih tahu. Sekarang kan makin canggih ya,
0: Yeah.
1: sudah ada kayak info book biasanya saya
0: Ya, biasanya bisa melalui
1: untuk
0: Facebook gitu ya,
1: juga
0: grup-grup gitu ya. Itu juga. Tapi apa seberapa
1: iya itu.
0: ada peningkatan yang cukup signifikan tidak sih Kak Gina ya dalam menggunakan sosial media itu untuk memasarkan produk Kak Gina?
1: Oh, alhamdulillah membantu banget itu memang sekarang nih ya udah canggih gitu kan. Jadi kadang orang pun oh katanya saya lihat di postingan katanya gitu kan. Oh, ini ya salonnya gitu yang tadinya tidak mengenal gitu kan di mana pun alamatnya nggak tahu karena kita udah tunjukkan lokasinya. Mereka pun jadi paham, oh di sini katanya letaknya. Kira tuh kan yang tadinya nggak tahu di sini ada kecantikan. Oh, tahu juga lewat itulah Facebook tuh. Sekarang nih
0: Itulah, jadi untuk Anda ya pendengar ya, Kak Gina juga sampaikan
1: itu sih membantu banget
0: membantu sekali sosial media, dan juga tak lupa banyak
1: ya
0: cara, banyak jalan nih untuk kita mengejar, menjemput bola gitu, agar bisnis yang kita usahakan ini bisa terus dikenal dan juga luas dikenal ya masyarakat, dan juga ya bisa terus berkembang begitu ya Kak Gina ya. Baik.
1: betul banget itu membantu.
0: Baik, Kak Gina, saya mau kulik lagi nih soal salon Neng Imas ini. Apa sih layanan unggulannya, Kak, di sana, Kak?
1: Pertama tuh gunting rambut kan, barengan 2000 kan bang. Terus tuh yang untuk beautiesnya tuh spa-nya, pijat spa-nya.
0: Okay.
1: Terus tuh facialnya juga lumayan lah orang tuh gitu. Peminatnya di bidang itu signifikan banget banyak gitu.
0: Gimana sih Kak caranya?
1: Kalau di bidang
0: Okay.
1: ya
0: Oke, sila
1: gimana
0: boleh dilanjutkan dulu Kak.
1: lanjut lagi kalau di bidang smoothing juga lumayan
0: Oke.
1: smoothing coloring gitu lumayan juga sih karena dah lumayan lengkap ya sekarang
0: Gimana sih Kak caranya ini agar berbagai pelayanan nih tadi ada gunting rambut, spa, facial dan smoothing ini bisa terjaga kualitasnya begitu Kak?
1: Oh. Untuk menjaga kualitas, kita harus memberikan pelayanan kepada customer dengan cukup ramah, dengan yang nyaman, fasilitasnya ditambahin, dilengkapi aja menjaga. Terus tuh kadang kan pelanggan tuh kalau kalau kita lagi cuti nih Hari Raya Idul Fitri, kadang suka bingung kan kalau tutup tuh. Tapi ya gimana lagi ya, nama Idul Fitri itu orangnya pada pulang kampung, kadang sudah suka tutupnya agak lama sih itu. Itu aja sih, tapi dicoba digilirkan gitu kan, di
0: Yeah.
1: stabil dibukakan gitu, dibuka terus. Itu aja sih.
0: Konsistensi selalu jadi kunci ya, Kak.
1: Kelainan.
0: Tapi kalau
1: Iya.
0: soal apakah mungkin ada dari pelanggan yang merasa kok ada yang kurang begitu? Apa yang dari salon Neng Imas lakukan, Kak?
1: Kalau misalkan ada pelanggan yang yang kurang biasanya kami servis ulang. Misalkan ditanya apakah ada yang kurang atau misalkan pelayanan kami kurang, boleh komplain apa ke datang ke salon gitu untuk apa sih gitu yang salahnya gitu, bisa diperbaiki lagi. Biasanya gitu, suka ditanya lagi gitu, kurang apa, biasanya kami nerima kok.
0: Berarti ya itu tadi ya, jadi kunci bagaimana kualitas ini harus tetap dijaga dan juga semoga juga pelayannya pelayanannya ini membuat para pelanggan ini tetap loyal gitu ya Kak. Kak Gina.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Ini jadi ya, penting bagaimana hospitality dari salon tersebut. Kita mentreatment tidak hanya mentreatment dari segi potong rambutnya saja, spanya saja, tapi juga dari komunikasinya ya Kak.
1: Betul banget.
0: Ini jadi
1: komunikasi juga kita harus berbicara sama etika banget.
0: Jadi komunikasi juga hal yang penting ya untuk Anda pendengar ya yang ingin melakukan berbagai lini bisnis, tidak hanya salon saja tapi yang lainnya juga. Kak Gina, ini kalau saya mau tanyakan lagi nih soal tren kecantikan nih. Saya buta sekali nih Kak soal gini-gini nih sebenarnya ya. Tapi saya mau tanya nih apakah tren kecantikan ini di secara umum gitu, apakah sudah sampai di wilayah perbatasan ya, atau ada tren-tren khusus biasanya di wilayah Balai Karangan yang lagi ngetren nih Kak?
1: Lagi ngetren nih warna rambut ya.
0: Okay.
1: Itu paling sama smoothing. Memang di sini paling ini paling the best. Banyak orang sama kuku nail art. Tiga itu sih.
0: Kuku nail art ngewarnain rambut ya yang lagi ngetren. Biasanya orang nih kalau ngewarnain rambutnya emang kalau lagi ada acara kah, atau memang mereka ya udah pengen-pengen aja gitu Kak?
1: Paling itu sih memang lagi acara ya. Misalkan ini bulan 5 nih
0: gawai ya,
1: mengadakan acara gawai kali. Betul, itu memang ada bulannya sama Natal tuh. Tapi hari-hari pun sekarang sudah lumayan banyak orang tuh, tidak mesti harus bulan gawai sama Natal.
0: Oke, berarti mungkin kalau bisa dibilang tren kecantikan ini sudah ini ya, sudah cukup meluas nih di wilayah Balai Karangan begitu. Bagaimana orang ini tidak hanya aware untuk ke salon karena ada acara saja, tapi juga pengen menunjukkan karismanya begitu ya, mungkin ya Kak Gina ya. Iya, maksudnya memberikan karismanya gitu juga untuk mungkin teman-temannya atau mungkin juga pasangannya begitu ya. Dan juga ini melalui salon Neng Imas nih pendengar, mungkin ada juga di wilayah Balai Karangan ataupun juga Antikong di Beduai dan sekitarnya, boleh nih mampir ke salon Neng Imas di Balai Karangan.
1: Boleh banget.
0: Ditunggu lah ya nanti saat ada Kak Gina nih nanti untuk Anda, silakan bergabung nih. Baik Kak Gina, mungkin saya ingin break sejenak ya Kak Gina ya.
1: Yep,
0: nanti kita sambung lagi obrolan kita di Beautypreneur Talk dari salon kecil jadi peluang besar. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Digitalisasi UMKM di era digital sekarang ini dinilai penting. Alasannya, di era digital dunia usaha sudah tidak lagi bisa mengharapkan dan mengandalkan cara-cara yang konvensional untuk dapat bertahan dan berkembang. Digitalisasi UMKM merupakan proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajerial bisnis. Salah satunya adalah platform digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akses pasar bagi UMKM. Beberapa manfaat penting dari digitalisasi bagi UMKM antara lain, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, mendorong inovasi, produk, dan juga layanan, serta membuka peluang kolaborasi dan kemitraan. Jadi, digitalisasi UMKM intinya adalah agar para pelaku UMKM ikut terdampak dengan memperoleh omset yang menjanjikan.

0: Baik benar, terima kasih Anda masih bersama kami di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Yang kali ini dalam program UMKM Bicara nih, kita masih ngobrol-ngobrol bareng dengan Kak Gina nih, ngomongin soal beautypreneur talk dari salon kecil jadi peluang besar. Dan benar, kami ajak juga untuk Anda yang mungkin ingin bertanya-tanya langsung ke narasumber kami di sore hari ini nih. Mungkin tanya-tanya gimana sih cara mengelola bisnisnya, mengelola salon. Mungkin juga Anda pengen juga untuk membuat bisnis serupa nih. Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Kak Gina masih semangat? Masih semangat ya?
1: Masih,
0: okay. Saya masih kepo-kepo nih. Saya mau tanya nih soal ya. Sekarang soal bagaimana manajerial ya di salon Neng Imas nih. Gina, menurut kakak nih gimana sih cara mengelola tim dan juga karyawan nih biar tetap solid? Apalagi sudah ada buka cabang ya tadi ya?
1: Iya, alhamdulillah sudah ada.
0: Bagaimana mengelolanya kak? Silakan.
1: Mengelolanya. Jadi pemasukan dan pengeluaran kita catat, terutama ada catat, terus tuh ada kasir juga, dibentuklah manajemennya gitu. Terus sering kami adakan meeting setiap pagi, biasa gitu.
0: Oke, kalau dari, karena ada dua cabang ya Tika, bagaimana sih, apakah Kak Imas memang mungkin di satu hari ada di cabang yang di Balai Karangan 3 ya tadi ya?
1: Iya.
0: Atau yang di cabang satunya, itu gimana kak dari segi manajer realnya untuk kakak sebagai owner kak?
1: Biasanya kalau saya ini di cabang sana kan datangnya hari misalkan Selasa, hari Senin Selasa gitu kan. Misalkan sampai hari ini di Balai 4, Rabu Kamis dikontrol gitu, diatur jadwalnya. Biasa gitu, membagi-baginya.
0: Ini buka dari pukul berapa kak? Kalau salon Neng Imas ini?
1: Bukanya dari pukul 8 pagi sampai tutupnya jam 9 malam.
0: Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Setiap dalam satu hari kerja itu, atau adakah mungkin shift-shift atau gimana kak?
1: Betul, ada shift-shift biasanya. Tapi kalau untuk potong rambut full team ya, dari pagi sampai malam. Kalau untuk beauties ada sip-sipnya, jadi tidak dari pagi sampai malam ya, mungkin bagi dua sip ya orang yang kerjanya.
0: Kok dari karyawannya sendiri kak, saya agak kepo juga nih, bagaimana sih cara kakak merekrut mereka nih? Apakah mereka memang dari awal sudah punya kemampuan khusus, atau mungkin nanti juga di sambil berjalan nih ada pelatihan-pelatihan sambil jalan gitu kak?
1: Kalau kalau misalkan gunting rambut, memang dari dicarinya emang yang sudah berpengalaman. Kalau yang untuk kecantikan, kami trainingkan lagi, kami ajarkan lagi selama 3 bulan gitu.
0: Oke, lalu bagaimana kak cara mengukur progres mereka nih? Memang sudah tadi yang selalu ada pelatihan gitu ya? Gimana cara kakak mengukur progres mereka?
1: Biasanya ya misalkan kalau ada tren terbaru nih, misalkan lagi booming, kita nambah treatment sulam alis, kita ikutin dulu pelatihan, lalu di praktek ke orang, begitu baru kita layanin ke customer. Sebelumnya kita praktek dulu, tapi ke orang tuh enggak yang tamu gitu, biasanya rekan-rekan yang bersedia bisa gitu.
0: Okay, berarti memang ada pelatihan khusus sih. Kalau dari segi pengelolaan keuangan nih, gimana kak cara biar keuangan ini tetap sehat dan juga bisa, atau mungkin ada rambu-rambu tertentu dalam kita tahu nih kalau keuangannya ini sehat atau tidak nih, ada kan gitu kak?
1: Biasanya kami ini ada yang namanya tiga cadangan cara mengatur keuangannya. Pertama, kita harus punya untuk modal awal, terus tuh untuk memang yang diputar-putar, yang untuk cadangan tabungan, takutnya ada yang namanya sepi untuk bayar-bayar karyawan kan kita okay. harus punya ke depannya gitu. Mm-mm. Kalau keuangan sih diaturnya dibagi tiga ya.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, okay. baru hasilnya boleh untuk hari-hari gitu.
0: Kompleks ya kalau saya bilang ya dari segi keuangan ini ya kak? Atau bagaimana nih?
1: Kompleks sih menurut saya karena mm-hmm. kan gak tahu kan kadang rame kadang sepi ininya salonnya gitu kan ada waktunya jadi kita harus pas lagi ramenya disimpan gitu kan sisain buat yang beberapa bulan ke depan nah baru kita pakai untuk apa gitu sisanya begitu bang. Okay.
0: Harus pandai memanage nih. Iya. Mungkin juga ada tips dari Kak Gina nih. Bagaimana sih ataupun juga apa sih biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh UMKM terutama UMKM salon nih Kak iya. dalam mengelola salon tersebut Kak.
1: Biasanya kesalahannya tuh kalau di bidang salon tuh terlalu percaya dengan asisten biasanya okay. itu yang sangat kita harus harus kita jaga gitu karena kan orang tuh tidak selamanya ikut kerja dengan kita.
0: Oke. Okay. Gitu. Mm-hmm.
1: Kita harus pandai menguasai juga jadi kita tidak dibohongin gitu kan. Kadang orang tiba-tiba udah diajarin, udah di kerja gitu, tiba-tiba udah dapat pelanggan apa mereka keluar seenaknya gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Itulah kita harus belajar sendiri.
0: Berarti ini ya kak, meskipun ya kita sudah mempekerjakan orang, tapi kita harus tetap cross check begitu ya, apakah ya, pekerjaan betul. Mereka ini benar, apakah yang mereka laporkan ini benar begitu ya?
1: Betul sekali. Kita jangan lepas kontrol.
0: Jangan lepas kontrol, apalagi sebagai owner, sebagai manager begitu. Kita harus tahu begitu dan juga belajar tidak hanya skill set saja ya, tapi juga dari segi manajerial ini penting ya untuk kita pelajari agar kita meskipun kita mempercayakan saat ini dengan orang tapi kita bisa cross check juga apakah laporan tersebut benar ataupun
1: benar atau tidak gitu.
0: Betul sekali. Kak Gina, kita keluar nih dari soal manajerial. Saya mau tanya apa sih adakah titik-titik di mana Kak Gina ini merasa bangga gitu dalam melakukan usaha ini dan juga mungkin menjadi alasan kenapa Kak Gina sampai hari ini nih? Dari tahun kapan Kak sebelumnya Kak?

0: Alhamdulillah sekarang udah stabil gitu kan, kalau untuk salon potong rambut gitu.
1: Dari generasi udah di generasi kedua. Kenapa Kak? Alasan apa Kak? Dan juga apa yang bikin bangga nih Kak Gina terus membuka salon ini Kak?
0: Karena bisa ya membantu perekonomian orang gitu, setidaknya kami bikin bangga membuka peluang usaha gitu kan. Itu sih bikin bangganya ternyata. Terus yang kerjanya pun udah hampir 15 tahun lah yang paling lama tuh gunting.
1: Berarti dari mungkin juga ada loyalitas juga ya dari karyawannya. Kalau dari pelanggannya sendiri Kak Gina, apa sih mungkin ada respon tertentu yang bikin kita kehadiran saya ini bisa berguna loh untuk customer, untuk masyarakat begitu. Ada perasaan begitu nggak Kak Gina?
0: Ada tentunya. Kalau misalkan kita lagi nggak ada, mereka tetap kadang suka nunggu gitu sampai waktu itu sempat kejadian saya kan pulang kampung ke Jawa Barat ya 2 bulan. Terus kami tuh nggak tahu ada yang nunggu, tiba-tiba pas pulang kampung tuh saya udah berapa kali kesini kakaknya katanya belum datang. Itulah dari situ saya, aduh lumayan juga ya gitu orang sampai segitunya nunggu kita, padahal lumayan banyak kan salon-salon gitu kan. Nah dari situ kita merasa, oh berarti kita nih gitu ada yang cocok dengan kita, ditunggu, itu bangganya sih.
1: Itulah, kadang ya berusaha ini ada naik turunnya, naik turunnya. Ada mungkin bukan naik turun saja, ada stagnannya, kita merasa kok datar-datar saja ini. Tapi banyaklah alasan kenapa kita masih terus mau melakukan hal ini. Bagaimana respon dari pelanggan, bagaimana mana juga rekan-rekan kerja kita ya, terutama ya tadi.
0: Ya betul.
1: Udah ada yang 15 tahun mengabdi bareng nih pasti.
0: Benar.
1: Banyaklah alasan dari rekan-rekan kerja kita dan juga dari kita sendiri bahwa kita harus terus lakukan ini loh. Kita telah melakukan banyak hal baik loh untuk orang-orang dan ini juga jadi alasan Kak Gina nih dalam terus mengelola salon yang Imas ini ya. Luar biasa sekali lah pokoknya yang telah dilakukan oleh Kak Gina dan juga teman-teman di salon Neng Imas ya. Kak Gina sudah di penghujung juga di kebersamaan kita. Mungkin ada statement khusus nih untuk pendengar nih yang ingin berusaha memulai UMKM, tidak hanya salon dan yang lain-lainnya juga Kak, silakan.
0: Intinya kita harus berani mencoba sesuatu hal yang baru. Jangan takut untuk memulai karena semua butuh proses sih, intinya itu. Harus sabar juga sama ulet.
1: Sabar dan ulet jadi kunci dari Kak Gina dan juga teman-teman di salon Neng Imas untuk tetap berkarya lah. Kalau saya bilang sih berkarya dan juga memberikan yang terbaik untuk para pelanggannya. Baik, terima kasih banyak Kak Gina.
0: Sama-sama.
1: Atas obrolan yang luar biasa ini, semoga juga bisa menginspirasi ya Kak Gina ya untuk teman-teman juga.
0: Amin.
1: Dan juga sehat selalu Kak Gina bersama keluarga dan juga teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Semoga segala upayanya nih dipermudah, diperlancar dan juga sukses selalu terutama.
0: Amin. Terima kasih ya.
1: Okay. Baik, terima kasih Kak Gina dan juga pendengar. Demikian ya obrolan kami dengan Kak Gina Tul Hasanah selaku owner Neng Imas Salon. Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya pendengar di kanal YouTube kami di RRI Sanggau. Saya Fido Robani dan juga Kak Ginatul Hasanah pamit undur diri di UMKM Bicara edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Dan mendengar, kami akan masih menyajikan berbagai informasi dan juga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link.

0: berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan
4: ini. Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi bener gak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Bupati Sintang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Bupati usai pengukuhan pengurus FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031. Menurutnya, keberadaan FKUB memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lintas agama dan suku. Bala menilai, tokoh agama memiliki kedekatan dengan umat sehingga mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sejak dini. Informasi yang disampaikan para tokoh agama juga dinilai membantu pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan daerah. Ia juga menegaskan, para pengurus FKUB yang telah dikukuhkan memiliki kapasitas dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, komunikasi yang dibangun kepada masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipercaya.
2: Ya, saya berharap karena tokoh-tokoh agama tentu dekat dengan para umat. Jadi segala sesuatu saya rasa melalui mereka dapat ditangkal sedini mungkin lah. Pemerintah juga enak tahu, oh, di agama ini, tokoh agama ini siapa, di suku ini siapa. Jadi pemerintah berkomunikasi itu enak, karena mereka juga ketika sudah dikukuhkan gini, kapasitas mereka menyampaikan dengan orang juga enak, tidak dianggap yang tidak lah kan, karena beliau bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
1: Selain itu, dikatakan Bala, sinergi antara pemerintah daerah dan FKUB sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Ia menuturkan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan yang ada di masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk FKUB. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan FKUB, diharapkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sintang dapat terus terjaga, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan saling menghormati. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah dengan konsep lebih kolaboratif dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
3: Gerakan pangan murah GPM menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibanding pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan Goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Untuk komoditas utama, pemerintah tetap menyediakan kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Tidak hanya itu, kios pangan juga menghadirkan komoditas kelas medium serta berbagai kebutuhan lain seperti telur, daging, dan bahan pangan pelengkap lainnya. Beragam produk pangan lokal segar maupun olahan dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan hingga kehutanan turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
4: Sehingga pada saat ini meskipun secara kuantitas kurang lebih seperti biasa-biasa saja, tapi kehadiran berbagai pihak dan kontribusi dari berbagai pihak ini membuat GPM kita pada hari ini menjadi lebih istimewa.
3: Ketua Tim Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan Bappanas Yudi Harsa Triadi Sandiatma mewakili Direktur SPHP Badan Pangan Nasional mengapresiasi pemerintah daerah di Kalbar yang aktif menggelar kegiatan serupa hingga tingkat kabupaten kota guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih murah.
5: Kami cukup apresiatif karena gerakan pangan murah ini bukanlah kegiatan yang hanya sifatnya sendiri ya, tetapi ini juga melengkapi kegiatan-kegiatan lainnya. Contohnya tadi adalah bagaimana edukasi gerakan pangan lokal. Nah, ini cukup penting bagi masyarakat supaya bisa memberikan edukasi bagaimana pentingnya ketahanan pangan di tingkat pekarangan.
3: Warga kota Pontianak Widya mengaku senang dan antusias bisa membeli kebutuhan pokok murah dari harga di bawah pasaran. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat ditunggu-tunggu warga, apalagi beberapa bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan harga dan berharap kepada pemerintah agar kegiatan ini terus berlanjut. Syarzani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pontianak memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di ratusan titik pemotongan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah penyembelihan guna memastikan daging kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Endang Sayekti, mengatakan pemeriksaan antemortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, instansi, hingga lingkungan masyarakat. Jumlah petugas yang diterjunkan sebanyak 38 orang, terdiri dari dokter hewan, tenaga medik veteriner, dan mahasiswa peternakan Universitas Tanjung Pura yang telah mendapat pelatihan pemeriksaan hewan kurban.
7: Jadi sekitar 400 titik. Nah, sementara petugas kita terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, kemudian ada paramedik, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa dari Untan. Jadi ada dari peternakan Untan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk ikut turun.
6: Selain melibatkan tenaga dari dinas, pengawasan juga dibantu dokter hewan swasta guna memastikan pemeriksaan berjalan maksimal. Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antrak. Menurut Endang, hingga saat ini, Kota Pontianak masih bebas dari kasus antrak sejak tahun 2011. Setelah penyembelihan dilakukan, petugas melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Pemeriksaan bertujuan memastikan organ dalam bebas dari cacing hati maupun penyakit lain yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Jika ditemukan organ yang terinfeksi ringan, bagian yang masih layak konsumsi akan dibersihkan dan dikembalikan. Namun organ yang tidak layak konsumsi akan dimusnahkan dengan cara dicacah dan ditimbun. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Pendengar, sepinya pengunjung menyebabkan tidak ada geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang akhir pekan kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang tampak lesu, lapak pedagang tampak sepi. Dari 46 jumlah UMKM, tidak satu pun lapak UMKM hadir di halaman Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang akhir pekan kemarin. Salah seorang pedagang pasar UMKM dan perikanan Sintang, Yanto, mengakui pasca Idul Fitri, jangankan keuntungan, bahkan pernah tidak menutupi modal karena kurang pengunjung ke pasar pasar UMKM sempat bertahan, namun akhirnya ia juga memutuskan untuk tidak berjualan di pasar UMKM dan perikanan Sintang sampai kondisi kembali normal.
10: Sejak habis lebaran nih lah, kurang. Ini aja, cuma inilah, capeknya aja lah, karena suka berjualan. Mungkin karena ekonomi juga kalau barang-barang pun naik lagi, gue gak kan?
9: Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Kelutap Kabupaten Sintang, Alfi, mengajak seluruh UMKM agar kembali memadati halaman Disperindakop Sintang, baik yang sudah terdaftar maupun yang akan bergabung.
11: Jualan juga, jadi kalau kawan-kawan pingin bergabung di pasar UMKM Kelutap, halaman kantor Disperindak, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kami belum memungut biaya pendaftaran, yang penting masuk saja, jualan apa saja boleh. Kami jadwalnya hari Sabtu dan Minggu setiap jam 6 pagi sampai jam 12.
9: Selain berharap para pelaku UMKM kembali berjualan, sejumlah pedagang juga mengharapkan adanya dukungan promosi yang lebih intens dari berbagai pihak agar pasar UMKM dan perikanan Sintang kembali menjadi tujuan masyarakat saat akhir pekan. Kegiatan pendukung seperti hiburan rakyat, promosi produk lokal hingga agenda tematik dinilai dapat menarik minat pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, para pelaku UMKM optimis aktivitas ekonomi di pasar ini dapat kembali bergeliat dan memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan kebutuhan hari-hari. Pelemahan rupiah juga berdampak pada sektor usaha, terutama pelaku bengkel motor yang bergantung pada suku cadang dan oli impor.
12: Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh Rp17.000 per dolar US membuat masyarakat khawatir terhadap dampaknya pada perekonomian dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut turut dirasakan pelaku usaha bengkel motor di Kabupaten Sanggau, salah satunya pemilik bengkel motor Mandiri, Guslim, yang mengaku harga oli dan suku cadang kendaraan mulai mengalami kenaikan karena sebagian besar barang impor dibayar menggunakan dolar US. Meski begitu, Guslim menilai pelemahan rupiah belum terlalu mempengaruhi usaha bengkel yang dijalankannya. Namun dampak terbesar dirasakan masyarakat akibat harga jual barang yang semakin tinggi. Kenaikan harga disebut tidak hanya terjadi pada suku cadang motor dan oli, tetapi juga kebutuhan lain yang masih bergantung pada produk impor. Guslim berharap nilai tukar rupiah dapat kembali stabil sehingga harga barang kembali normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
13: Ya, kalau kita sebagai pemilik usaha bengkel sih, dari oli naik, suku cadang naik, lah bagi kita usaha bengkel sih tidak begitu berpengaruh lah. Yang berpengaruh ini kan ke masyarakatnya, gitu. Jualnya juga semakin tinggi, ya kedepannya sih bisa stabil kembali lah, semula gitu. Tapi barang impor semua kan dibayar pakai dolar. Jadi barang impor dibayar pakai dolar, ya otomatis kan harganya jadi naik dia. Kayak kebutuhan sehari-hari, suku cadang motor, oli, ya kan ikut juga dia.
12: Pelemahan rupiah dinilai menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha dan masyarakat apabila berlangsung dalam waktu lama. Guslim berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional agar harga kebutuhan pokok dan barang impor tetap terkendali di pasaran. Tri Putri melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Iskandar. Silakan, rekan Iskandar.
15: Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca untuk hari ini. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau hujan di beberapa tempat dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Landak, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, Ketapang. Adapun perakiran cuaca untuk esok hari, Selasa 26 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai hujan disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan, kita waspadai pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

sayang. 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan juga Anda yang mendengarkan kami di 99,9 FM Pro 1 RRI Antikong. Selamat sore untuk Anda pendengar. Semoga sore hari ini masih tetap bersemangat ya, ataupun juga yang Anda masih bekerja, melakukan berbagai hal, tetap semangat selalu. Semoga dilancarkan dan juga dimudahkan nih. Dan juga untuk Anda yang mungkin sedang santai-santai saja nih, semoga siaran kami dan juga musik-musik dan informasi yang kami hadirkan ini bisa menghibur Anda di sore hari ini. Dan benar kami update juga untuk cuaca nih di kawasan Sabang Merah, Kelurahan Bunut saat ini sedang dilanda hujan yang dengan intensitas ringan ya, gerimis-gerimis ya. Walaupun juga sempat terhenti sejenak, namun juga cuacanya lagi agak naik turun nih. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah, selalu bersiap-siaga bahwa kebutuhan Anda, terutama yang membawa kendaraan roda 2 ya, jangan lupa membawa jas hujan ataupun juga payung jika Anda melakukan perjalanan kaki begitu, agar Anda terhindar dari hujan dan juga kesehatan Anda bisa terus terjaga. Dan kami lansir juga dari bmkg.go.id ya, cuaca saat ini hujan ringan dengan suhu rata-rata di 25 derajat Celcius. Dan untuk perakiraan cuaca nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat juga diperkirakan dalam keadaan mendung ya. Walaupun kalau di Sanggau ya kadang-kadang memang hujannya lagi naik turun begitu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang lalu berhenti beberapa menit kemudian. Nah ini mungkin jadi perhatian juga ya untuk kita bersama, terutama juga Anda yang saat ini mendengarkan kami di radio di mobil ya, untuk selalu fokus dengan perubahan cuaca yang sering melanda nih. Jadi juga jangan lupa menggunakan berbagai kebutuhan yang sesuai dengan standarnya, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan perhatikan juga laju kendaraan Anda, karena di beberapa ruas jalan juga masih ditemukan jalan yang kurang baik, kurang bergelombang begitu ya. Jadi untuk Anda tetap fokus, jangan lupa ingatkan pengendara atau pengemudinya ya, agar tetap fokus walaupun juga sambil mendengarkan ya siaran kami. Semoga Anda selamat sampai ke tujuan. Dan pada nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda program Kentongan ya. Untuk topik pada sore hari ini kita akan membicarakan bagaimana mitigasi yang kita lakukan sebelum terjadinya bencana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Bentar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi dalam kentongan ya. Kita tadi sudah sampaikan ya, pengen membahas nih informasi terkait dengan bagaimana penanganan atau juga mitigasi sebelum terjadinya bencana. Nah pendengar, salah satu hal yang

banjir misal ataupun juga bencana yang lain dalam keadaan panik. Dan juga seringkali nih kita bingung harus membawa apa, dokumen penting yang mungkin tertinggal saat terjadinya bencana, obat yang lupa dibawa, ataupun juga handphone yang masih kurang di charge itu ya, belum di charge ataupun juga mati nih. Kadang-kadang kita tidak bisa duga-duga begitu ya. Jadi dengan adanya tas siaga bencana ini bisa membantu hal tersebut. Dan benar, apa saja sih sebenarnya isi dari tas siaga bencana ini? Jadi kita bisa isi dengan hal-hal yang sederhana dan juga bisa kita persiapkan perlahan ya saat ini juga. Yang pertama, siapkan seperti dokumen-dokumen penting ya. Ada fotokopi KTP, KK, dan BPJS ataupun juga surat-surat lainnya. Dan simpan di plastik yang tahan air supaya aman dari air ya begitu, ataupun juga berbagai bencana terutama saat banjir. Lalu kemudian juga siapkan obat-obatan pribadi, terutama untuk yang minum, yang rutin minum ya obat ya, ini juga penting untuk dimasukkan dalam tas siaga bencana. Selain itu juga masker, tisu, pakaian ganti secukupnya, air minum, makanan ringan tahan lama seperti biskuit, ini juga bisa dimasukkan sebagai perlengkapan sederhana dalam tas siaga bencana. Dan juga jangan lupa juga ada senter dan baterai cadangan nih, ataupun juga power bank ya pendengar ya. Mungkin jika tadi keadaan di mana handphone kita ternyata sedang mati nih, kita saat terjadinya bencana biasanya juga listrik padam gitu ya. Jadi untuk Anda senter, baterai cadangan ataupun juga power bank ini bisa dipersiapkan dalam tas siaga bencana. Karena pendengar, tas siaga ini tidak harus yang mahal begitu ataupun juga yang keren gitu, tapi yang terpenting adalah bisa melengkapi ya berbagai kebutuhan saat kita tidak bisa persiapkan nih saat bencana begitu. Jadi bisa untuk Anda cicil demi sedikit ya, sesuai juga dengan kemampuan juga. Yang penting ada kesiapan gitu untuk Anda dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Selain itu juga anggota keluarga juga perlu tahu nih di mana sih Anda menyimpan tas tersebut ya. Jangan hanya satu orang saja yang tahu ya, simpanlah di tempat yang mudah dijangkau, mudah dibawa saat keadaan darurat. Jadi penting ya untuk Anda ya dalam mempersiapkan berbagai hal yang kita tidak bisa duga-duga begitu. Bencana kapanpun bisa terjadi ya, menimpa Anda ya. Salah satu cara untuk Anda bersiap siaga menghadapinya adalah dengan mempersiapkan tas siaga. Dan benar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi nih terkait dengan titik kumpul evakuasi nih. Bagaimana sih cara mempersiapkan hal tersebut ya, nanti kita akan sampaikan setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kentongan ya, kita masih membahas bagaimana langkah-langkah yang kita bisa lakukan saat ataupun juga sebelum bencana terjadi ya pendengar. Salah satunya ya, tadi sudah kami informasikan ada tas siaga bencana. Yang kedua pendengar, ini terkait dengan titik kumpul evakuasi ya. Karena saat terjadi bencana ataupun juga keadaan darurat ini, suasana biasanya berubah menjadi panik. Dan orang-orang keluar rumah dengan terburu-buru mencari anggota keluarga, dan juga kadang tidak tahu harus menuju kemana. Karena itu titik kumpul ini pendengar menjadi sangat penting agar warga ini bisa berkumpul dengan aman dan juga mudah didata. Titik kumpul ini bukan hanya tempat biasa ya, tapi ini juga adalah tempat yang sudah disepakati bersama untuk berkumpul saat terjadi keadaan darurat. Dan biasanya ini berupa lapangan terbuka, halaman RT, atau juga tempat aman yang jauh dari bahaya seperti kabel listrik, pohon besar, ataupun juga bangunan yang beresiko roboh. Kenapa sih pendengar ini menjadi penting ya? Karena saat semua warga berkumpul nih di satu tempat, proses pengecekan keselamatan ini menjadi lebih mudah. Dan kita bisa mengetahui apakah ada warga yang belum keluar rumah, apakah ada anak yang terpisah dari orang tuanya, atau apakah ada lansia yang membutuhkan bantuan. Jadi hal sederhana seperti ini kadang-kadang sering dianggap sepele ya, padahal ini menjadi hal yang vital dan juga sangat penting. Coba kita bayangkan ya, kalau terjadi kebakaran nih di malam hari ataupun juga banjir tadi ya, dalam kondisi gelap, panik, dan juga orang-orang ini bisa berlarian ke arah yang berbeda ya. Oleh sebab itu, titik kumpul ini menjadi hal yang penting agar kita tidak saling cari ataupun juga tidak kebingungan saat harus kemana ya, saat terjadinya bencana yang kita tidak bisa prediksi. Selain itu pendengar, masyarakat juga perlu ya memperhatikan jalur menuju titik kumpul itu sendiri ya. Jangan sampai jalan keluar ini terhalang oleh barang-barang, kendaraan, atau juga tumpukan material yang menyulitkan evakuasi. Dan yang tidak kalah penting, saat evakuasi juga jangan kembali masuk ke rumah untuk mengambil barang jika kondisi sudah tidak aman. Karena keselamatan jiwa Anda pendengar ini harus menjadi prioritas utama. Jadi kita semoga bisa ya memulai membiasakan diri untuk berdiskusi dengan keluarga ataupun juga tetangga-tetangga nih terkait dengan langkah-langkah darurat sederhana, salah satunya dengan membuat ataupun juga memastikan di mana sih titik kumpul yang bisa kita buat begitu. Dan semoga lingkungan kita pendengar selalu aman dan juga dijauhkan dari bencana. Namun juga kita harus tetap waspada dan juga saling menjaga. Baik pendengar, demikian informasi dalam kentongan edisi sore hari ini di Senin 25 Mei 2026. Semoga ini memberi referensi untuk Anda atau juga mengingatkan kita semua ya akan pentingnya dua hal tersebut ya. Tadi kami sudah sampaikan tas siaga bencana dan juga titik kumpul evakuasi. Dan semoga ini juga bisa menjadi sama-sama ya, kita kolaborasi dengan tetangga kita, dengan perangkat terkait dusun ataupun juga desa. Kita yuk sama-sama bisa memulai kesiapsiagaan sejak dini sebelum bencana terjadi. Saya Fido Robani pamit dari kentongan edisi sore hari ini. Nanti jelang pukul 5 sore ataupun juga 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi Teruang dengan Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Wakil pemerintah berharap keputusan ini...
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar
4: viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan yang sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Dalam unggahan tersebut, pendengar, disertai dengan narasi, Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun rupiah dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN. Hasilnya, tidak ditemukan informasi yang kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya juga, pendengar, bahwa Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini memerlukan pemantauan langsung dari lapangan. Dan dengan informasi selengkapnya, Anda dapat baca di portal resmi di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Baik, benar kan Anda masih bersama kami di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Ntikong. Dan kami hadirkan pendengar informasi regional di Kabupaten Sanggau dalam Sanggau sore ini nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama pendengar ini terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan juga pelaku usaha di daerah. Nilai tukar rupiah yang menyentuh kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat ini memicu kenaikan harga sejumlah barang, terutama produk yang masih bergantung pada impor. Dan mengingat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kondisi ini dirasakan para pelaku usaha bengkel motor. Salah seorang pemilik bengkel motor di Sanggau, Gusli, mengatakan bahwa kenaikan dolar Amerika Serikat ini berdampak pada harga oli dan suku cadang kendaraan yang sebagian besar ini masih dibeli menggunakan mata uang dolar. Menurutnya harga oli di beberapa komponen motor saat ini mulai mengalami kenaikan. Meskipun belum terlalu mempengaruhi operasional bengkel secara signifikan, ia menilai kondisi tersebut bisa menjadi tantangan serius apabila pelemahan rupiah ini berlangsung dalam waktu lama. Ia juga menyebut jika dolar terus meningkat, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena harga kebutuhan sehari-hari ini ikut terdorong naik. Tidak hanya oli dan suku cadang, sejumlah barang kebutuhan lain juga masih bergantung pada impor yang juga berpotensi mengalami kenaikan harga. Gusli berharap kepada pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan nilai tukar rupiah agar harga barang di pasar ini tetap terkendali. Karena menurutnya langkah strategis dari pemerintah ini sangat dibutuhkan agar daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil tetap terjaga. Dan benar untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu ke Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

97.7 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi kami masih hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Ini terkait dengan kondisi ekonomi ya pendengar yang belum stabil saat ini, yang mulai dirasakan langsung oleh para pedagang pasar tradisional. Tingginya inflasi serta melemahnya nilai tukar rupiah ini membuat daya beli masyarakat ini menurun dan berdampak pada aktivitas pedagangan di sejumlah daerah. Di pasar sentral Sanggau, di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, salah seorang pedagang bernama Vivi mengaku pendapatannya menurun drastis nih akibat dari berkurangnya jumlah pembeli dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya kenaikan harga kebutuhan pokok ini menjadi membuat masyarakat ya ini lebih memilih belanja seperlunya dan menghemat pengeluaran. Suasana pasar dinilainya jauh lebih sepi dibanding sebelumnya. Jika dulu dagangannya dapat terjual dengan cepat, kini pembeli cenderung membeli barang dalam jumlah sedikit dan lebih banyak menawar harga. Dan kondisi tersebut pendengar turut menyulitkan pedagang kecil saat dalam memutar modal usaha. Dan harga barang dagangan juga terus meningkat, membuat para pedagang ini harus berhati-hati saat membeli stok agar tidak mengalami kerugian. Dan ia berharap pendengar bahwa pemerintah bisa segera nih mengambil langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat ini kembali membaik dan juga aktivitas perdagangan di pasar tradisional dapat kembali bergairah. Dan dengan informasi selengkapnya Anda dapat baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja, kok kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan juga kerabat kru yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda pendengar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair

berkata, "Siapa yang berbuat baik, tidak akan sirna pahalanya, dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi Allah."

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Sanggau sore ini, masih temani Anda pendengar dengan berbagai informasi dan juga musik-musik nih, untuk temani Anda dalam melakukan berbagai aktivitas ataupun juga rehat nih di sore menjelang malam hari ini. Dan mendengar informasi selanjutnya dari berita nasional ya, ini terkait dengan Menteri Perdagangan Budi Susanto yang menyebut kondisi harga kebutuhan pangan ini masih dinilai relatif stabil menjelang Idul Adha 2026. Pemerintah menilai bahwa pergerakan harga sejumlah komoditas utama hingga kini ini masih dalam rentang pengawasan yang ditetapkan. Kemendag mencatat sejumlah kebutuhan pokok masih diperdagangkan dengan kisaran harga yang terkendali. Beberapa komoditas utama juga terpantau berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Dan sejumlah kondisi pangan utama masih diperdagangkan di bawah harga eceran tertinggi, dan kondisi tersebut berdasarkan dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Data SP2KP ini menunjukkan pergerakan harga pangan nasional yang cenderung stabil. Meski demikian, pemantauan juga mencatat adanya kenaikan harga di sejumlah komoditas beberapa wilayah. Kemendag terus memantau distribusi pasokan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan harga acuan penjualan atau HAP. Dan Kemendag meminta ya para pemasok ini memperkuat distribusi barang ke daerah tersebut agar langkah ini dapat membantu menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan jelang Idul Adha. Pendengar, Anda dapat baca informasi selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Baik benar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Masih di Sanggau sore ini pendengar, informasi kami hadirkan ini dari mengenai Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB yang mengumumkan sebanyak 256.369.000 peserta lolos seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2026. Dan jumlah tersebut berasal dari total 871.496 pendaftar berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan panitia mencatat persentase kelulusan ini mencapai 29,42% dari total peserta pendaftar. Disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Riset Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, tingginya partisipasi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap PTN ini terus meningkat. Dan menurutnya pendidikan tinggi ini penting guna menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Brian juga menyoroti keberhasilan panitia ini menekan angka kecurangan selama pelaksanaan SNBT 2026. Berbagai teknologi diterapkan ya untuk memperkuat sistem pengawasan peserta ujian. Dan peserta pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda dapat kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

97 FM kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadirkan informasi selanjutnya pendengar, ini terkait dengan PT PLN Persero yang angkat bicara terkait dengan penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara. Pemadaman tersebut dikarenakan adanya gangguan dari transmisi listrik 275 kV. Dan PLN mengatakan bahwa sistem Sumatera ini terdapat jalur utama kelistrikan yang membawa energi jalur selatan. Dari jalur utama tersebut, energi dibawa ke daerah selatan yang banyak pembangkit ke utara dari Jambi, Sumatera Utara hingga ke Aceh. Disampaikan oleh Edwin Nugraha Putra selaku Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN bahwa ketika alus listrik ini biasanya menuju jalur timur, menuju arah selatan dan juga ke utara ini putus, maka aliran ini berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat. Jadi dia jelaskan ketika osilasi sampai ke ambang batas tertentu, maka di jalur barat ini perlu 275 kV untuk mengisolasikan diri, dan tujuannya agar jangan sampai ya power swing ini terjadi menyebabkan gangguan yang lebih luas. Namun dari apa yang terjadi ya di daerah tersebut ya, bahwa dikarenakan ya bahwa frekuensi rendah ini ada beberapa pembangkit juga yang kemudian menimbulkan efek domino ya dalam listrik di wilayah Sumatera Utara. Dan mendengar informasi barusan, Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Teman korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak.
4: Bu,
3: anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi.

Baik, benar, terima kasih masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar terkait dengan pemerintah ya yang terus mendorong pembangunan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput atau bottom up. Dan hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Veronica Tan. Menurutnya pemerintah membutuhkan masukan langsung dari komunitasnya agar kebijakan yang disusun ini benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Ya,

menegaskan pendekatan pembangunan saat ini tidak lagi hanya bersifat top down, tetapi juga harus memadukan program pemerintah dan ini dengan kondisi kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Lanjut dari Veronica, ia juga berupaya memastikan berbagai program pemerintah ini dapat menjangkau desa dan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi perempuan, anak, dan juga kelompok rentan. Salah satu program yang disorot yakni Kebun Pangan Lokal Perempuan di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang dinilai menjadi contoh pemberdayaan perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan juga pembangunan berkelanjutan. Veronica Tan juga menekankan pentingnya penguatan perspektif gender di seluruh kementerian dan lembaga agar implementasi pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Dan menarik informasi selengkapnya, Anda dapat kunjungi di portal resmi kami di rri.co.id.

Baik benar, masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat, dan ini juga merupakan penghujung kebersamaan kita dalam Sanggau sore ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga RRI Antikong. Dan pendengar, nanti Anda akan ditemani oleh rekan Okrin di meja siaran nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fido Robadi dan juga ada rekan Dwi di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambora Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di
15: sini. Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Pencoba animasi maka kembali Fania Vanessa, sebuah akurasi Fania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respek juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, umpan yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
5: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
4: Emang kenapa, sis?
5: Tidak baik untuk kesehatan.
6: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
7: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional. Pendengar baru saja yang diikuti, melengkapi informasi Anda. Selamat bergabung Anda yang bersedia bergabung bersama kami di 97 FM dan juga di 99,9 MHz RRI Antikong. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia ya. Semoga malam ini kami masih jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun untuk berbagai kegiatan, semoga sudah tuntas ya. Dan tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ukrin, ada Bung Zuherman juga di operator studio, ada Bung Budi Binarno, Bung Dwi Rahmansyah, ada Oril dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani dengar-dengar Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup bersahabat meskipun sedikit berangin ya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Artinya tidak hujan ya, mudah-mudahan bisa dinikmati ya suasana malam hari ini, mungkin melepas penat lelah selepas seharian penuh dari pagi hari tadi, berbagai kegiatan telah dilakoni ya, dan semoga bisa menikmati suasana santai mungkin dengan secangkir teh hangat ya. Dan cuacanya lagi berangin, cukup dingin juga ya, kemudian atau apa ya, kalau kopi bagi pecinta kopi kayaknya pas ya. Tapi banyak cara ya yang mungkin menurut Anda bisa Anda kanvaskan ya dengan melepas lelah ya dengan kegiatan-kegiatan. Baik, kami tim yang bertugas selanjutnya akan hadirkan Mimbar Agama Islam edisi hari ini, satu tausiah atau renungan ya yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang seni merawat usia. Mungkin ada yang masih bingung gitu ya, merawat usia seperti apa, apalagi di usia-usia apa, mohon maaf, usia senja begitu ya, 40 tahun ke atas kemudian 50, tentu ada hal-hal yang perlu ditanamkan atau dijalankan tentu menurut agama Islam. Nah, khotbah atau tausiah kali ini kami langsung hadirkan dari kawasan Sabah Merah Sanggau, Pro 1 Sanggau dan juga Antikong.
1: Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin mengingatkan dan mengajak kepada pribadi dan kita semua tanpa kecuali agar senantiasa berupaya maksimal meningkatkan pujian, syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga inilah kita diberikan kemudahan dalam berkehidupan. Dengan tiga inilah kita mendapatkan jaminan keselamatan, kesuksesan dan kedamaian saat hidup di dunia, di alam kubur, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Hadirin, dalam konteks berkehidupan itu, demi mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan yang perangkatnya dilalui dengan menjalankan misi yang Allah telah berikan kepada kita untuk menghidupkan dan mengarahkan kehidupan itu pada nilai-nilai kebaikan yang dipandu oleh Allah melalui Al-Quran sebagai khalifah fil ard. Dan di saat yang bersamaan Allah juga memerintahkan kita menjadikan semua aktivitas kehidupan itu dalam rangka penghambaan kepadanya sebagai ibadah. Misi pertama ditegaskan di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30, dan saking pentingnya misi itu diviralkan di kalangan malaikat sebelum misinya dimulai. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, memviralkan di lingkungan alam malaikat bahwa Allah akan menugaskan seorang khalifah, pemakmur, pembawa kesuksesan, pembawa manfaat, pembawa kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan fil ard, di bumi. Lalu dalam konteks menjadi khalifah itu, Allah memandu semua aktivitas kehidupannya untuk bernilai penghambaan kepadanya sebagai ibadah. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan dua tugas itulah kemudian kehidupan kita diikat di muka bumi ini. Dengan dua tugas itulah kemudian kehidupan kita di dunia ini berlangsung. Siapapun, di ruang manapun, dengan pilihan aktivitas manapun, dipandu oleh Al-Quran untuk menjadikan segala aktivitas itu dengan fungsi khalifah. Pertama, mengandung manfaat. Jika menjadi pejabat, maka menjadi tipikal pejabat yang bermanfaat. Jika menjadi hartawan, mampu memanage harta itu sehingga bernilai manfaat. Jika menjadi guru, guru yang mampu mengajar hal-hal yang bermanfaat. Jika menjadi petani, petani yang mampu mengelola lahannya sehingga melahirkan hal-hal yang bermanfaat. Jika bicara, bicara yang bermanfaat. Jika mendengar, mendengar yang bermanfaat. Demikian aktivitas kehidupan kita diikat dengan nama khalifah, dengan wujud manfaat. Dan yang kedua, di dalamnya mengandung unsur kesuksesan. Diberikan kita instrumen, alat, perangkat untuk menggapai itu. Kalau belajar, diberikan oleh Allah kemampuan supaya menguasai apapun yang diajarkan kepadanya. Sukses dalam belajar. Kalau mengajar, diberikan kemampuan oleh Allah berupa potensi, instrumen, sehingga mampu melahirkan kreativitas dan kebaruan dalam mengajar. Sehingga mampu melahirkan peserta-peserta didik yang terbaik. Jika memang menjadi apapun dalam kehidupan, mendapat amanah jabatan, mendapat amanah harta benda, mendapat amanah pengetahuan, diberikan oleh Allah perlengkapannya, alatnya, instrumennya, sehingga dengan itu tidak ada kesimpulan yang menyatakan bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak mampu, manusia itu bisa pesimis. Tidak ada dalam konteks menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya di dunia. Di hadapan Allah kita semua lemah. Tapi ketika mengerjakan tugas yang Allah berikan, diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan kepada kita. Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang tidak mampu menyelesaikan tugas sepanjang diberikan kepada dirinya, kecuali orang-orang yang menyimpulkan bahwa ia tidak ingin menyempurnakan tugasnya. Dan ketiga, ada dimensi kebahagiaan sebagai keseimbangan antara kesuksesan yang diraih dengan pola menikmati kesuksesan itu. Sehingga jangan sampai dihasilkan orang-orang yang sukses dalam pekerjaan tapi tidak bahagia. Sukses di kantor tapi tidak menikmati kesuksesannya dengan kebahagiaan. Sukses di institusi yang ia pimpin tapi tidak menikmati kebahagiaan dalam kesuksesannya. Di rumah tangga, sukses dan bahagia. Di pekerjaan, sukses dan bahagia. Dalam pergaulan, sukses dan bahagia. Dan semua perangkat tadi dalam mengerjakan tugas

ibadah yang sekaligus menunjukkan bahwa kita ini adalah benar makhluk yang diciptakan Allah. Kita punya Tuhan, Tuhannya Allah. Dan bukti kita bertuhan kepada Allah adalah ketika kita menjadikan semua aktivitas itu sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita dilatih terus terkoneksi untuk ingat tentang pesan itu melalui ibadah-ibadah langsung secara ritual. Kita diminta sholat. Bukan sekedar formalitas. Zuhur diganti Jumat, formal, pekanan, tidak. Supaya kita ingat. Kita ingat bahwa kita punya Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan kita menugaskan kita untuk menjadikan kegiatan kita itu sebagai ibadah. Supaya menjadi tanda bahwa kita itu hambanya. Kita sedang menunaikan tugas darinya. Anda bekerja di kantor, Anda punya ID card. Anda kerja di yayasan, Anda punya kartu khusus. ID-nya ada. Nah sekarang kita menghamba kepada Allah, ID-nya apa? Kita punya klaim kita bertuhan kepada Allah, ID-nya apa? Identitasnya apa? Identitas yang melekat pada diri kita, yang menandakan bahwa kita bertuhan Allah, sedang membawa tugas kehidupan dari Allah, identitas utamanya adalah ibadah kepadanya. Ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku yang layak dipertuhankan dan disembah, kata Allah. Maka buktikan jika engkau bertuhan kepada aku, buktikan fa'budni, sembah aku. Dari kata ibadah. Jadi ketika kita menjadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah, itu kita sedang menyembah Allah, membuktikan kita hambanya. ID kita ada di situ. Kita bicara yang bermanfaat, ini menunjukkan kita punya Tuhan Allah. Karena itu bicara kita diikat dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasbut. Siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan dengan iman itu akan dihisab di hari kiamat, buktikan keberimanan itu dengan berkata yang baik. Tak mampu diam. Demikian saat beraktivitas. Seorang guru misalnya mengajar dengan semangat, mencari kreativitas yang bagus, diniatkan sebagai ibadah untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar profesi, ini bukan sekedar tugas, ini amanat berharga yang dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelak kalau kemudian saat dihisab ternyata anak-anak ini tidak benar sholatnya karena gurunya abai dalam mengajarkannya, tidak benar baca Qur'annya karena gurunya tidak serius mengajarkannya. Demikian pula pemimpin dihisab dengan perilaku yang dipimpinnya. Jika kebijakannya melenceng dari nilai-nilai kebaikan yang telah ditetapkan, maka akan dihisab. Satu orang tidak mengerjakan kebaikan di tempat yang dia pimpin, maka pemimpin bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Demikian pula harta. Kalau kita tidak punya identitas yang diidentifikasi sebagai hamba Allah, tidak akan pernah ada hisab. Hanya karena kita yakin akan dihisab, dan dengan hisab itu kenapa diberlakukan? Karena tugas mengelola harta sebagai ibadah. Kalau bukan ibadah, enggak akan dievaluasi. Silahkan bebas, Anda dapatkan, Anda keluarkan. Cuma karena kita yakin yang nitipkan Allah, yang ngasih Allah, yang ngasih perangkat Allah, yang memberikan petunjuk menggunakannya Allah, maka dihisab oleh Allah di hari kiamat. Hadirin, untuk memfungsikan semua itu, diingat setiap saat oleh kita dalam menjalani kehidupan setiap detik, supaya ingat tidurnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, duduknya ibadah, berbaringnya ibadah, maka dilekatkanlah sebuah nama yang melekat pada kehidupan kita, disebut dengan umur namanya. Dia melekat dengan ajal. Ajal itu batas usia kita dalam berkehidupan di muka bumi ini. Ada yang hidup diberikan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Perjalanan kehidupan kita, usia kita sampai akhirnya itu, sampai kita wafat, yang kita sebut dengan usia itu disebut ajal namanya. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu, setiap bangsa, setiap komunitas, semua kelompok, jangankan satu dua orang, semua yang berkehidupan di setiap era, setiap masa, setiap generasinya disebut umat. Ajal, dia punya batas waktu berkehidupan. Tidak ada yang abadi. Rasulullah pun seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul ada
batas kehidupan.

0: kehidupannya. Beliau meninggal dan saat yang sama mewariskan risalahnya. Beliau meninggal tapi saat yang sama meninggalkan, mewariskan risalahnya yang terus berlangsung sampai akhir kehidupan. Sahabat-sahabat mulia meninggal, sahabat kita meninggal, orang terdekat kita meninggal, orang jauh meninggal, untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Setiap orang itu gak ada yang abadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap yang hidup sampai meninggal mampu membawa misi yang telah ditetapkan tadi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Anda bekerja di kantor, bukankah akan dievaluasi? Ada buku catatan. Karena itu setiap hari Anda mencoba untuk memperbaiki pekerjaan Anda. Kadang melakukan studi banding, kadang menyusun kurikulum, supaya saat laporan jadi bagus, hasilnya bagus. Dengan pola yang sama, kita diberikan durasi beraktivitas. Yang guru kan tidak akan selamanya mengajar, ada masa purnanya. Yang pejabat tidak akan selamanya jadi pejabat, ada masa selesainya. Demikian kehidupan kita pun tidak selamanya hidup di dunia ini, ada masa purnanya, ada masa meninggalnya. Saat-saat kita menyusun kurikulum hidup untuk menjaga bahwa setiap waktu, setiap detik itu ada manfaatnya, punya nilai, sehingga ketika dibawa pulang menghadap kepada Allah, hasil kita, raport kita yang kita bawa di hadapan Allah itu bagus. Kitab. Ketika Allah katakan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Baca tuh evaluasi raportmu. Laporan-laporan aktivitas kehidupan duniamu itu. Senafas tidak, senilai tidak dengan misi yang telah Allah tetapkan. Cukuplah hari ini engkau dihisab berdasarkan aktivitasmu. Dalam melekatkan, supaya kita ingat dengan pelekatan itu misi-misi kehidupan kita di dunia, berdasarkan ajal kita sampai hidup itu berakhir, maka dilekatkanlah satu nama untuk mengisi perjalanan hidup itu sampai ajal berakhir. Nama itulah yang disebut dengan umur. Dari kata ya'muru, yang memiliki tiga arti. Segala hal yang bermanfaat, segala yang mengantarkan pada kesuksesan, dan segala yang melahirkan pada kebahagiaan. Ternyata kata umur juga mewakili tiga makna tadi yang dilekatkan kepada kita sebagai misi khalifah di muka bumi. Jadi kalau ada yang ditanya misalnya, berapa umurnya sekarang? Lalu dijawab, umur saya 25 tahun. Maka pertanyaan itu dititipkan oleh Allah kepada penanya di hadapan kita untuk mengkonfirmasi selama 25 tahun itu apa hal manfaat yang telah kita tampilkan dalam kehidupan. Cek di lisan. Selama 25 tahun keluar di lisan kita, di mata kita, di tangan kita, di jabatan kita, sudah sukseskah selama 25 tahun itu? Kalau pelajar, jangan-jangan masih malas belajarnya, nilainya belum bagus, hasilnya belum optimal. Kalau pengajar, kalau karyawan dimanapun itu, ketika ditanya berapa umurmu? 30 tahun. Selama 30 tahun itu berapa instrumen yang sudah dikeluarkan? Ya Allah kasih. Ada kemampuan untuk pintar, kemampuan untuk aktif, kemampuan untuk optimis, kemampuan untuk disiplin. Banyak kemampuan Allah kasih pada diri kita. Berapa yang telah dioptimalkan? Itu akan dihisab. Dan dengan mengaktifkan itu, tujuannya apa? Supaya kita semakin kenal Allah. Supaya semangat menyembahnya. Orang dulu kalau mendapatkan satu ilmu, semakin meningkat ibadahnya. Karena merasa bersyukur, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi. Itu yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Semakin dikasih, semakin bertambah syukurnya. Semakin diterima, semakin memberikan kasih. Semakin dikasih, semakin diterima, semakin mengasihi lagi. Maka itu yang terjadi. Diberikan harta, banyak ibadah lewat hartanya. Diberikan ilmu, banyak ibadah lewat ilmunya. Diberikan kedudukan, banyak ibadah dengan kedudukannya. Karena itu kenapa orang-orang dulu banyak suksesnya, banyak bahagianya? Karena mengerti tentang cara menjalani kehidupan. Paham cara merawat umur. Berapa usia Anda? Berapa umurnya? 50 tahun. Sudahkah bahagia selama 50 tahun itu? Bahagia secara pribadi, bahagia dalam keluarga, bahagia dalam konteks kehidupan sosial. Dan tingkat kebahagiaannya itu ketika usia itu mampu mengenal Allah dengan lebih dekat. Dunia serasa sukses, tapi gak kenal Allah. Gimana pulang menghadap Allah, gak kenal Allah? Gimana pulangnya? Ingin dihisab dengan ringan, tapi gak kenal Allah, gimana?
1: Ada orang dikasih 5 tahun sudah kenal Allah, sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, sujud rukuknya, diberikan 50 tahun untuk baca gak punya waktu. Kenal saja belum sempat kenal, untuk sujud sulit. Itulah sebabnya ketika seseorang diberikan satu usia dengan nama ajal, lalu dilekatkan nama umur yang melekat pada dirinya, umur itu setidaknya pengingat bagi kita untuk mengembalikan kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Itulah sebabnya kenapa kita punya Tuhan namanya Allah yang punya sifat pengasih dan penyayang. Allah tidak menginginkan bagian kehidupan kita menjadi tidak bermanfaat. Allah menginginkan kita selalu menjadi orang baik. Jadi apapun kita menjadi baik sampai titik akhir kehidupan kita. Fir'aun sejahat-jahatnya masih dikirimkan oleh Allah 2 orang Nabi, 2 orang Rasul supaya kembali menjadi baik. Allah tidak menyoal kedudukannya, makanya selalu disebut Fir'aun. Fir'aun itu kan gelar pemimpin yang melekat, tertinggi pada masa itu. Kalau kita sekarang itu presiden, pemimpin. Allah enggak soal kepemimpinannya. Allah tidak soal statusnya, tetap disebut pemimpin. Idhab ila Fir'aun. Kenapa dikirimkan 2 orang Nabi, 2 orang Rasul, Musa dan Harun? Karena telah salah menggunakan kepemimpinannya pada sesuatu yang tidak sejalan dengan misi kehidupannya. Telah menyimpang. Penyimpangan dari kedudukan disebut togho. Idhab ila Fir'auna innahu togho. Jadi bukan ingin menjatuhkan Fir'aun dari kekuasaan, bukan. Ingin membimbing supaya kekuasaan itu diarahkan pada yang baik-baik. Ketika menyimpang diluruskan. Itulah indahnya risalah. Qarun punya harta enggak disoal. Yang disoal itu ketika punya harta salah menggunakan hartanya. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Punya kasih yang dalam. Punya sayang yang luas. Tidak menginginkan ada hamba keliru dalam menempuh dalam hidupnya. Salah dalam mengelola harta, menyimpang disebut dengan, ini yang bedanya, bagha. Dari kedudukan bagha, dari harta bagha. Inna Qaruna kana min qawmi Musa, fabagha. Bagha alaihim. Menyimpang dengan kedudukan, bagha. Menyimpang dengan harta benda, bagha. Mudah bagi Allah, tinggalkan saja, enggak usah dirawat. Biarkan saja begitu. Tapi karena Allah punya sifat yang indah, Rahman, Rahim, diberi kesempatan sampai nafas terakhir. Anda bayangkan, selevel Fir'aun, selevel Qarun, masih diberikan kesempatan pada nafas terakhir. Maka siapa kita dibandingkan Fir'aun dan Qarun? Alhamdulillah, kita masih bisa sujud. Kita masih bisa ruku'. Kita masih bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi, jika ada orang yang mengatakan kepada kita, berapa umurmu? Pada saat itulah kita sedang diingatkan oleh Allah. Minimal setiap datang hari kelahiran kita, orang akan mengatakan selamat milad. Milad, waktu lahir. Walada yalidu, dilahirkan. Orangnya walad, yang melahirkannya walidah, ayahnya walid. Anak yang lahir maulud, waktu lahirnya milad, selamat milad. Maulud mubarak, bukan mabruk, kalau mabruk unta duduk. Mubarak yang diberkahi. Ya, apa itu diberikan barakah? Apa itu barakah? Ziyadatul khair wastimraruhu. Semoga hari lahir ini bertambah kebaikan Anda, lahir manfaatnya. Diingatkan lagi. Ini yang keberapa? Berapa umurnya? Tanya tuh. Begitu umur itu dikatakan, "Saya 50 tahun, 40 sekian tahun." Oh, di saat yang sama berapa kebaikan yang telah dihadirkan, manfaat yang telah ditampilkan, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan. Untuk itu hadirin sekalian, yang panjang bisa umurnya, tapi ajal itu akan tetap. Panjang umur, artinya apa? Manfaatnya terasa panjang walaupun ajalnya telah tiba. Ada orang yang telah meninggal, tapi namanya masih harum sampai hari ini. Legasinya masih kuat dipertahankan, kebijaksanaannya masih terasa, kebaikannya jadi inspirasi. Nah, ketika disampaikan hal-hal demikian kepada kita, tinggal kita merencanakan kehidupan, merawat umur kita, jangan sampai sisa hidup kita tidak lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka sungguh orang itu orang merugi. Orang yang hari ini lebih jelek dibandingkan dengan kemarin, sesungguhnya dia sedang mengalami kecelakaan. Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan kemarin, itulah orang yang beruntung. Demikian yang dapat disampaikan. Dan inti poinnya adalah, mari kita semua memperbaiki diri, merawat umur kita, mengisi usia kita, dengan menghadirkan segala hal yang bermanfaat sesuai pilihan kehidupan yang telah kita tetapkan, ikuti panduan yang telah Allah tetapkan, ikuti petunjuk yang Nabi telah hadirkan. Mudah-mudahan manfaat bisa kita tampilkan, sukses harus selalu optimis bisa kita raih, kebahagiaan berusaha kita dapatkan, dan jadikan semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'u Allah yastajib lana wa lakum jami'an.

Oke, selamat mendengar. Demikian tadi kami hadirkan mimbar agama Islam ya edisi hari ini ya tentang seni merawat usia. Ya semoga bisa bermanfaat yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Ya kita akan berjumpa di lain kesempatan di jam yang sama setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya pukul 19.30 menit hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung tentunya untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya malam hari ini di 97 FM dan juga 99,9 MHz ataupun pendengar semua yang monitor kami melalui streaming kami di ri.co.id dan juga channel Parabola. Kami selanjutnya pendengar akan hadirkan serial Sandiwara Radio malam ini persembahan RRI Cirebon dengan judul Tercerai Berai di Atas Meja Makan.

0: Ini adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Apa nih? Mana charger aku? Kenapa sih kalau pinjam apa-apa gak pernah langsung dibalikin?
2: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
3: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
2: Malu gak tuh? Hahaha.
4: Males.
3: Shh. Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh ya, Bu. Bapak gak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
5: Iya, enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
1: Bapak, telurnya buat Tifa ya.
2: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
3: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
1: Cie, romantis terus.
0: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
5: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
4: Bu, jangan beliin Kavani charger lagi ya pokoknya ya, Bu ya. Ya? Ya, Bu.
6: Heh, apa sih, Bontot? Berisik.
5: Ibu dan Bapak mau cerai.
4: Bu,
2: kamu bisa diem dulu nggak? Dengerin ibu dulu.
5: Iya.
6: Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
3: Bu.
6: Tomo, maafin ibu ya.
1: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
2: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar. Atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
6: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
1: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
3: Tifa!
7: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
6: Maafin aku, Mas. Maafin.
7: Aku udah bilang.
0: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah.
2: Tifa!
0: Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung.
8: Ya Allah, ya Allah.
3: Fani, Tifa.
0: Fani berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fani dan Tifa.

0: Kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifah yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifah, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu. Kenapa?
2: Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya maaf pak, maaf.

0: Ovan, keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Ibu pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama Bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifah. Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian masing-masing. Harus selesai minggu
1: depan
2: ya.
1: Dan Bapak tega ya. Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

Oke, demikian tadi kami hadirkan serial Sandiwara Radio, ya, Tercerai Berai di Meja Makan, persembahan RRI Cirebon ya malam hari ini. Dan kami hadirkan setiap malam ya untuk Anda pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kami selanjutnya akan hadirkan Rumah Kita, pendengar. Ada lagu-lagu daerah, berbagai informasi yang masih terus kami hadirkan untuk Anda. Juga Anda bisa cek, pendengar, ya, informasi-informasi yang kami hadirkan di situs resmi kami, rri.co.id, pendengar. Dan selamat malam juga kami menyapa Anda yang khususnya ada di wilayah perbatasan, ya, di Kecamatan Antikong dan Sekayam. Juga Anda yang ada di wilayah negeri jiran Sarawak, Malaysia, tepatnya di Tebedu, di Serian, kemudian di Kuching, dan beberapa titik lainnya yang terjangkau siaran kami. Ya, selamat malam semuanya. Juga kami menyapa Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Selamat malam ya. Dan selamat beristirahat ya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati suasana istirahat Anda. Mungkin sekedar berbincang-bincang bersama keluarga ya, atau sedikit bercerita tentang kegiatan hari ini ya, menjadi acuan juga untuk bisa fight lagi, semangat lagi ya dengan berbagai kegiatan esok hari. Kemudian untuk Anda yang mungkin tidak menutup kemungkinan masih bergelut dengan kegiatan-kegiatan Anda malam hari ini, atau Anda yang melaksanakan piket malam atau jaga malam, tugas malam ya, tetap semangat ya, mudah-mudahan nanti bisa tuntas ya, berjalan dengan baik. Nah, untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan ya, sambil monitor kami ya, mumpung diingatkan, pelan-pelan saja ya, tidak ada salahnya untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan ya, antisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami selanjutnya hadirkan Rumah Kita, lagu-lagu daerah sudah kami siapkan ya, menemani dengar-mendengar Anda. Nanti juga beberapa informasi lain masih terus kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lagu yang pertama kami hadirkan, ini Dayak Bisomu ya, Dences Kulepet. Nah, kita dengarkan bersama.

0: Bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
6: Iya dong.
5: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
6: Emang apa?
7: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau mencatat jumlah hewan kurban hingga H-2 Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 317 ekor sapi dan kambing. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang total mencapai sekitar 750 ekor hewan kurban. Ketua PHBI Kabupaten Sanggau, Ahmad Saukani, mengatakan data sementara itu diperoleh dari laporan panitia kurban masjid dan kelompok masyarakat di sejumlah kecamatan. Pendataan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga hari pelaksanaan Idul Adha. Dan ia menjelaskan penurunan jumlah hewan kurban tahun ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih belum sebetulnya stabil. Ya, meski demikian, antusiasme umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban tetap terlihat di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Dan menurut Saukani, PHBI bersama instansi terkait tetap memprioritaskan kesiapan pelaksanaan kurban, terutama dari sisi kesehatan hewan. Pemeriksaan kesehatan terhadap sapi dan kambing kurban dilakukan untuk memastikan hewan yang disembelih layak konsumsi dan bebas penyakit. Nah, selain itu, panitia juga terus memantau kesiapan lokasi penyembelihan di berbagai kecamatan. Pengawasan dilakukan agar proses pemotongan hewan kurban memenuhi standar kebersihan dan kesehatan lingkungan. Menurutnya, PHBI Kabupaten Sanggau juga menyiapkan petugas penyembelihan ya, melalui pelatihan khusus untuk dilakukan lebih awal. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam proses penyembelihan hingga pengelolaan daging kurban. Saukani menyampaikan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, panitia turut menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik. Masyarakat penerima daging kurban diwajibkan membawa wadah sendiri saat pengambilan daging. Nah, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelaksanaan Idul Adha yang lebih ramah lingkungan. PHBI berharap masyarakat dapat mendukung langkah tersebut demi mengurangi limbah plastik selama momentum hari raya. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, pendengar, rri.co.id.

Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup.

0: keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
6: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
5: Aku lamun ya, nyucinya.
6: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
5: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
6: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
5: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
6: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
5: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
7: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
8: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
9: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
10: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
11: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
11: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
3: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
20: Ah, jadi gue bak lapangan, yuk ke nomot, dan tidak gue radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
21: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
22: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
23: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
3: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, mendengar informasi lainnya, Kepala Bidang Bina Usaha Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Sanggau, ya, Kucuk Fitrianto meminta petani sawit tidak panik menyikapi turunnya harga tandan buah segar TBS. Turunnya harga TBS saat ini dikatakan hanya bersifat sementara. Menjelaskan Kacuk, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan regulasi ekspor CVO yang melalui satu pintu yaitu BUMN yang nantinya ditunjuk di Danantara, ya. Sehingga yang berubah adalah tata kelola ekspor CVO, ya, bukan harga TBS. Nah, sampai hari ini, ya, lebih lanjut disampaikan harga CVO dunia tidak turun, artinya sama dengan harga sebelumnya. Dan disampaikan turunnya harga TBS karena pelaku usaha khawatir menjual CVO sehingga terjadi penumpukan buah sawit. Namun dia menegaskan hal ini hanya bersifat sementara. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami rdi.co.id.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi lainnya pendengar, PT Citra Usaha Tani CUT mengklarifikasi terkait tudingan melakukan penyerobotan tanah warga di Desa Semerakai, Kecamatan Kapuas. Hal tersebut ditegaskan Fitrian, Geographic Information System GIS PT KAT usai bertemu dengan pemerintah Kabupaten Sanggau di kantor dinas PUPR Kabupaten Sanggau Senin hari ini 25 Mei 2026. Fitrian menjelaskan ada dua model penyerahan lahan yang dilakukan PT CUT. Pertama, pola penyerahan atau plasma, dan kedua, pelepasan hak atau jual putus. Saat ini pembangunan perkebunan yang dilakukan PT CUT ini sudah berjalan, baik inti maupun plasma, yang berlokasi di Divisi 3 Desa Sungai Muntik. Dan lahannya sudah disiapkan, pembangunannya bersamaan antara inti dan plasma. Sebenarnya tidak ada lagi penyerobotan lahan karena sudah diberikan ganti rugi oleh manajemen sebelumnya. Dan dia memastikan lahan yang dikerjakan untuk perkebunan tersebut murni wilayah PKPPR dan atas dasar dokumen pembebasan lahan. Ia pun membantah perusahaannya menggarap kawasan hutan. Soal pemberian oleh pihak perusahaan, dijelaskan hal tersebut yang merupakan bentuk tali asih, sebab perusahaan sebenarnya sudah melunasi ganti rugi sehingga mendapatkan HGU dari pemerintah. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami ri.co.id. Dan pendengar, selamat bergabung Anda semua yang bersedia bergabung bersama kami. Lagu-lagu daerah di rumah kita masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, menemani ruang santai Anda. Dan kami akan kembali saat lagi. Ada beberapa lagu sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
7: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
11: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tertidup gue Radio Dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
2: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
7: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
15: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
1: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Nah, pendengar, informasi selanjutnya dari Sintang, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, khususnya pelaku usaha kain tenun ikat khas Sintang, agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah, Perda UMKM yang telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Dalam perda tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan minimal 30% ruang publik untuk promosi dan pemasaran produk UMKM lokal, termasuk kain tenun ikat Sintang yang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Dan menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka peluang promosi yang lebih besar bagi para pengrajin tenun ikat agar produk lokal semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan. Nah, informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kbri.co.id. Satu informasi tersebut, dan masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan di rumah kita di siang hari ini. Sekaligus kami cukupkan sampai di sini. Nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Sabah Malam yang nanti jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu tadi, beberapa informasi yang kami dihadirkan juga bisa bermanfaat ya, melengkapi informasi dan lagu-lagu menghibur dengar-dengar Anda. Tetap di 97 FM dan 99 MHz RRI Anti Kontan Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, selamat malam keluarga Sapa Malam dimanapun saja Anda berada. Ya, senang sekali malam ini kita bisa jumpa kembali ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami harapkan Anda masih tetap sehat walafiat ya hingga saat ini. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat malam semuanya, Anda keluarga Sapa Malam dimanapun saja Anda berada tentunya ya. Baik Anda yang monitor kami melalui streaming ya, ataupun channel Parabola di seluruh Nusantara ya, juga Anda yang ada di wilayah Sanggau dan sekitarnya, di wilayah perbatasan, dan juga dimanapun saja Anda berada. Malam ini cuaca tampaknya hujan ya di kawasan Sabah Merah Sanggau, intensitas ringan atau gerimis ya. Cukup dingin karena apa, kondisi angin mungkin ya, angin cukup kencang ya di apa kawasan Sabah Merah Sanggau. Sepoi-sepoi ya, ada yang bilang sepoi-sepoi tapi cukup dingin gitu ya. Baiklah kalau begitu kami buka atensi untuk Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365, SMS atau WhatsApp di 0811-5756-494. Kita coba terima nih yang pertama di line telepon, ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya, belum kedengaran suaranya. Halo. Oke, dicoba lagi ya. Mungkin ada gangguan atau apa ya. Jadi belum bisa kedengaran suaranya. Nah, coba kita terima dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Semangat malam, Bung Ganteng, sedunia.
1: Bang Lanius.
2: Tumben ini level pertama, sesi pertama. Biasanya agak susah masuk ini. Telepon saya gabung dari Sambas juga telepon keempat, sesi yang pertama. Tapi kalau di Sambas tuh lagunya ngurutan ya. Jadi Deca, kita guru-guru dengan Deca tadi. Saya bilang, yang penting gak jadi orang keempat, saya bilang gak gitu ngomong dengan Deca. Deca hari ini yang siaran.
1: Selamat bertugas lah untuk Eca ya.
2: Lagunya pun agak ngerok sih tadi, agak metal sedikit di sana. Dari miliknya, ini tadi Bung, saya tadi request tuh miliknya Kaisar, judulnya itu apa namanya itu, Kerangka Langit. Tapi kan lagu lawas juga. Sanggup kemana Bung, cuaca sana Sanggup?
1: Tadi sempat hujan ya, gerimis, tapi sekarang kadang reda, kadang turun gitulah kira-kira.
2: Oh begitu, iyalah siap. Bang Green udah ngopi atau kemana nih?
1: Saya tadi awal udah ngopi ya. Nanti rencana mau nambah rencana ya. Masih rencana tapi belum.
2: Tapi pesan Mbak Elsa jangan ditambah.
1: Iya, kalau udah malam katanya ntar gak bisa tidur katanya.
2: Nggak tidur begitu. Besok pagi bung lanjut pagi atau kemana besok pagi? Atau siaran lain?
1: Siaran lain nampaknya ya.
2: Biasanya kan biasanya yang setahu saya ya bung ya. Biasanya kalau ini dulu setahu saya, yang setahu saya bang Okin siaran malam kan. Terus pagi dilanjut biasanya seperti itu.
1: Ya kadang-kadang seperti itu.
2: Kayak Mbak Isma, Mbak Isma biasa waktu beberapa waktu malam langsung pagi gitu. Bung Fido juga begitu, pernah terjadi gitu. Sama tuh dengan Deca tuh pernah siaran siaran malam langsung pagi lanjut begitu. Oke Bung, lagunya dari Kayakas, kalau ada air mata Bung.
1: Dari
2: grup bandnya ya, Kayakas, judulnya Air Mata.
1: Kayakas.
2: Ya. Judulnya Air Mata, ada nggak?
1: Coba kita cek dulu ya.
2: Iya, saya pernah berkesi Antikong tuh dengan Bung Faizal, pernah juga. Sambil kita sapa-sapa kawannya Bung ya.
1: Iya.
2: Yang pertama buat Bang Oke, ini biasa tersemangat selalu. Tadi saya gabung di Brodo dengan Bang Oke, dengan Bung Faizal, pantun juga lucu saya tadi dengan pesanan beliau ya. Kayak bilang di bulan 2
1: tadi gitu, ya. Siang ya.
2: Iya, di Antikong acara Sapa Malam. Acara pantun. kita acara sana juga gitu kan. Terus ada salam juga Mak Bobo, Mak Yogi, Mak Niko, ada Mbak Elsa, Mbak Ling, terus ada Bung PL, Bung Widi, kemudian ada Tek Mola, kemudian ada Bung Joto RJ, Mama Murti, terus siapa lagi ya? Mama Bobo udah sesapa ya Bung ya tadi ya?
1: Udah ya, udah apa gak salah?
2: Udah tadi kayaknya. Ini Bu Esti, Lato-Lato, Wan Usu, Pak Zubusri, kemudian ada Bung Jali. Terus yang lain kita rangkul pesan sekadar semuanya. Kita kompak aja. Gimana Bung lagunya?
1: Ada.
2: Air mata ya Bung ya. Kalau Bung Green pernah keluarkan air mata kan Bung Green?
1: Tentu pernah dong.
2: Oh semua sama ya.
1: Sama.
2: Pernah merasakan suka duka kayak lagu tadi dangdut tadi deh. RRI apa tuh Sanggo dengan Baisma lagunya tantangan ada air mata juga.
1: Gitu ya.
2: Saya semua manusia pernah merasakan nangis Bung. Semua orang bohong kalau orang bilang nggak pernah nangis itu bohong gitu. Okay lah Bung Okin. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam Bang Lanius ya. Sobat Sampas ini yang pertama ya. Akhirnya terima kasih Bang Lanius ya. Ya halo, selamat malam.
3: Selamat malam, selamat malam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Balai Karangan.
1: Orang Balai Karangan. Saya biasanya salah tebak nih.
3: Iya. Tapi,
1: makanya saya tanya ulang. Waktu itu saya salah tebak kalau nggak salah ya.
3: Iya iya.
1: Om Ansan.
3: Iya.
1: Apa ya berita nih?
3: Beritanya baik-baik ya.
1: Baik-baik.
3: Cuaca cerah. Pokoknya adem ayem lah.
1: Adem. Kopi masih setengah ke? Masih full ke?
3: Kopi masih setengah lebih nih.
1: Setengah lebih.
3: Buat tadi buat.
1: Itu baru dibuat nih.
3: Dapat lagu nih?
1: Satu lagi.
3: Nah, pas lah nih.
1: Pas.
3: Lagunya dari ini. Jonar Sitomorang.
1: Jonar Sitomorang.
3: Mana mungkin mendua hati.
1: Mana mungkin
3: mendua hati.
1: Ada lagunya apa?
3: Okay. Penyaman lagunya ya.
1: Enak lagu ini.
3: Nyaman. Salam lu ya.
1: Yo.
3: Untuk cowok-cowok, salam cowok ya. Untuk Kiantin dan Pak Busri dan siapanya Bang Dendi, Bang Eko Rinti, Bang Imanabela, Bang Jali, Bang Joto, Pak Kevin, Pak Kakung, Putra Tolato, Bang Ranius tadi, Leman di Lampung, Putra Mayo, dan Pak El, Kakek Panji, Kakek Ririn, Kakek Seang, dan Pak Wai, sama Pak Widi Tokyo. Dan itu aja Bang Win. Yang lain dirangkul dari APBN. Okay, makasih ya Bang Win. Selamat malam.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam. Sapa malam. Ada Paman Sam di Balai Karangan yang kedua ya. Ada Mayem katanya cuy ya di sana. Cukup bersahabat tapi cukup agak-agak dingin gitu ya. Ya, kita terima dulu di line telepon. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Sapa malam.
1: Ya. Dato' Uban kah?
4: Iya, memang pandai juga ya.
1: Kadang-kadang tepat. Tapi banyak melesetnya sih tebakan saya nih.
4: Dato' Uban nih sekarang lambat dah monitoring. Soalnya apa? Emang agak macet ke apa pemancar Sanggau ini?
1: Ya benar. Memang lagi ada perbaikan Dato' Uban tadi siang. Pagi apa siang? Sempat ada perbaikan, teman-teman juga sempat naik ke atas ya untuk memperbaiki jaringan.
4: Tadi siang agak budaya kan. Pokoknya kalau audio biasa itu masih macam apa, dasarnya kuat, tidak jelas.
1: Kalau
4: dulu bagus.
1: Ya.
4: Susah saya mau masuk, nggak bisa, suaranya tidak bisa didengar.
1: Betul.
4: Ini pakailah, ini pakai radio HP.
1: Kalau ini
4: radio HP tidak bisa didengar.
1: Tapi malam ini bagus ya suaranya ya.
4: Nah, ini bagus karena radionya radio HP.
1: Tapi kalau radio biasa?
4: Nah, kalau radio biasa seperti macam hujan.
1: Oh gitu.
4: Suaranya kuat. Radio seperti case apa itu.
1: Nah,
4: kalau saya kalau di hutan kan pakai radio biasa itu, kalau radio HP ini nggak ada sinyal.
1: Nggak ada sinyal.
4: Iya.
1: Tapi masih berdesir gitu ya?
4: Masih berdesir seperti kayak kita goreng ikan.
1: Ya. Memang
4: sebelum biasanya kan jelas, nggak ada desir, nggak ada apa seperti macam radio yang lain-lain lah.
1: Ya. Memang masih lagi perbaikan, Dato? Ya, mudah-mudahan cepat nanti selesai teman-teman juga. Tadi hujan juga ya, jadi kendala-kendala di lapangan luar biasa ini.
4: Pokoknya yang mana pakai radio biasa tetap nggak bisa lah kita masuk ini. Ini pakai gak radio HP ini.
1: Ya.
4: Nah, Koplin, apa kabar sekarang?
1: Saya kabarnya baik.
4: Baik.
1: Sehat. Sehat. Ngopi sudah. apa santai gitu ya,
4: santai.
1: Kalau yang rokok gitu kayaknya pas.
4: Kalau lagunya masih bisa kah?
1: Lagu sudah ada dua tadi, tapi kalau Datuk mau kita tampung boleh, tapi sesuaikan dengan waktu yang ada ya.
4: Nah, kalau ditampung ini kadang-kadang Datuk ini kan mau tidur nggak dapat didengar lagi.
1: Iya kan.
4: Malu nggak ada dua. Kadang-kadang kan sampai radio itu dah disiaran, Dato' Uban pun nggak bisa tidur. Kadang-kadang ditunggu dah lagu yang ditampung nggak keluar. Pokoknya lagunya sekarang hati yang luka aja lah.
1: Hati yang luka ya.
4: Pokoknya lambat nggak masuk nih, kadang-kadang masuk kita nggak bisa masuk, terpiring nggak bisa masuk terus.
1: Ya.
4: Apa inilah kok bisa masuk?
1: Kadang-kadang apa kalah cepat ya, Dato ya?
4: Iya. Kadang-kadang aduh, saya kecewa benar.
1: Kecewa.
4: Apalagi kalau ditampung gini, dah. Sudah benar, sudah masuknya susah. Kita minta lagu kadang-kadang lalu tidak bisa didengar.
1: Itu.
4: Nah, mau kecewa.
1: Kecewa.
4: Kita jalan-jalan dulu ya.
1: Yuk.
4: Nah, pertama dengan Abang Eko, Mak Mahida, Mak Mola, Kai Patah Hati, Mak Miati, Mak Indah, Mbah Kakong, Mak Elsa, Mak Boboy, Nakik Ririn, Mak El, Pak Mansam, Bang Jali, Bu Parida, Puan Usu, Tu Basri, Mak Bibi Iyul, Kakek Kak Yuli, Kak Long, jangan bergulung Kak Long. Musim hujan ini memang mau bergulung Kak Long. Kakek Andin, Abu Kocai, Ai Kepo, Ai Susah Senang. Nah itu aja ya, yang lain dirangkul aja dari A sampai ke C. Terima kasih, Kak Koplin.
1: Ya, terima kasih kembali Dato' Uban. Selamat malam.
4: Selamat malam juga.
1: Iya, baik, terima kasih. Ada Dato' Uban di Landak ya. Kita terima dulu ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
5: Selamat malam Bang Oprin, sapa malam.
1: Baik, apa kabar Bunda?
5: Puji Tuhan, baik-baik sayang Bang Oprin.
1: Baik-baik sayang, tumben malam ini ya.
5: Bercanda ya Bang Okrin.
1: Siap. Itu kalau enggak salah Bunda itu judul lagunya dari Wali, Baik-baik Sayang itu.
5: Oh iya. Ya, kan? Enggak, saya enggak mau ambil lagu itu.
1: Enggak mau lagu itu ya.
5: Lagu lain. Lagu lain. Cuma ya, biasa gitu saya kalau ditanya gimana kabar, saya bilang baik-baik sayang loh.
1: Ya, enggak apa-apa dong, antara baik dan
5: kalau
1: sayang.
5: Kalau Bang Okrin gimana?
1: Saya sehat juga. Ya? Baik-baik sayang, baik-baik selalu.
5: Amin. Ya. Sehat. Ya kalau Pak Nasrun itu bilang baik-baik selalu. Pak Nasrun itu kalau masuk yang dari Parimo itu, Bang Okrin, dia bilang kalau ditanya
1: Pak Nasrun,
5: apa kabar,
1: ya?
5: Iya, yang dari Parimo itu ya, saya bilang baik-baik selalu. Tapi kalau dia masuk salam-salam itu cepat sekali.
1: Cepat sekali ya.
5: Oke Bang Okrin, masih dapat lagu ya atau ikutan ya?
1: Boleh, kita tampung atau ikutan boleh Bunda.
5: Oh boleh ya. Saya mah suka Nur Afni Octavia aja, Kini Kusadari.
1: Kini Kusadari, oke.
5: Bukan Hah? Gitu lagunya Bang Okrin. Bukan ya. Ini kusadari sendiri itu.
1: Oh gitu.
5: Tak mungkin hidup menyendiri. Nanti ada lagunya.
1: Kini kusadari.
5: Penelpon keberapa Bang Okrin, Bunda?
1: Bunda penelpon yang keempat nih.
5: Sih. Ya enggak apa-apa. Kalau masih sempat diputar lah.
1: Dari siapa tadi Bunda?
5: Salam-salam.
1: Bun, lagunya
5: dari Nur Afni Octavia.
1: Nur Afni Octavia, oke ada nih.
5: Maaf, saya mau salam ya.
1: Yuk.
5: Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ada Mama Yogi, Mama Murti, Mama Marla, Mama Bobo. Ya Mama Bobi saya sudah lama tidak dengar suaranya.
1: Iya.
5: Ada Mbak Niyati, Mbak Elsa ya. Ada juga Mbak Viola yang ada di Makassar juga, selamat malam. Ada Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Paman Sam, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Panji, Bang Jali, ada Mama Marla, siapa lagi ya? Pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Okrin tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
5: Doa terbaik buat Bang Okrin dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati ya Bang Okrin, tiba di rumah dengan selamat.
1: Amin.
5: Oke, makasih Bang Okrin, selamat malam, sapa malam.
1: Terima kasih kembali Bunda, selamat malam, sapa malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya Bunda di Toli-Toli ya kalau gak salah. Baiklah kalau begitu. Bunda penelpon yang keempat, lagi di line telepon, ada siapa nih? Halo, selamat malam, sapa malam.
6: Selamat malam, Abang Angkat.
1: Selamat malam, Mbak Mola.
6: Ya, Cucu Ai.
1: Cucu Ai.
6: Mungkin udah tidur Ai nih.
1: Bisa jadi nih, cuaca cukup dingin nih. Atau
6: di sini hujan rintik-rintik, Bang Krim.
1: Ya, di sini juga nih hampir sama, Mbak Mola. Tapi habis rintik-rintik gak lama reda, rintik-rintik lagi.
6: Gitulah ya. Di sini.
1: Hilang datang gitu ya.
6: Dapat lagu gak nih?
1: Lagunya sudah ada dua. Yang kita tampung sudah ada dua. Kalau Mbak Mola mau tambah lagu yang ditampung boleh.
6: Lagunya Ini Rindu.
1: Ini Rindu.
6: Kan belum diputar malam kemarin kan?
1: Iya.
6: Kalau gak diputar sih gak apa-apa, gak masalah. Enggak kebagian waktu. Nah kalau diputar syukurin. Nah biar tunggu sampai habis acara nih.
1: Baik.
6: Nah salamnya buat Abang Angkat sama ayangnya di Perintis. Semoga sehat selalu. Ai yang kat sudah senang sama Nek, semoga sehat selalu. Bangun-bangun Ai. Ini ada Bang Krim nih. Semoga sehat selalu Ai. Bang Joto selalu sehat, Segitiga Putra sehat selalu, Mbah Kakung semoga sehat, Ai Uban semoga sehat, Bang Pael semoga sehat, Mak Bobo yang tersayang di Kucing semoga sehat selalu, bangun Mak Boboy. Bunda angkat di Subasamba, semoga sehat. Cucunya yang tangannya tuh cepat sembuh.
1: Amin.
6: Nah, semoga sehat ya Bunda. Buat yang bertugas, makasih banyak. Semoga sehat selalu di meja siaran bersama keluarga.
1: Amin.
6: Selamat malam, sapa malam.
1: Baik, terima kasih.
6: Bang Krim, udah gawai gak Bang Krim?
1: Hampir ya, kalau di luar perbatasan tuh hampir sudah, tapi akhir biasanya bulan 6 terakhir itu.
6: Udahlah, selamat malam, makasih banyak.
1: Oke, terima kasih Mbak Mola, selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis. Udah terputus ya. Ya, kita terima dulu ada Usu Busri di Sambas. Usu, selamat malam Usu. Halo. Usu.
7: Halo.
1: Ya. Selamat malam Usu. Apa gak berita nih?
7: Selamat malam, sapa malam. Apa kabar Bang Okrin?
1: Kabar baik Usu. Usu, gimana kabar nih?
7: Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca gerimis nih.
7: Oh, sama lah. Di sempat saya habis gerimis juga, tapi nggak juga gerimis lagi dah. Berhenti dah.
1: Dardar ya.
7: Tadi malam dia gerimis. Bang Ukrin, lagunya ikutan aja lah Bang Ukrin.
1: Okay. Nggak
7: banyak lagu yang dia nacu.
1: Tampung ya.
7: Ikut-ikut semua lah lagu kawannya yang dah siap ya. Salamnya pertama buat Bang Ukrin yang ikut juga, semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
7: Mama Ibu Boy, Mama Yogi, siapa lagi ya?
1: Siapa
7: lupa
1: lagi?
7: Dengan kawan Kak Farida, Kak Ayu di Maluku, gabung di Sambas Kak Ayu hari ini Bang Ukrin.
1: Kak Ayu ya, gabung Sambas ya?
7: Kak Ayu habis gabung di Sambas. Semuanya lah yang biasa gabung di RRI Sanggawi. Mudah-mudahannya Kak Ayu lagi mendengarkan juga.
1: Amin.
7: Buat Bang Okrin, selamat malam, sapa malam.
1: Okay. Yuk,
7: selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam. Ada Usu Busri di Sambas ya. Lama ada dengar suara Usu Busri, tapi malam ini bisa dengar kembali, bisa bergabung ya. Oke, di line telepon, sudah terputus ya. Coba lagi. Kita sambil buka di WhatsApp. Ini sudah ada, tapi kita terima dulu di line telepon. Ini yang terakhir, sesi yang pertama. Ya, halo, selamat malam.
8: Kita sambil buka di WhatsApp. Ini sudah ada.
9: Halo.
1: Ya, selamat malam.
9: Selamat malam, Bung Okrin. Kenapa ya, HP-nya udah masuk kok dimatiin ya?
1: Wah, tadi saya angkat ya. Tapi kayaknya enggak.
9: Enggak, langsung mati HP Mbak sama. Kayaknya enggak nyambung. Ini kan telepon balik lagi.
1: Oh gitu.
9: Langsung panggilan diakhiri katanya tulisan di HP tuh.
1: Begitu. Wah. Perasaan
9: tulisan di situ gitu langsung Bokin bilang halo terputus ya. Emang diputusin dari sana kayaknya.
1: Enggak.
9: Salah tekan kah apakah, enggak tahu juga ya.
1: Tadi saya mau ngangkat tiba-tiba sudah hilang lampu hijaunya itu kan. Saya pikir wah. Terputus apa gimana gitu ya.
9: Padahal nadanya tuh masih itu.
1: Gitu.
9: Telepon ke WA mau manggil terus.
1: Manggil
9: kan?
1: Terus.
9: Jadi penuh pengorbanan nih bergabung di RRI Sanggau sekarang.
1: Mbak Elsa.
9: Kayaknya mengundurkan diri. Jalan terbaik bagiku. Daripada sering tidak tidur malam kan.
1: Kalau
9: makan sahur telat terus, mau jumpa terus gara-gara ikut sapa malam.
1: Gitu. Oh berarti ini apa?
9: Ini baring saya lagi lembur masak untuk sahur biar nanti kalau udah kata orang ngelanau jadi tinggal makan aja lah. Perlu masak lagi kan?
1: Betul. Jadi selamat berpuasa ya Mbak Elsa. Ya mungkin hari ini atau besok terakhir ya. Besok terakhir. Tuh.
9: Ya tidak terasa besok ke-9. Puasa Arafah namanya.
1: Puasa Arafah.
9: Manfaatnya menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun akan datang.
1: Amin.
9: Kan rugi kalau
1: semoga
9: kita
1: lancar.
9: Tidak menunaikannya kan? Kami menunaikannya mumpung masih ada kesempatan.
1: Betul. Sayang.
9: Jadi kalau orang tidak mengerti memang dia cuek aja karena itu puasa sunnah katanya kan. Begitulah kira-kira lah penjelasannya Bu Ukrinya.
1: Ya berbagi.
9: Kalau mereka juga dengar kemarin di apa mimbar Islam kah yang acara itu ada tuh masalah puasa 10 Zulhijjah itu ada kayaknya. Betul. Kemarin di RRI Sanggau sih nggak usah dengarnya kemarin. Sampai tidur nggak usah dengarnya kan.
1: Ya.
9: Oke deh, gimana? Sudah banyak lagu yang dipesan ke teman-teman kan?
1: Lagu sudah ada beberapa.
9: Ya, tak perlu ditampung lagu Balesa. Ikut aja. Ikut. Wan Usu, ikut aja lagu teman-teman sama aja ya. Yang penting salam-salam lah dulu Bang Udin ya.
1: Yuk.
9: Kayaknya suara Bang Udin masih ada peluk-peluk gimana ya.
1: Ini dari kemarin belum mau hilang ya.
9: Oh, kebanyakan tuh menunya di rumah tuh gawai kemarin kan.
1: Kebanyakan ngopi
9: ini. Tidak ngundang pula tuh.
1: Teman-teman tempat pada puasa.
9: Macam-macam dan sama Bung Faisal main tempat bokrin tuh menunya banyak. Kami bilang, "Oh iya kan Belsa," katanya kan.
1: Teman-teman pada puasa ya, enggak sempat datang kayaknya.
9: Salamnya terutama buat Bang Lagi Siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
9: Dan selalu dalam lindungan Tuhan Maha Esa, pulangnya hati-hati. Selalu jaga kesehatan, banyak minum air hangat kuku aja.
1: Siap.
9: Jangan minum tuak dulu lah. tanggal 30 gawai di paus kayaknya.
1: Enggak
9: sih.
1: Agak lambat ya.
9: Lambat penutup penutup tahun deh.
1: Penutup bulan
9: kayaknya ya. Penutup bulan sampai 30 ke bulan ini.
1: Coba
9: tengok kalender ya.
1: Rasa-rasa tinggal tanggal 31 rasa-rasa.
9: Oh iya kak. Ayolah terserahlah sampai 32 pun enggak masalah lah ya.
1: Jangan dong kepanjangan.
9: Lambat gajian ya.
1: Lama gajinya nanti ya kan.
9: Ada Maci Nila, ada Bang Ajis, ada Hang Kebun, sudah lama tak dengar suara Hang Kebun ya. Sesekali gabung dong ke Risanggau. Ada juga Pak Dayang Jablay, ada Mama Wiwi, ada Bu Esti, Mama Boboy, Pak Cik Padil, ada Kakek Ririn, Ayah Jali, Kakek Panji, Kakek Japin, ada juga Pak Wai, Mbak Miati, ada Mbak Maula ya.
1: Mbak Maula.
9: Maula kan Mula, Maula ya.
1: Maula, M-O-L-A.
9: Mula. Ya. Sorry lah, ini nenek-nenek Mula, jadi kalau salah mohon maaf. Kesleo lidah ya Bang Okren ya.
1: Cucu Ai.
9: Malu lah. Jalan, oh cucu Ai, Ai angkat. Dia banyak, abang angkat, kakak angkat banyak. Dia mama angkat pun dia punya. Sian kami, tak ada yang mau ngangkat kita dah.
1: Nanti, nanti saya angkat. Nah, tenang gak? Saya angkat, lempak, ngepare, tak ada peduli.
9: Masya Allah.
1: Jembatan dekat kan?
9: Pasti kejamnya Bang Boy itu pasti. Ada Mbak Ling juga ya. Ada Ipa Tapuka, ada juga Aikepo, Bung Rafael, Bung Widi gabung dong. Tadi malam Bung Widi tidak bisa gabung, kayaknya lewat ada gabung kan. Memang susah Bung Widi, harap bersabar jalah ya. Kalau tidak bersabar mengundurkan diri kita. Kak Long lagi bergulung-gulung, udahkah Kak Long bergabung?
1: Belum.
9: Tadi merasa lagi ke belakang sebentar, takut
1: gulung.
9: Air kering, lagi masak air sambil monitor dia.
1: Wah,
9: kan?
1: Itu hati-hati tuh.
9: Udah dimatikan aman lah
1: ya.
9: Ada Codeso juga, Lanius, Putala Tolato, Bung Eko juga, Wan Usu Pak Usu Ribdah ya. Yang lain kita rangkul aja sampai Z, terkecuali yang belum malam besok lah kita senggol lagi mungkin ya. Cukup sampai di sini. Nanti habis waktu kena Balesa kan. Nanti kena kartu merah tak bisa gabung kita.
1: Tak ada kartu merah.
9: Tak ada kah?
1: Tak ada.
9: Kalau kena kartu merah Balesa tak boleh mau ke jembatan sebab lagi.
1: Yang ada tuh kartu hijau.
9: Kartu hijau. Okey deh. Oh Mama Indah belum. Sama Mama Multi ya. Okay, yang lain kita ragu aja tak sampai Z, tak kecuali buat Bu Esti, sudah bergabung. Sebelum tidur, masa abis ini mau baring lah ya. Soalnya ngantuk sangat lah.
1: Ngantuk
9: ya.
1: Sangat.
9: Tapi biasa ke mata ngantuk, udah ngomong dari ini terang mata kita bungokrin.
1: Apalagi besok mau bangun sahur, biasanya tuh tak tidur tuh biasa itu.
9: Janganlah. Bisa sekolah tahajud kalau tak tidur. Tidur satu jam lah ya.
1: Minimal lah.
9: Oke, Bu Okrin, terima kasih ya. Selamat malam, semangat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Ada Mbak Elsa di PJS ya. Terima kasih Mbak Elsa ya. Oke, juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Sesi pertama saya tahan dulu ya. Kita akan hadirkan dulu dua lagu yang tadi sempat di request di sesi pertama, penelpon pertama dan kedua ya. Jadi kita dengarkan dulu ada Air Mata, ini dari Kaya Kas ya. Kemudian Mana mungkin membagi cinta, ya, Jonar Situmorang. Kita dengar bersama. Selepas ini kita masuk sesi yang kedua.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Kita terima di WhatsApp dulu ya. Ini lebih dulu bergabung. Ada siapa di WhatsApp? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Okren.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan siapa ya? Siapa? Orang Sanggau.
0: Orang Sanggau. Di mana?
1: Di PH Sleman.
0: Mbak Nani.
1: Mbak Nani.
0: Iya. Mbak Nani.
1: Iya. Gimana? Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak. Mbak Nani sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.

0: Aku di area PH Sleman juga. Buat Bang Okrim.
1: Ya.
0: Selamat bertugas. Sampai akhir acara. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Mbak Nani. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Nani di Jalan Sleman, PS Sleman apa enggak salah ya. Oke. Wah, ini keduluan di line telepon. Ada Wanusu juga di WhatsApp ya. Kita terima dulu di line teleponnya nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bang.
1: Ya. Bang Eko. Apa kabar Bang?
2: Suaranya perang-perang nih Bang.
1: Iya, ini lagi musim, saya juga belum sembuh-sembuh. Ini
2: Ini dapat lagu ya Bang?
1: Dapat satu lagi nih.
2: Oke. Lagu dari Sultan aja Bang ya. Di perjalanan aja Bang.
1: Di perjalanan
2: dari Sultan ya.
1: Siap.
2: Mau sempat sapa lo Bang ya.
1: Yuk.
2: Yang pertama buat Paman Sam yang di balai tadi. Ini kalau sama Paman Sam ini kawan lama nih Bang.
1: Betul. Oh, kawan lama ya?
2: Teman lama. Kalau Bang Eko kan gabung ke Cikgu kan tahun 2016.
1: Iya. Yeah. Hmm.
2: Buat siapa lagi ya? Buat Mbak Mola juga ada simpang pakai lap. Ini ada angkat nih Bang.
1: Ada angkat ya?
2: Ada angkat Bang Eko nih.
1: Oke.
2: Okay. Terus buat Mbak Yuni juga yang di Landak. Buat Datuk Uban juga terima kasih, salam Datuk ya. Buat Mbak Sisil di Mbaung. Buat Mbak Boboi juga yang di Kucing. Buat Ai susah senang yang disompok sama neneknya. Buat Ai Kepo juga di Sebongkuk. Buat Kalung punya Ladi, Bang Dendi sama Dara Kepuasnya, Bang Joto RJ di Nengah Taman. Buat Pak Il yang di Meliau. Buat Mbak Ica yang lagi marah-marah, Mbak Ica.
1: Lagi marah-marah, jangan marah-marah Mbak Ica.
2: Malam kemarin berapa kali melapor Bang Eko, Bang Eko yang tadi angkat. Jadi marah-marah dia, marah-marah dia. Terus buat Yuli juga di Sungai Mawang, semoga dia sehat sama keluarganya Bang ya.
1: Amin.
2: Salam yang terakhirnya Bang buat yang di Tayan aja Bang ya.
1: Di Tayan, oke.
2: Buat Abang, terima kasih, selamat malam Bang. Lagunya siap Bang ya?
1: Lagu siap.
2: Oke, terima kasih Bang, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Bang Eko, selamat malam. Bang Eko di Perintis ya. Iya. Oke. Okay. Wah, langsung nyantol di line telepon ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Okrim.
1: Nah, Bang Putra.
3: Ya.
1: kena yang ketiga, Bang.
3: Oh, ini tadi soal yang pertama. Itu saya bisa kena lama benar orang ngomong.
1: Gitu ya. Oke. Okay.
3: Jadi intinya nanti aja lah. Gitu aja lah.
1: Ya, gimana?
3: Tadi telepon pertama tadi ya? Telepon pertama siapa?
1: Tadi yang pertama itu Mbak Nani.
3: Mbak Nani?
1: Ya.
3: Dari mana Mbak Nani itu?
1: Mbak Nani di Sanggau, di PS Sleman, apa gangnya itu ya. Jalan PS Sleman.
3: Datang baru kayaknya ya?
1: Iya. Sudah lama sih ya, mungkin baru muncul karena mungkin kesibukan dan sebagainya Bang.
3: Nggak pernah dengar aku Mbak Nani itu.
1: Waktu di Antikong itu sudah lama sekali. Beliau sering gabung juga tuh.
3: Iyalah kalau begitu. Cek ya lagunya Bang Krin.
1: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya yang pertama Mbak Mokel. Nah ya, selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Mereka bagaimana sih ke Bang Krin?
1: Ini lagi gerimis Bang. Kadang gerimis nanti reda, gerimis lagi Bang.
3: Kami di sini luar biasa derasnya lagi hujan.
1: Hujan berarti ya? Deras Bang.
3: Dari jam 12 senar tadi hujan.
1: 12 siang.
3: Sampai sore jam 2 berhenti. Nah, banjir kilat tadi sini.
1: Banjir kilat.
3: Sekarang udah surut dah.
1: Ya.
3: Kita langsung sama mokernya.
1: Yuk.
3: Buat tema pertama buat Bunda Esti, Bunda Natalia, Bunda Farida, Mbak Elsa juga, Kek Panji, Bang Jali juga, terus buat Kak Long, Mama Yuki juga, juga buat Susah Senang.

0: Jadi juga buat Eko juga, buat Mbak Yuli. Yang lainnya kita rangkul aja Bang Okurnya. Ya sampai kerja. Untuk Bang Okurnya, terima kasih Bang Okur, selamat malam.
1: Terima kasih kembali, selamat malam. Bang Putra Lato-Lato Sejangkung Sambas, kita terima di WhatsApp dulu ya. Ada siapa nih? 0858 sekian. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Ganteng. Aduh kangennya dengan adik satu nih.
1: Oh, baling.
2: Ya.
1: Gimana kabarnya nih?
2: Ya setelah kabarnya baik-baik saya.
1: Baik-baik.
2: Gimana
1: saya
2: juga kabar Bung Ganteng?
1: Saya juga kabarnya baik, sehat. Cuma agak biasa lah ini penyakit musiman, Mbak. Ini flu, batuk, ya gitulah.
2: Habis gawai kali ya, jadi pada itu ya.
1: Iya nih, lagi kalau disangkut lagi musim-musimnya gawai gitu ya. Tapi balik udah itulah. Lama di Sekayam kan tahu ya biasa gawainya kapan gitu ya.
2: Dalam udah nggak bisa lah rasain itu lagi tuanya
1: tua,
2: tuh.
1: Ya. Biasa lo gawai.
2: Kan biasa jalan-jalan ke rumah sakit tapi apa yang manis-manis tuh.
1: Ya. Ada juga yang asam loh Mbak.
2: Ya.
1: Ada juga yang asam.
2: Okay. Ya. Musim apa di sana? Hujan juga.
1: Ini lagi hujan. Tapi kalau di Sanggau sih kadang panas ya, kadang hujan. Kalau dari paginya cerah gitu ya. Ini barang tentu sore udah mulai hujan tuh.
2: Kayaknya sore baru tumben cuacanya sore. Iya benar, sama juga lah.
1: Pontianak juga gitu ya Mbak ya.
2: Ngomong lagunya ya. Jaka. Ada kan lagunya?
1: Lagunya
2: suaranya nggak jelas.
1: Ya lagunya kita tampung boleh Mbak.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau tampung enggak usah aja lah.
1: Barangkali waktunya ada kan bisa kita hadirkan.
2: Kalau gitu. Oh ya, kalau ada ya boleh lah. Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata.
2: Dari Pambes.
1: Pilih mana, Mbak?
2: Salam buat semua rekan-rekan yang masih monitor. Sama Mbak Lingga gabung nih. Sekali aja. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Juga buat Bung Ganteng keluarga sehat selalu, sukses ke depannya.
1: Amin.
2: Tuh, si kecil-kecil udah pada gede lihat-lihat dari foto-foto ya.
1: Iya.
2: Ada nambah lagi kah? Programnya ada nambah. Nambahkah atau sementara?
1: Saya pending. Apa masih bersyukur ya dengan yang ada sekarang ini, luar biasa sekali sih.
2: Iya. Bagi yang belum kenal, salam kenal deh. Banyak yang datang baru ya. Yang adik angkat, saudara angkat. Apa ketahui? Pengen juga lah punya saudara angkat di Sanggau ya.
1: Tadi Mbak Elsa pengen diangkat, saya bilang nanti saya angkat, saya bilang kan jembatan dekat tuh.
2: Tinggal
1: cemburu.
2: Iya. Tega tuh Mbak Oktim Elsa membangun ke jembatan.
1: Kan dibantu sama Mbak Ling kan.
2: Kalau Mbak Ling sih ringannya cuma 52 kilo.
1: 52.
2: Tak kuat. Oke, okay, gitu aja.
1: Yeah.
2: Salam kenal, yang belum kenal, yang udah kenal. Kompak selalu. Maaf Mbak Ling dah. Jauh ini udah jarang lah gitu ya. Yeah,
1: sibuk apa, dan sebagainya.
2: Komunikasinya
1: kan
2: gitu ya. Oke, okay, gitu aja Bung Ganteng.
1: Yeah,
2: semoga kompak selalu, rekan-rekan juga semuanya. Salam kangen selalu, kopi pancung deh.
1: Kopi pancung, siap.
2: Yang Nordu ya.
1: Nordu, siap. Terima kasih Mbak ya. Sehat-sehat bersama keluarga di sana Mbak.
2: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, ada Mbak Ling di Pontianak ya. Oke, malam ini bisa bergabung. Ada Bang Widi di WhatsApp, tapi di layanan telepon terlebih dahulu. Saya terima layanan telepon dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Sapa malam Bang Okri yang ganteng.
1: Terima kasih. Selamat malam.
3: Ganteng Bang Okrin, nampak itu Bang Okrin lagi siaran itu.
1: Iya ke?
3: Iyalah.
1: Dari mana pula?
3: Wih, ganteng betul Bang Okrin.
1: Udah tua dah Wan.
3: Iya. Udah ada istri ke Bang Okrin?
1: Udah anak dua dah.
3: Syukur Alhamdulillah. Iya. Bang Okrin, saya minta lagu dari Andara Respati, boleh gak?
1: Boleh.
3: Oh, kira enggak boleh. Tapi lagunya diputar ya nanti ya.
1: Mudah-mudahan enggak waktunya ada kita putar ya, Wan ya.
3: Iya.
1: Apa judulnya nih?
3: Judulnya Aku Bukan Jodohnya ya.
1: Jodoh orang berarti Tuhan.
3: Itulah. Aku Bukan Jodohnya itu lagunya dari Andara Respati ke dari Pukong? Dari Hari Parintang.
1: Ade lagunya.
3: Salam-salamnya buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Pertama salamnya buat nelpon. Salamnya buat Bang Eko. Bang Eko udah gabung Bang Okrin?
1: Bang Eko udah ada.
3: Buat Bang Eko, Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windi, Putra Lato-Lato, Bang Yuta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuli Setaning Sanggau, Mbak Yuli juga, Paman Sam, Ibu Farida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mak Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti. Mbak Hesti gabung gak?
1: Belum.
3: Buat Lanius, buat Bang Imana Bella, buat Pak Usubu Sri. Yang lain dirangkul aja Bang Okrin dari A sampai Z.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Wan Usu di Sambas ya. Ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi, selamat malam Bang.
4: Halo, selamat malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Bang Ukin ganteng katanya.
1: Iya, semua pada bilang ganteng padahal
4: semua bilang ganteng. Memang ganteng Bang Ukin ya. Widi dengar lihat di media sosial ya.
1: Oh gitu.
4: Ya, Widi kan mengikutin di RE di Sanggau Facebook-nya. Iya.
1: Udah.
4: Iya gitu.
1: Udah pada putih rambutnya, Bang.
4: Suaranya lagi jauh ini Bang.
1: Iya.
4: Dengeran ini.
1: Iya, ini saya usahakan agak dekat mic ini biar kedengar.
4: Iya. Ya udah di sang telinga di handsetnya.
1: Siap. Bang Widi.
4: Gimana kabar? Gimana kabarnya ini? Widi baru sembuh dari pilek nih, ada cuacanya kurang bagus nih. Tokyo panas dingin panas.
1: Panas dingin ya. Saya kabarnya baik Bang. Masih agak flu batuk sedikit lah, tapi udah mulai mending lah.
4: Oh ya, syukurlah kalau begitulah. Yeah. Semuanya sekarang apa musimnya kurang bagus, cuaca juga ya.
1: Betul.
4: Hujan gitu karena cuaca kemungkinan semuanya pada batuk-batuk.
1: Iya. Tapi saya lihat ganti foto profil nih Bang, ganteng.
4: Nah, kenapa Bang? Kurang jelas ada.
1: Saya lihat di WhatsApp-nya Bang Widi ganti foto profil gitu ya.
4: Iya. Bang Okrin ya, maaf ya, langsung aja ya.
1: Yuk.
4: Lagunya mungkin enggak kebagian lagu ini ya.
1: Ikutan aja lagunya.
4: Ya, ikutan aja lah.
1: Salam-salam
4: aja ya. Salam-salamnya yang baru lewat ada Wan Usu, Bang Lanius. Yang tadi itu siapa tuh yang telepon ketiga itu?
1: Yang ketiga
4: Malin ya.
1: Mbak Ling ya.
4: Mbak Ling ya, dari mana salam kemarin ya?
1: Mbak Ling
4: Widi ya. Di Tokyo. Kemudian ada Putra Lato-Lato, Bu Resmi, Pak Usbu Sri, Mama Yogi, Mama Indah, Mama Uboe, kemudian ada Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Mola, Yola di Makassar, Mbak Yuli, Pak Nasto di Sulawesi Selatan, Bu Farida, Ayu Masuhi di Maluku Tengah, Pulau Seram, Pak Andi di Batam, Mbak Rani, kemudian siapa lagi ya? Pak Andi di Batam, kemudian Mbak Mas apa lagi? Untuk salamnya digabung aja dulu ya, Bang Kukrin. Salam sehat semuanya ya. Bang Yati juga ya. Makasih Bang Kukrin. Sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, amin.
4: Bye-bye.
1: Bye.
4: Sampai jumpa.
1: Sayonara. Terima kasih. Sehat-sehat bersama keluarga Bang Widi ya. Bang Widi di Tokyo bersama kita juga. Masih apa? Baru sembuh katanya flu batuknya. Oke, cepat pulih ya. Cepat fresh lagi biar aktivitas juga lancar. Satu lagi ini yang terakhir, sesi yang kedua. Saya terima di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat malam.
5: Ah, halo. Ah. Abang angkat lah.
1: Iya. Yeah.
5: Saya mengangkat ah. Juga.
1: Oh, gitu.
5: Muka Bang Mukri macam artis.
1: Artis apa nih?
5: Punya adik tunggal lah, dekat Mungkus tuh. Oh. Nama dia Pak Desmond nama.
1: Oh.
5: Mirip sama. Ya nanti setelahnya anak lah. Kami keluarga sebelah bapak saya.
1: Yeah.
5: Adik beradik lah tak jauh. Tapi saya kawin dengan dia tak boleh.
1: Yeah, masih boleh. Ada ikatan keluarga.
5: Dia punya anak itu baru tahun yang dulu yang kawin yang nomor dua lah. Bapak Ameng namanya.
1: Pak Ameng.
5: Anak tua dia nak bapak Ameng lah. Dia ganteng. Dia macam putih-putih. Macam Pak Mubin juga lah. Putih apa orang cakap putih bualansat lah.
1: Putih bualansat.
5: Tidak juga putih macam macam Mama Boboi ni lah putih. Yeah. Seranduk orang cakap. Dia tak putih macam kalau putih itu buat isi buat buat ubi tu itu macam telur tu aduh putih melepak itu.
1: Putih melepak.
5: Itu kalau Amo Cina tu memang macam tu lah. Aduh dia putih.
1: Putih.
5: Putih gila macam aduh macam telur tu.
1: Macam putih susu lah ya.
5: Mama Boboi ni nak anak minta lagu pun minta sajalah.
1: Minta saja.
5: Lupa mungkin tahu lagu yang yang ingin Mama Boboi aku cinta padamu aku dari Siti Nur Arija ya.
1: Okay.
5: Saya suka Boboi lagu yang cinta yang kasih tu kawan-kawan tu lah kita cinta dia bukan
1: cinta.
5: Mama Boboi ni tak ada suami kosong-kosong.
1: Jadi masih belum apa?
5: Jumpa, tak tahu lah tak nak berkahwin lagi kita tak tahu lah. Tak mungkin dapat pergi Mongkos kan? Dia angkat ni.
1: Waduh, saya ini kayaknya belum bisa nih untuk jalan-jalan tahun ini nih.
5: Yalah.
1: Ya.
5: Tak kisah lah umur berapa mungkin apa janji saya panggil adik tak mau. Kalau Bang mungkin panggil saya adik saya mau dekat 60 lah Bang mungkin.
1: Oh, 60 ya.
5: Kemarin saya pergi Solun. Dah saya cakap umur saya 60.
1: Ya.
5: Tapi saya lu cakap umur kamu nanti dekat 40 lebih macam orang kecil lah macam budak-budak perangai pun macam budak suka merajuk itu itu Mama Boboi tak ada lah sakit hati tak ada macam-macam lah Mama mungkin kalau rumah saya Mama mungkin saya nak bagi tahu lah hari itu kan Aji dengan Bakir Riri pergi rumah tu memang rumah pusaka lah Mama mungkin rumah orang lama-lama kan dia macam saya orang beradik tak ada di situ. Kami punya adik beradik semua kawin Cina dekat Kucing sini kan. Lepas tu mama saya dah tua, abang saya tu rumah tu macam macam antik-antik lah, macam kaca, tak apalah. Kalau orang cakap apalah, itu memang hati kita tak kisah lah rumah tu tak baik kan. Mungkin janji hati kita baik lah, layan. Bagus dengan orang lah, bagi makan, ada kue, bagi ampau. Itu saja Bang Mukim hati saya dengan Boboi itu. Betul lah, saya mau bagi tahu, itu TV itu kan mama saya tuh tidur dengan TV lekan. TV itu kecil, kalau dia tengok TV kecil itu saja TV yang kecil itu, yang besar tuh tak ada pakai. Sebab dia tak tengok TV, mama saya selalu masak, keluar masuk, tak tengok TV siang Bang Mukim. 5, 6, 7 baru dia masuk bilik tengok TV. Suka Indon, dia suka Bang Mukim. Mama saya tu itulah nak beritahu lah. Nanti aku kawan tu, adik-beradik tu, Indon tu, Kak Noyang tu semua tahulah. Saya nak bagi salam ya Bang Mukim, adik angkat. Semua saya angkat, kalau dia orang sudi pergi Mongko angkat semualah.
1: Angkat semua.
5: Untuk Abang Eko, Abang Angkat, Bang Mukrim, Abang Angkat sekali angkat sini Bang Mukrim dengan adik anak-anak yang gegel tu, cuma dia orang jadi ada cakap apa? Kalau orang sana panggil abah, ayah. Pak Widi ya handsome. Suara aku sudah ganteng. Dia tipu di sikap dia tak ganteng.
1: Ya, Pak Widi masih muda.
5: Yalah, ya, ganteng. Ganteng ya. Untuk Pak Wan Usu tadi ya saya ekspres ya untuk Usu Putri, untuk Herman Bella di Sambar, untuk Lanus dengan dia punya mama. Dia selalu dengar itu kita panggil dia, dia semangat lah, jangan sakit-sakit lah bunda tuh sakit hati dengar dia selalu pergi hospital. Untuk Pak ini di Bala ya, Pak Mangsa, Pak Pak Kakek Riri, Kakek Panji, untuk bunda itu, untuk bunda Preda tadi ya, bunda Natalia, bunda Preda. Oh, Kak Mbak Ling, Mama Bobo nak angkat, nanti Mama Bobo pergi lah Putian. Betul tak? Betul. Kalong, kalong angkat, mula. Untuk air kepo, untuk kakek anding, untuk saya lagi kunyah-kunyah makan ni.
1: Ya, yeah, lagi makan.
5: Makan ayam goreng.
1: Ayam goreng.
5: Kacang, masak kacang kusu, itu rebung. Saya suka makan sayur, bidayu. Untuk Pak Kangkong, untuk Joko JJ, untuk Abang Ridado, untuk yang lah kali lah, Mama Yugi ya lupa saya selalu. Untuk kakak Sisi, untuk yang baru tadi, Mbak Nani ya?
1: Mbak Nani ya.
5: Untuk Tahit, yang tersayang, yang tercinta, Adik Mola, I love you. Moga-moga dia tak berubah lah hati dia ya. Kakak tunggu dekat kucing ni, tak tahu umur dia berapa lah kalau dia itu. Dia bagus lah, saya tertarik dengan dia Bang Muslim. Itu saja Bang Muslim, yang lain-lain sama tari gawai ya Bang Muslim.
1: Selamat
5: ya. Gawai semua-mua untuk warga saudara marah saya di mana-mana. Ramai betul lah, nak sebut Rungkat, Noyan, Tuya, apalah. Muka dia orang datang nantilah gawai. Nanti kalau sampai kampung baru saya bagi tahu saya di Mongko ya Bang Muslim. Ini surprise nih.
1: Surprise.
5: Oke, bye-bye, Mamuki. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam. Ya, ada Mak Boboy di Kucing ya. Terima kasih Mak Boboy ya. Bang Okrin boleh enggak minta nomor? Oke, siap. Terima kasih. Wan ya, Wan Usu. Ini izin saya harus sampaikan juga karena ini disampaikan ke saya, jadi saya harus nyampaikan ke yang bersangkutan. Ini izin ya untuk Bang Widi, Wan Usu boleh minta nomornya Bang Widi enggak gitu ya? Ya nanti kalau boleh atau tidaknya silakan di jawab di WhatsApp saja ya. Nanti kita bisa bantu kirim nomornya ya. Oke, kalau begitu terima kasih Wan Usu ya. Lanjut lagi malam Bang Okrin, ini dari Singaraja Bali, Made Resmi. Selamat malam Made, apa kabarnya nih, semoga sehat ya. Request lagunya Dewa 19 Pupus ya. Makasih Bang Okrin atas waktunya, sehat selalu. Terima kasih, amin amin. Salam buat Bang Widi, Bu Farida, Mama Elsa, Mama Boboy dan semua fans Sanggau. Oke, terima kasih Made Resmi ya di Singaraja. Oke, terima kasih. Selamat malam, sapa malam Bi Yul, mau request lagu Ebit GAD Berita Kepada Kawan nih. Salamnya buat Bang La News, Ma Indah, Kak Yuli. Kak Yuli colap tuh katanya, buat Ai, Gaul, Bang Dendi, Mbah Kakung, buat yang baca terima kasih. Kapan baca nih? Ya baru dibaca sesi kedua ya, mohon maaf. Selamat malam Bang, apa kabar? Bang, putarkan lagu Tak Ingin Gagal Lagi dari Dedi Torres. Makasih. Dari Bu Sonia ya. Bu Sonia, kabar baik Bu Sonia. Bu Sonia gimana juga sebaliknya nih, semoga sehat ya. Sedang dalam perjalanan hujan katanya. Hati-hati dalam perjalanannya Bu Sonia ya. Pelan-pelan saja, apalagi cuacanya hujan kan, jarak pandang juga terbatas gitu ya. Nah kalau bisa istirahat sebentar, cari warung kopi atau warung apa, kalau nggak buru-buru gitu ya. Ya yang penting bisa sampai selamat lah ya ke tempat tujuan. Oke, terima kasih semuanya buat Bang Okrin, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Sonia ya. Ya lanjut lagi, selamat malam Sapa Malam, lagunya Lebih Baik Berpisah dari Hari Parintang ya. Ya, salamnya dari A sampai Z aja. Buat yang baca, terima kasih. Sisil ucapkan selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Sisil ya. Oke, terima kasih Mbak Sisil di Pulau Poda. Baiklah kalau begitu. Oke, sudah kita bacakan semua. Ya, ada terakhir. Ini ada Bang Joto. Selamat malam, apa kabar? 97 MHz, kurang sehat. Kok suaranya banyak suara hujan, aku monitor lewat channel Parabola. Oke, terima kasih Bang Joto. Ini memang kita lagi ada perbaikan apa sih? Perbaikan jaringan ya. Bukan jaringan apa namanya? Telepon tapi jaringan jangkauan ini kayaknya nih ya. Pemancar kita lagi ada beberapa waktu lalu lagi gangguan ya. Ya, jadi harap maklum tadi teman-teman juga sempat tanya kakek Uban atau Dato Uban di Landak juga sempat tanya ya. Aisu senang, salam buat Bang Eko, salam buat Ma Indah, buat Ma Boboy, Ma Yogi, Bunda Hesti, Bunda Miati, Dek Mola, Dek Yuli, Dek Yuni, Wanusu dan lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Untuk Bang Okrin, met malam makasih dari Joto RJ. Cuaca hujan, kabar diriku lagi ngolu katanya. Ngolu kepala gara-gara tua gawai tanggal 24 Dek Mola yang apa tanya tadi siang katanya baik. Ini musim gawai ya, identik dengan tuak ya, minuman tradisional suku Dayak ya. Ya, baiklah kalau begitu terima kasih Bang Joto RJ ya. Jangan banyak-banyak Bang. Nah, ntar gak sembuh-sembuh itu kalau masih ngolu terus gitu ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Kita dengarkan dulu dua buah lagu. Saya ambil satu lagu ya untuk Anda yang bergabung di WhatsApp. Kita pilih secara random. Jadi untuk sesi yang kedua ini kita hadirkan tiga buah lagu. Masih ada waktu kita masuk sesi yang ketiga. Nanti kita kondisikan juga lagu-lagu yang kita tampung. Apakah memang memungkinkan untuk kita hadirkan ya. Jadi kalau waktunya terbatas ya mohon maaf. Tapi kalau waktunya masih ada kita akan hadirkan. Grace Simone, Lihat Air Mata.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, kita masuk sesi yang ketiga. Ada siapa di line telepon? Diterima dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Siapa malam, Bang Aklin?
2: Tumben agak lambat ini.
3: Ketiduran, Bang Aklin.
2: Ketiduran, iya, iya, iya.
3: Cuaca dingin, enak tidur kan?
2: Betul. Gimana, kabar sehat?
3: Alhamdulillah, sehat selalu, Bang Aklin.
2: Syukurlah. Jadi, yeah. Cuacanya tidak sehat, menentu ya? Saya juga sehat, kabarnya baik nih.
3: Suaranya masih agak dingin, Bang Aklin.
2: Iya, ini apa, masih apa, pebatuknya ya, batuk belum apa, belum total nih.
3: Sebenarnya nggak perlu diobat sih, Bang Aklin. Nggak perlu diobat
2: sih. Iya, cuma memang kalau saya pribadi memang agak lama ya kalau kena flu batuk itu, seminggu, dua minggu, bahkan bisa lebih tuh.
3: Waduh.
2: Ya saya coba dulu apa, minum obat juga kadang-kadang ya begitu.
3: Percaya kalau mbak kayak gitu tidak pernah minum obat yang muterin.
2: Iya. Itu ya air kalau jahe itu ya.
3: Air jahe makan panas pedas gitu. Dua tiga hari sembuh mungkin.
2: Iya. Saya itu kadang-kadangnya sebenarnya udah sembuh misalnya, kena lagi gitu tuh. Iya, nyambung.
3: Makanya jangan takut sama air. Kalau takut air gitu lah, Bang Aklin. Dapat judul kan?
2: Dapat dong.
3: Lumpur dan belian.
2: Lumpur dan belian ya?
3: Iya.
2: Baiklah.
3: Sesi keberapa nih, Bang Aklin?
2: Ketiga.
3: Ketiga ya?
2: Iya.
3: Salamnya terima kasih Bang Aklin. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT pada keluarga tercinta.
2: Amin.
3: Buat Aiden Musawi Cemanek ya. Ada Mbak Kagung. Bunda Esti dah gabung kan?
2: Belum kayaknya nih.
3: Gabung Bunda Esti, jangan tidur ya. Kalung?
2: Kalung juga belum.
3: Lalu Kalung dah begulung pasti nih.
2: Begulung ya.
3: Ada Kakek Ririn, Kakek Endo, Kakek Uban, Pak Alek, Pak L, yang lain dirangkul dari A sampai Z tempat terkecuali. Bang Krimnya di pulangnya hati-hati. Kalau ada lubang dihindarin,
2: jangan
3: ditabrak ya.
2: Iya benar. Ya.
3: Kalau saya berhujan tuh licin, Bang Krim.
2: Betul.
3: Dari siang hujannya tadi.
2: Iya, ini juga masih gerimis-gerimis gitu ya.
3: Itulah. Udah jangan gerimis lah, naik turun jam 3 ke kantin tuh kadang gerimis pun lumayan juga ya, Bang Aklin.
2: Iya benar.
3: Oke lah. Nanti apa, jaga kesehatan selalu, Bang Aklin.
2: Siap, terima kasih.
3: Selamat malam, semangat malam. Tuhan memberkati keluarga Bang Aklin.
2: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suhun. Sehat-sehat bersama keluarga Mbak ya. Mbak Miati di depan kompi, katanya baru bangun tidur, mungkin efek cuaca jadi baring-baring gak terasa ketiduran gitu ya. Oke lah kalau begitu. Di belakang Mbak Miati ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo. Ya, belum kedengaran suaranya, kita terima di WhatsApp dulu ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ya, Bang Jali.
4: Ya.
2: Gimana Bang, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Syukurlah. Kalau di Skayam, di Skayam apa di Sanggau, Bang?
4: Di Skayam.
2: Di Skayam. Hujan enggak Bang di sana, Bang?
4: Masalahnya enggak cuma gerimis ya tadi itu.
2: Gerimis ya. Berarti hampir merata nih wilayah Sanggau. Mendung-mendung gerimis, iya. Hujan kecil lah gitu ya.
4: Sama ini buat mendung enggak sore tadi.
2: Bang Jali masih dapat lagu ini?
4: Lagunya Belenggu Cinta dari Inka Christy.
2: Belenggu Cinta ya. Ada Bang lagunya.
4: Oke, salam-salamnya. Yang pertama buat Bang Ukrin yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Kakak Long, ayo saya senang. Mama Amur digilis kakek Irin, Paman Sampah, YB Iun. Mama Boboy, Mbak Yogi, Mbak Aling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Pelet, Putra Rato-Rato, Bunda Natalia, kakek Panji, kakek Jupin, Mbak Indah keluarga, Bu Parida, Yuli, Sangat Mawang, Usu Musri, Wan Usu, Ayuban, Cecil, Yuni, Bang Dendi, Nara Kapuas, Bang Pael, Putra Mayau, Mbak Ella, di Sambah, yang lain di Angkujak, dari Sambah, tempat kecuali, buat Bang Ukin yang lagi bertugas, selamat malam, terima kasih.
2: Baik, Bang Jali? Iya. Terima kasih Bang Jali ya di Balai Karangan nih. Saya mau tanya tadi Belenggu Cinta ini nampaknya dari siapa? Nika Ardila gitu ya. Tapi nanti kita coba cek dari Inka Christy-nya ada apa enggak ya. Belenggu Cinta ya, kalau ada kita ambil dari Inka Christy, tapi kalau tidak ada sesuai judul ya, kita ambil dari Nika Ardila ya. Kalau kenyataan cinta ada nih Inka Christy. Takutnya salah apa lupa. Lupa judulnya ya. Nanti kita coba cek lagi. Baik, terima kasih Bang Jali ya di Balai Karangan sudah bersama kita malam hari ini. Dan kita dengarkan dulu ya, ada dua lagu tadi yang sudah di request. Kita nikmati bersama, ada Lumpur dan Berlian ya, kemudian Belenggu Cinta. Selepas ini masih ada waktu, kita akan hadirkan lagu yang teman-teman tampung ya. Kita ambil salah satu lagu ya. Jadi banyak lagu yang belum bisa kita hadirkan. Nikmati bersama.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, seluruh pendengar, mungkin sampai di sini kebersamaan kita di Sapa Malam edisi hari ini ya. Saat ini sudah pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan. Maka kami cukupkan sampai di sini ya kebersamaan kita di Sanggau malam ini ya. Terima kasih atas partisipasi Anda, kebersamaan Anda semua yang sudah bergabung lewat telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Semoga bisa terhibur dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Semoga kebersamaan kita ini mampu menyemangati ya untuk berbagai aktivitas, kegiatan-kegiatan di esok hari dan tetap kompak di udara. Coba cek kembali pintu garasi rumah, kami selalu ingatkan ya, pastikan dalam kondisi yang aman ya sehingga tidak mengganggu peristirahatan Anda dan menuntaskan kebersamaan kita ya pada malam hari ini. Akhir kata saya Okrin, ada Bung Soeherman di operator studio, Bung Dwi Rahmansyah

Sundarno, Oriel, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabah Merah, Bumi Daranantisanggau, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Di Lintas Tukang Pagi edisi hari ini pendengar, hari Selasa 26 Mei 2026, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menemani, menjumpai ruang dengar Anda pendengar di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Ntikong. Dan saya tidak sendirian di meja siar ya, tentunya saya sendiri Ahmad Faizal, dan juga ada rekan Leo di meja operator studio, dan seluruh kru-kru yang bertugas. Kami akan menemani ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, dengan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik kami ketengahkan. Dan pastinya pendengar, dengan informasi yang kami hadirkan nanti dapat menambah khazanah wawasan kita bersama dan memperkaya informasi kita. Dan pendengar, dan untuk yang umat muslim ya, barangkali hari ini ada yang berpuasa, puasa Arafah ya pendengar. Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya, yang sudah selesai menunaikan sholat subuh juga ya. Tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan relay ke Sanggau di 97 MHz ya, dalam program Mutiara Pagi Islam dengan topik yang akan diangkat, berkah di hari Arafah. Menghadirkan narasumber Pak Ustadz Julian Syah selaku penghulu kantor urusan agama Kecamatan Bonti, dan nanti akan dipandu rekan kami, rekan Fido Robani. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan,
1: wara'aitan nas.
2: Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bilan Zulhijjah ya, 1447 Hijriah, yang juga menjadi puncak juga bagi saudara-saudara kita yang sedang memenuhi panggilan ya dalam ibadah haji. Dan juga esok hari kita juga akan sama-sama juga mendengar merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan di tema dan juga topik pada pagi hari ini, berkah di hari Arafah ini, mungkin juga menjadi pengingat untuk kita semua ya, nanti juga akan disampaikan oleh narasumber kami yang juga sudah tergabung di Zoom ya. Kita akan membicarakan mungkin bagaimana ya, bagaimana berkah hari Arafah, mungkin juga bagaimana sih keutamaan-keutamaan yang ada di hari ini. Dan sudah ada bersama saya pendengar, ada Bapak Julian Syah selaku penghulu KUA Kecamatan Bonti. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Julian Syah, apa kabar pagi hari ini?
4: Alhamdulillah Pak.
3: Alhamdulillah baik ya. Kalau cuaca di Bonti ya sekarang ya? Di Bonti gimana Pak cuacanya Pak?
4: Lumayan hujan Pak.
3: Oh hujan ya?
4: Iya.
3: Oke, kalau di Sanggau, kalau saya rasa sih masih cerah ya, karena juga masih cukup gelap ya langit pada pagi hari ini. Namun apapun cuacanya Pak Julian saya, semoga kita diberikan berkah atas apa yang telah diberikan, cuaca yang telah diberikan, dan juga kita tetap semangat ya Pak memulai pagi ini ya Pak.
4: Baik Pak.
3: Apalagi kita juga akan membahas nih tentang hari ini, tentang 9 Zulhijjah ini sebagai hari Arafah ya. Baik Pak Julian saya, untuk waktu dan tempat kami persilahkan.
4: Terima kasih kepada Mas Fido Robani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'Arafah yawman min ayyamil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba', para pendengar RRI Sanggau dan Intikong dimanapun berada, yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini yang bertepatan dengan hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang terbesar, nikmat yang agung, baik itu nikmat jasmani maupun rohani, sehingga pada hari ini kita semua masih dipertemukan dengan hari Arafah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salawat dan salam ini kita berharap kelak di hari kiamat nanti kita diakui serta mendapat syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir dari 12 bulan yang ada dalam penanggalan Hijriah. Dari 12 bulan ini Allah taala telah memilih 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Ashhurul Hurum. Adapun 4 bulan tersebut ialah yang pertama itu Zulqa'idah, dan yang kedua Zulhijjah, dan yang ketiga Muharram, dan yang terakhir yang keempat yaitu bulan Rajab. Keempat bulan ini memiliki keutamaan tersendiri dan keistimewaannya masing-masing yang tidak dimiliki oleh 8 bulan yang lain. Allah Ta'ala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang agung dan bulan yang mulia, agar umat Islam dapat mengambil manfaat dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan nur Allah Ta'ala ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah Ta'ala, pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan atau 4 bulan haram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Zulhijjah ini, bulan yang istimewa ini, terdapat prosesi ibadah pada rukun iman yang kelima yaitu ibadah haji, yang puncaknya terjadi pada hari Tarwiyah yang kemarin dan pada hari ini yaitu hari Arafah. Penamaan hari Arafah ini yang terjadi pada tanggal ke-9 di bulan Zulhijjah, jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Sedangkan umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji itu disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah ini. Banyak pandangan ulama mengenai alasan dibalik penamaan hari Arafah ini. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menguraikan ada beberapa penamaan tentang hari Arafah ini. Yang pertama yaitu hari Arafah ini ialah dinamakan hari Arafah karena pertemuan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Bahwasanya di pada hari Arafah ini, tatkala Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ini diperintahkan untuk keluar dari surga dan untuk turun ke muka bumi ini, maka pada saat diperintahkan dikeluarkan dari surga tersebut, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa terpisah jauh dari muka bumi ini. Lalu tatkala ketika tanggal 9 Zulhijjah ini, Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan di Padang Arafah. Lalu penamaan kedua tentang penamaan kata Arafah ini, tatkala Malaikat Jibril mengajarkan tata cara haji kepada Nabi Adam, lalu Jibril berkata kepada Adam, apakah engkau sudah tahu melaksanakan ibadah haji ini? Lalu Nabi Adam alaihi salam menjawab, iya, aku tahu. Maka kata tahu inilah dalam bahasa Arab yang katanya Arafah. Maka ini disebut juga dengan Arafah. Lalu penamaan yang ketiga, tatkala orang haji menamai Arafah ini karena ketika di hari ke-9 ini para jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Maka dengan kejadian inilah kata Arafah itu disebut dengan kata Arafah. Lalu yang terakhir, yang keempat, kata Arafah ini tatkala ketika pada hari Arafah ini Allah Ta'ala memberitahukan, yaitu ta'arrafu kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, bahwasanya ketika tatkala mereka wukuf di Padang Arafah, Allah Ta'ala memberitahukan dengan memberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya ibadah haji yang mereka laksanakan tersebut akan mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pandangan tadi, ada juga yang mengatakan Arafah diambil dari bahasa Arab dari kata i'tiraf, yaitu pengetahuan. Hal ini mengikat pada hari Arafah, umat Islam dengan melaksanakan ibadah haji dan wukuf di Padang Arafah menunjukkan bahwa orang tersebut ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan semua kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan sebelumnya dan ingin menghindari dari perbuatan dosa-dosa. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang terdapat surah Muhammad ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Yang artinya, dan Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan Allah Ta'ala dengan keindahan dan kenikmatannya. Lalu jelaskan oleh Imam Fakhruddin Al-Razi bahwasanya ayat tadi berarti orang-orang yang telah berdosa ketika bertobat di tanah Arafah, sungguh mereka telah terlepas dari kotoran-kotoran dosa dan berusaha dengan ibadahnya tersebut di sisi Allah sehingga akan menjadi jiwa yang harum, terbebas dari dosa dan kesalahan. Para pendengar RRI Sanggau atau Entikong yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, di hari Arafah ini tentu saja memiliki keberkahannya tersendiri. Dan sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 10 hari terbaik di pada bulan Zulhijjah ini dalam firman Allah Ta'ala, itu merupakan salah satu hari yang terbaik dan memiliki keberkahannya sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal fajr wa layalin ashar, demi fajar dan demi 10 hari malam-malamnya. Makanya, di dalam 10 hari ini memiliki keistimewaannya masing-masing, terlebih lagi 8 dan 9, dan pada hari ini, tepat dengan 9 hari Arafah itu tersebut. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hari Arafah ini. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi tarwiyah kaffara sana, wa shaumu yaumi Arafah kaffara sanatain." Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa hari Tarwiyah menghapus dosa 1 tahun dan puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain berkata, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumin Arafah." Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah Ta'ala daripada hari Arafah ini. Lalu, untuk mencapai keberkahan-keberkahan di hari Arafah ini, apakah yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu kita lakukan ialah selalulah hendaklah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Arafah ini. Karena pada hari Arafah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan maghfirahnya, membentangkan pintu maafnya terbanyak dan terluas dan terbuka lebar kepada orang-orang yang beristighfar dan meminta ampun serta bertobat kepadanya. Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana 'ashiyah 'Arafah, lam yabqa ahad fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman illa ghafara lahu." قلت يا رسول الله أهل عرفة خاصة قال بل للمسلمين عامة. Dari sahabat Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang sore hari Arafah, maka tidaklah ada orang yang dalam hatinya terdapat sebiji iman kecuali akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni orang tersebut. Lalu Ibn Umar berkata, Rasulullah, apakah itu khusus untuk mereka yang berwukuf di Arafah saja? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, bahkan untuk semua orang muslim yang berada di manapun berada. Lalu di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an ya'taqallahu fihi 'abidan minan nar min yaumi Arafah." وَأَنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ اشْهَدُوا مَلَائِكَتِي إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Yang artinya, tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan para hamba-hambanya dari neraka melebihi dari hari Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat di hari Arafah, kemudian membanggakan orang-orang yang berdoa di hari Arafah di depan para malaikatnya. Allah Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, apa yang mereka inginkan, saksikanlah wahai para malaikatku bahwa aku telah mengampuni mereka. Lalu, cara yang kedua, ketika kita di hari Arafah ini, hendaklah kita disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah ini, untuk menggapai keberkahan Arafah tersebut. Hal ini para ulama mengatakan bahwasanya puasa hari Arafah adalah puasa sunnah terbaik sepanjang tahun setelah puasa Ramadan. Itu terlihat dari balasan puasa ini yang tidak main-main. Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbilah." Yang artinya, puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun, tahun yang telah lewat dan tahun yang akan datang. Di hadis lain mengatakan, "Man shama yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah Ta'ala akan menghapus dosanya di masa lalu dan di masa depan. Hal ini Imam Nawawi menjelaskan maksud dari dihapuskan dosa setahun yang akan datang tersebut, yaitu yang pertama, Allah Ta'ala akan menjadikan puasa Arafah sebagai pelebur dosanya andai ia bermaksiat di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, Allah Ta'ala akan memberinya pertolongan untuk menjauhi dosa-dosa dalam tahun yang akan datang. Dan andai ia terjatuh dalam maksiat, maka Allah Ta'ala akan memberinya petunjuk untuk bertaubat dari dosanya atau melakukan amal baik yang bisa menghapus dosanya. Ulama lain berpendapat, Said Bakri Syafa berpendapat perihal hadis tadi, dihapusnya dosa sepanjang tahun depan bagi orang yang berpuasa di hari Arafah, menurut Ibnu Abbas adalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setidaknya orang tersebut akan dipanjangkan umurnya sampai Arafah yang akan datang. Lalu di hari Arafah ini untuk mencapai keberkahan yang ketiga, yaitu hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih-lebih pada sore hari setelah salat Asar nanti. Apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, apapun hajat-hajat kita, hendaklah kita berdoa terlebih-lebih setelah salat Asar nanti. Karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a yaumi Arafah." Doa yang terbaik ialah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Seorang ulama mengomentari hadis bahwasanya qala al-baji ay a'zamahu thawaban wa aqrabahu ijabah. Mengomentari hadis tadi, al-baji berkata bahwasanya doa di hari Arafah ialah doa paling besar pahalanya dan paling cepat untuk dikabulkan. Seorang ulama lain berpendapat, Ibnu Abdul Bar mengomentari bahwasanya dari hadis tadi disimpulkan bahwa doa di hari Arafah semuanya diijabahi. InsyaAllah kecuali bagi mereka orang-orang yang melampaui batas berdoa dengan hal-hal yang berupa maksiat kepada Allah dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan ketiga amalan tadi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini agar kita dikuatkan untuk menjalankan amalan-amalan ketiga tadi, agar kita kelak di hari kiamat, apapun kelak kita di hari kiamat nanti, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang kita lakukan di hari Arafah ini. Karena hari Arafah ini merupakan salah satu hari yang sangat-sangat dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mutiara pagi ini kita mendapatkan inayah, hidayah, maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan kekuatan untuk menjalankan amalan-amalan ibadah Arafah, baik dari puasa sunnah, zikir-zikir, istighfar maupun doa-doa hingga maghrib menjelang nanti. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang belum mampu berdiri padang Arafah pada hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti kita dapat berdiri di padang Arafah ataupun wukuf Arafah nanti dengan dimudahkannya rezeki kita, dimudahkannya langkah kaki kita, diberikannya kesehatan kita, sehingga kita dapat menjalankan rukun kelima, yaitu ibadah haji, bersama orang yang kita cintai dan bersama orang yang mencintai kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan yang dapat saya sampaikan, itu semuanya dari saya sendiri, dan semua yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Juliansyah ya, atas tausiahnya, atas juga renungannya untuk kita semua pendengar di pagi hari ini, mengingat juga hari ini bertepatan dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah ya. Semoga yang disampaikan ya pendengar bisa menjadi pengingat untuk kita ya, sama-sama melakukan atau juga memberikan upaya terbaik kita dalam beribadah, terutama kita juga bercermin ya kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang memenuhi panggilan wukuf di Padang Arafah ya, sebagai ibadah puncak haji. Dan mendengar, kami juga ajak Anda di pagi hari ini untuk bertanya langsung ataupun juga berdiskusi dengan narasumber kami di pagi hari ini dengan tema berkah di hari Arafah bersama Pak Juliansyah. Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Dan pendengar, kami juga Anda juga bisa menyaksikan ya Mutiara Pagi ini melalui streaming kami di channel RRI Sanggau, baik di YouTube maupun juga Facebook. Baik Pak Juliansyah ya, kalau saya tadi dengar begitu tausiah dari Pak Juliansyah bahwa rupanya hari ini, hari Arafah ini punya keutamaan yang luar biasa ya, berada di bulan terakhir di tahun Hijriah atau di kalender Hijriah. Dan ini juga seharusnya menjadi momentum untuk kita semua, terutama tadi soal bagaimana keutamaan dari puasa Arafah ini Pak Juliansyah. Saya mau tanya Pak, bagaimana soal puasa Arafah ini yang bisa menggugurkan dosa kita ya, sebelum dan yang nanti di tahun sebelumnya dan juga tahun yang akan datang. Bagaimana Pak, mungkin penjelasan yang rincinya, apakah memang niatan tersebut memang kita harus dalam berpuasa Arafah, terutama apakah kita memang harus meniatkan untuk hal tersebut, untuk kita bisa menggugurkan dosa kita sebelum dan sesudah, atau memang apa sih penjelasannya yang mungkin bisa terperinci begitu dari hal tersebut Pak? Silakan.
4: Puasa Arafah ini kan merupakan salah satu puasa sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali mungkin dari sebagian kita, kita tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah ini.
3: Okay.
4: Karena sebagian kita mungkin ada yang sakit. Ada mungkin sebagian dari kita yang bekerja keras. Mungkin dari sebagian kita ada yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah ini. Maka untuk kita yang bisa dikategorikan bisa melakukan puasa sunnah Arafah ini, hendaknya kita melaksanakannya dengan cara yang baik.
3: Okay.
4: Walaupun kita pagi ini mungkin belum niat, seperti puasa Ramadan itu kan kalau sesuai dengan fikihnya itu wajib niat sebelum sahur, itu wajib niat. Sedangkan untuk puasa sunnah Arafah ini, mungkin kita ketika bangun tidur tadi sholat subuh kelewatan dan baru mengingat bahwasanya hari ini hari Arafah.
3: Okay.
4: Hendaknya setelah bangun tadi dan sebelum zuhur nanti kita berniat untuk puasa sunnah Arafah ini.
3: Okay.
4: Walaupun kita berniat ini, kita belum mengetahui fadilah-fadilah dari puasa Arafah ini, insyaAllah dengan kita berniat baik, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan fadilah-fadilahnya. Maka hendaknya bagi kita yang puasa Arafah, tetaplah kita berniat dengan tulus, kita berharap puasanya dengan puasa Arafah ini menjadi renungan terakhir kita. Menjadi renungan, mungkin bagi renungan terakhir kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih diberi umur atau tidak, tahun Hijriah tahun depan. Apakah tahun kemarin kita banyak melakukan dosa-dosa yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita berharap dengan salah satu puasa sunnah Arafah ini, bagi yang kita dapat berpuasa, kita mendapatkan fadilah. Begitu juga yang tidak dapat melaksanakan puasa sunnah Arafah. Hendaknya kita menjaga diri. Pada hari ini kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan maksiat-maksiatnya, agar kita berharap dengan kita tidak dapat melaksanakan puasa sunnah Arafah ini, dan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain seperti sedekah, ataupun hal-hal yang baik, memberi makan kepada orang yang puasa sunnah, ataupun hal-hal lain bernilai kebaikan. Kita berharap di hari Arafah ini dengan kita menjaga hal-hal yang tidak diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala seperti maksiat tadi, kita dapat keutamaan atau fadilah-fadilah di hari Arafah ini bagi yang kita tidak dapat melaksanakan puasa sunnah Arafah tadi.
3: Oke, berarti kalau saya tangkap ya Pak Juliansyah, bahwa di baik dari puasa Arafah maupun juga di bulan terakhir ini, bagaimana ini kita jadikan ya sebagai momen untuk kembali flashback itu ya ke belakang, dan juga dari puasa Arafah ini ya tadi, semoga juga menjadi ibadah kita untuk mengingat bagaimana dalam setahun ke belakang gitu, apa-apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita ibaratkan ya kalau tahun Masehi seperti Desember ya Pak Juliansyah ya, bagaimana apa sih yang kita sudah lakukan dalam satu tahun, dan dalam konteks ini satu tahun kalender Hijriah, dan puasa Arafah mungkin menjadi salah satu keutamaan di akhir tahun Hijriah ini, bagaimana hal-hal tersebut semoga ibadah kita dan juga yang kita niatkan untuk puasa Arafah ini bisa begitu mengampunkan dosa-dosa kita ke belakang, dan juga semoga kita diberi panjang umur agar kita juga bisa terus meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun Hijriah yang depan ya, 1448 Hijriah. Pak Juliansyah, kita ngomongin tadi soal puasa Arafah. Saya mau bertanya soal hari Arafahnya ini sendiri ya, Pak. Bahwa ini kita sama-sama tahu ini sebuah puncak ibadah haji ya. Bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang sedang memenuhi panggilan di Padang Arafah, sedang berwukuf ya, begitu ya Pak Juliansyah ya. Namun untuk kita yang saat ini di tanah air yang mungkin belum bisa atau juga belum mampu memenuhi panggilannya, atau mungkin sudah mampu tapi memang saat ini di tahun ini belum lagi diberi kesempatan gitu, bagaimana Pak cara kita memaknai hal tersebut, memaknai saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di puncak ibadah haji Pak?
4: Bagi kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, terlebih hari ini banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah haji dan wukuf di Padang Arafah. Untuk kita yang masih di Indonesia ataupun di belahan bumi lain yang tidak dapat melaksanakan hal tersebut, hendaknya kita melaksanakan amalan-amalan sebagaimana orang yang wukuf di Padang Arafah. Di antara lain yang mungkin bisa kita lazimkan, kita amalkan, seperti yang mana bulan Arafah ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini, di hari ini, di hari Arafah ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu lebar maafnya sebesar-besarnya. Maka selain zikir tadi, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan beberapa tahun terakhir ataupun selama hidup yang telah kita lewati. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kita berharap dengan istighfar tadi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk masa depan kita, karena kita tidak tahu masa depan ini bagaimana gambarannya. Semoga dengan istighfar yang kita ucapkan itu Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu memberkahi kita, selalu membersamai kita, sehingga kehidupan kita ini tidak lepas dan tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada senjata yang lebih hebat, tidak ada senjata yang lebih baik, tidak ada senjata yang lebih diutamakan selain itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai orang yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya terlebih-lebih lagi di hari Arafah ini, sebagaimana amalan orang-orang yang wukuf di Arafah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di teriknya panas matahari di sana, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hajat-hajat yang mereka inginkan, terhadap hajat-hajat yang mereka cita-citakan, terhadap apa-apa yang mereka inginkan, baik itu bersifat duniawi maupun bersifat akhirat atau ukhrawi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ini, sebagaimana orang-orang Arafah itu berlakukan, sebagaimana orang-orang yang wukuf di Arafah itu lakukan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ada perbedaan pendapat, apakah kita di Indonesia harus berdoa waktunya sama seperti orang yang wukuf di Arafah? Makanya banyak perbedaan pendapat. Orang yang wukuf di Arafah mungkin berbeda waktunya ketika kita di sini, tapi hendaknya Nabi Muhammad SAW atau para ulama lain menjelaskan tentang doa tadi, hendaknya kita berdoa ketika setelah sholat asar nanti, kita banyak melakukan zikir-zikir, istighfar-istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta muhasabah, muhasabah terhadap diri kita. Karena kita ini, kalau kita tidak memuhasabah, mengoreksi diri kita, siapa lagi? Apakah kita perlu menentukan orang lain? Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi kelak di hari kiamat. Maka koreksilah, jadikanlah hari Arafah ini selain hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta jadikanlah muhasabah juga jadi bagian dari amalan-amalan kita di hari Arafah ini.
3: Baik, berarti memang hari Arafah ini juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berwukuf ya di Padang Arafah ini juga menjadi momentum dan juga maknanya ini lebih dalam ya untuk kita semua, terutama untuk hal-hal seperti berdoa, berzikir, beristighfar. Ini juga menjadi hal yang saudara-saudara saat ini kita lakukan, dan semoga kita juga sama-sama ya pendengar dan juga Pak Juliansah juga untuk melakukan hal yang sama dengan saudara-saudara kita di sana, karena ini juga menjadi momen juga ya. Karena kalau saya dengar tadi berkali-kali ya Pak Juliansah sampaikan bahwa di hari Arafah ini pintu, mungkin pintu pertaubatan ya Pak Juliansah ya, ini benar-benar dibuka lebar. Ini momentum akhir tahun juga ya pendengar ya, untuk kita sebagai umat muslim di kalender Hijriah. Dan juga semoga segala dosa yang telah kita lakukan kita bisa ingat-ingat kembali, dan ini juga menjadi introspeksi diri untuk kita semua dalam menjalani tahun baru setelah Zulhijjah ya Pak Juliansah ya. Baik Pak, mungkin saya juga mau tanya nih Pak, terkait dengan apa saja sih mungkin hal-hal yang sering dilupakan oleh kita umat Islam saat hari Arafah ya. Mungkin tadi kalau Pak Julian saya sampaikan, berzikir, tentu berdoa dan juga memohon ampun, dan juga yang terutama keutamaan puasa ini juga jadi penting. Apa sih Pak hal-hal lainnya Pak yang mungkin sedang atau juga kita sering lupakan gitu Pak di hari Arafah ini Pak?
4: Di hari Arafah ini kita terkadang sering melupakan ibadah-ibadah pastinya, karena kita banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan ketika hari Arafah ini, karena besoknya kita hari raya Idul Adha. Karena banyak sekali orang-orang itu mempersiapkan fisiknya atau mempersiapkan pakaiannya daripada mempersiapkan hati nuraninya untuk beribadah untuk esok hari. Terlebih lagi banyak sekali orang menyiapkan makanan-makanan di rumahnya, okay, sehingga mereka lupa makna dari Arafah itu sendiri. Sebenarnya menyiapkan makanan itu baik karena memberi makan orang lain. Menyiapkan kurban itu baik untuk memberi yang lain. Tapi yang lebih kita momentumkan hari ini, bagaimana kita memberikan sedikit waktu. Dapat waktu aktivitas kita ini kan 24 jam. Hmm. Kita memberikan sedikit waktu, kita khususkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang beribadahnya dia senang dengan beribadah sosial. Hmm. Maka ibadah, jadikanlah ibadah sosial itu seperti sedekah, okay, infak. Ya, jadikanlah ibadah sosial itu mungkin tidak bisa beribadah secara vertikal, okay, ataupun secara sendiri-sendiri, ataupun secara berjamaah di masjid ataupun di rumah. Jadikanlah ibadah sosial itu ibadah bukan untuk istilahnya bahwasanya saya ini mampu untuk melaksanakan ibadah sosial tersebut, tapi jadikanlah ini bukti kita melaksanakan ibadah sosial ini bahwasanya hakikat yang kita berikan itu semuanya datang dari Allah, yeah, dan yang kita berikan itu sesuai dengan perintah Allah, dan yang kita berikan itu sesungguhnya bukan milik kita, dan kita berharap yang kita berikan itu menjadi kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka itulah yang perlu kita perhatikan, baik ibadah sosial kita, bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah zikir, istighfar, ibadah-ibadah doa, ataupun muhasabah tadi. Tapi jadikanlah salah satu ibadah yang mungkin kecil, yeah, bagi kita, tapi itu mungkin memiliki makna. Jadi jadikanlah ibadah-ibadah itu, baik ibadah sosial maupun non-sosial, itu jadikanlah lebih bermakna, walaupun kecil, tapi dipandang Allah Subhanahu wa taala tidak kecil.
3: Baik, baik, apalagi esok hari Idul Adha ini juga jadi perayaan untuk berbagi juga ya Pak Juliansa ya. Bagaimana kita yang mungkin masih belum diberi kesempatan gitu, ataupun juga melewatkan ibadah-ibadah vertikal ya, mungkin seperti puasa Arafah ini, kita bisa mungkin mengupayakannya dengan alternatif lain, dengan kita berbagi ke sesama, ataupun juga mungkin berbuat baik saja lah ya Pak Juliansa ya, kepada sesama. Ya,
4: minimal menjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, menjaga diri dari perbuatan dosa, menjaga maksiat sih. Minimal itu aja, kalau kita tidak bisa berbuat ya, baik ini sih.
3: Minimal itu saja, minimal bagaimana kita menjaga mungkin lisan kita dan lainnya ya, agar kita juga sama-sama ini menjadi momen untuk kita semua pendengar untuk introspeksi diri di akhir tahun Hijriah ini, dan semoga kembali lagi ya kita sampaikan, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dan juga keberkahan di tahun selanjutnya. Pak Juliansa, saya mau satu pertanyaan terakhir ya mungkin ya, karena ini sudah di penghujung juga. Kenapa Pak doa tadi disampaikan, doa di hari Arafah ini begitu penting pada waktu setelah asar? Apakah ini berkaitan dengan memang di penghujung hari Arafah atau bagaimana Pak?
4: Ya, karena kebetulan banyak ulama, karena kita ini kan mengikuti para salafuna soleh, orang-orang soleh, itu banyak orang-orang soleh mengatakan bahwasanya merasakan berdoa ketika di hari Arafah itu, terutama Imam Ghazali mengatakan berdoalah kalian di hari Arafah ketika setelah sholat asar, karena banyak sekali yang mengatakan bagaimana yang bulan puasa kemarin, ketika seseorang berdoa setelah sholat asar ataupun khususnya seperti sholat sebelum sholat maghrib walaupun terbenamnya matahari, itu Allah Subhanahu wa taala lebih cepat mengabulkan doanya. Mungkin ada sebagian pendapat yang mengatakan ketika Allah Ta'ala menurunkan doanya ketika seseorang itu bangun di sepertiga malam. Tapi untuk khusus di hari Arafah ini, Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi hambanya yang tidak dapat bangun sepertiga malam, okay, malam tadi, memberikan kesempatan yang terbuka lebar kepada hambanya untuk berdoa setelah sholat asar tadi. Karena kita tahu sholat asar ini kan ada sebuah hadis yang mengatakan ketika terjadi antara udara dingin dan panas itu bersatu, kita tahu biasanya kalau di hari normalnya setelah sholat asar itu antara panas dan dingin itu bersatu ataupun ya udara-udara adem lah bahasanya kan. Udara-udara adem itu Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu momen yang mana ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mempercepat mengabulkan doa hamba tersebut. Walaupun terkadang kalau kita mendefinisikan doa ini kan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagai seorang hamba ini kita pengin apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu cepat dikabulkan. Tapi sesungguhnya apapun doa yang kita kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita pahami, kita tanamkan dalam mindset kita, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena kedangkalan akal kita, kita memahami makna pasti itu cepat aja. Namun makna pasti yang Allah ijabahi itu adalah ketika ada seseorang yang pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, ulama menjabarkan ketika orang berdoa kepada Allah taala itu pasti diijabahi. Namun cara Allah Subhanahu wa taala menjawabnya berbeda-beda. Mungkin ketika kita berdoa saat ini Allah taala akan menjawabnya secara langsung. Mungkin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan doa kita kepada yang lebih baik. Mungkin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan simpan doa tersebut untuk menutupi dosa-dosa kita di hari kiamat nanti. Maka itu yang harus kita pahami, bukan seberapa cepat doa itu dikabulkan, tapi seberapa kuatnya kita, seberapa yakinnya kita terhadap doa kita tersebut, bahwasanya doa ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sebagai bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti doa ini sebagai bukti lemahnya kita, bahwasanya kita ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang doa ini.
3: Ya. Saya pikir luar biasa sekali ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini mengasihi kita semua, memberikan spare waktu ya untuk tidak hanya mungkin kita yang bisa begitu taat, begitu beribadah dari sepertiga malam sampai juga sepanjang hari begitu, tapi untuk kita semua ya pendengar yang mungkin ya kembali lagi kita belum bisa ataupun juga belum mampu untuk melakukan ibadah-ibadah vertikal ataupun juga ibadah-ibadah sunnah begitu ya, di sepanjang hari kita diberikan waktu ya, dimana di asar ini juga harusnya menjadi waktu untuk kita semua masih terbangun ataupun juga semangat ya menjalani hidup. Dan juga jadi momen untuk kita di hari ini. Dan juga kami ingatkan juga ya, dan kita sama-sama mengingatkan kepada saudara-saudara kita, yuk nanti di waktu asar kita sama-sama berdoa.

dan juga mungkin saya bilang renungan saja ya untuk kita semua ya. Karena untuk kita pahami bahwa kita semua manusia, kita semoga dari yang disampaikan Pak Juliansa juga menjadi pengingat kita juga, untuk Pak Juliansa juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Juliansa. Saya sampaikan kembali, semoga sehat selalu. Semoga apa-apa yang Pak Juliansa sedang upayakan, hal-hal baik yang Pak Juliansa upayakan, dapat berjalan lancar dan juga diberikan keberkahan untuk Pak Juliansa dan juga orang-orang sekitar Pak Juliansa. Baik, pendengar, sekian dari sajian Mutiara Pagi edisi hari ini 26 Mei 2026. Anda dapat menyaksikan tayangan ulangnya di channel YouTube kami di RRI Sanggau. Saya Vido Robani dan juga ada Pak Juliansa pamit dari Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Dan mendengar nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Pagi produksi dari Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTKong. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau untuk usaha sih ngaruh banyak. Soalnya banyak barang-barang kan
1: belum dimasuk kategori KLB. Kalau untuk kasus ikungunya itu kan sebenarnya kasus.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Fido Robani. Berita utama. Kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau hingga saat ini dipastikan belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB, meski jumlah mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus melakukan pemantauan dan pengendalian di sejumlah wilayah untuk mencegah penyebaran penyakit semakin luas.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Marlina memastikan kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Meski jumlah kasus mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemantauan dan pengendalian di lapangan. Marlina menjelaskan, penanganan tetap dilakukan secara intensif melalui pemantauan wilayah yang ditemukan kasus terbanyak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit semakin meluas. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit semakin meluas ke kecamatan lainnya di Kabupaten Sanggau.
1: Belum dimasuk kategori KLB. Kalau untuk kasus cikungunya, itu kan sebenarnya kasusnya sama dengan DBD. Jadi penyebabnya kan nyamuk. Jadi yang lebih diinikan adalah PSN-nya.
3: Ia mengatakan, cikungunya memiliki pola penularan yang hampir sama dengan demam berdarah dengue atau DBD karena sama-sama disebabkan oleh gigitan nyamuk. Oleh sebab itu, upaya utama yang terus ditekankan kepada masyarakat adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di lingkungan masing-masing. Tri Putri melaporkan.
2: TPID Kabupaten Sanggau bersama Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Sanggau serta Bulog mulai menyalurkan jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk peternak ayam petelur di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ambius Anton mengatakan penyaluran perdana dilakukan dari gudang Bulog sebagai upaya membantu peternak memperoleh bahan pakan dengan harga lebih murah terjangkau. Anton menjelaskan penyaluran jagung SPHP di hari pertama difokuskan kepada peternak ayam petelur milik Pak Mayan di Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir. Jagung pakan tersebut dijual dengan harga Rp5.500 per kilogram dengan pembelian dilakukan langsung oleh peternak kepada Bulog. Pada tahap awal, jagung SPHP yang sudah dibayarkan peternak mencapai 98 ton dengan pengangkutan dilakukan bertahap menggunakan 3 truk. Jumlah tersebut merupakan bagian dari kuota 162 ton yang telah disetujui Badan Pangan Nasional untuk Kabupaten Sanggau. Penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menekan para pelaku usaha kecil di Kabupaten Sanggau akibat lonjakan harga bahan baku impor. Kondisi ini memicu kenaikan harga produk kemasan plastik dan melemahkan daya beli masyarakat yang kini cenderung menahan pengeluaran mereka.
4: Penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan para pelaku usaha kecil di Kabupaten Sanggau. Salah seorang pedagang toko kelontong di Sanggau, Josin Ricky, menyebut kenaikan harga bahan baku impor membuat modal usaha ikut meningkat, terutama pada produk berbahan plastik. Dia mengungkapkan kenaikan harga paling terasa terjadi pada produk berbahan plastik, termasuk berbagai jenis kemasan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, hampir seluruh barang yang menggunakan kemasan plastik ikut terdampak karena biaya produksi yang turut meningkat. Josin menambahkan, kondisi tersebut juga mempengaruhi daya beli masyarakat yang kini cenderung menahan pengeluaran. Dia menilai, masyarakat lebih memilih menyimpan uang mereka karena harga barang kebutuhan terus mengalami kenaikan.
0: Kalau untuk usaha sih ngaruh banyak. Soalnya banyak barang-barang kan bahan bakunya dari luar. Jadi pembeliannya kan lewat dolar. Memang sih kita nggak pakai dolar kayak kata Pak Prabowo. Memang nggak langsung nggak pakai dolar. Tapi kan ngaruh ke modal usaha jadinya. Jadi orang-orang juga merasa barang-barang makin naik, daya beli mereka juga turun. Jadi orang nyimpan uang kan, nggak terlalu spending pengeluaran mereka. Jadinya usaha kita kena dampak.
4: Selain itu, Yosin mengatakan kenaikan harga plastik juga mulai mempengaruhi pasokan sejumlah produk, termasuk air mineral dalam kemasan. Menurutnya, Kenaikan harga bahan plastik membuat distribusi barang menjadi lebih terbatas dibandingkan biasanya. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyebut masih ada 7 dari 28 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang disuspensi karena belum memenuhi standar pengelolaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan, perbaikan standar dapur menjadi prioritas agar pelayanan makanan bagi pelajar berjalan aman dan higienis. Masih ada 7 dapur yang disuspensi karena belum memenuhi syarat dan kriteria yang ada. Wabub Susana menjelaskan sejumlah temuan masih ditemukan pada dapur SPPG, mulai dari standar layout bangunan, kebersihan lingkungan, hingga instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti kelayakan peralatan masak dan wadah makanan yang digunakan dalam operasional dapur.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinkes Sanggau pastikan Cikungunya belum berstatus KLB. Rupiah melemah, pelaku usaha kecil di Sanggau mulai tertekan. Saya Fido Rubani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan itulah dia tadi pendengar, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau ya pendengar. Dan untuk selanjutnya di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan ajak Anda bergabung dalam program selanjutnya, yaitu kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar, tentunya nanti di program kabar dari Kalbar kita akan mendengarkan berbagai informasi yang akan dihadirkan rekan-rekan kami ya di RRI Pontianak, kemudian RRI Sambas, RRI Sintang, dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kondisi cuaca terkini di wilayah perbatasan tampak masih mendung ataupun masih berawan ya pendengar. Dan kami menghimbau untuk Anda yang sedang di perjalanan, alangkah baiknya untuk menyalakan lampu senja ya pendengar, pastinya untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lainnya, khawatir di beberapa tempat masih tampak berkabut juga. Dan masih cukup dingin untuk suhu di luar ya pendengar. Jadi kami menghimbau untuk Anda juga yang beraktivitas di luar ruangan ya, kalau misalnya tidak ada aktivitas olahraga, untuk aktivitas santai-santai saja ya, sebaiknya menggunakan pakaian yang cukup tebal. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung via Zoom dalam program Kabar dari Kalbar. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
5: Pantaslah, air selokan ini tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
6: Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042. Kabar dari Kalbar, hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi, dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Dialog Pagi.

0: terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali hadir bersama kami pagi hari ini di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Pastinya hari ini hadir berbagi informasi untuk Anda, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau bisa di nomor kami di 734987, bisa juga di 08115701042. Juga kami undang Anda bergabung di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan sudah terhubung bersama rekan-rekan saya pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, rekan Mei.
3: Pagi, Mei.
1: Oke, ya. Kita sapa satu-satu terlebih dahulu pagi hari ini. Dari Sintang ada Asri. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mei dan rekan-rekan.
1: Gimana Sintang pagi ini?
4: Sintang pagi ini terpantau untuk cuaca sangat cerah ya. Kemudian juga kalau arus lalu lintas ini kalau di Jalan Yosef Ngurah Sintang sendiri masih terpantau sepi, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita ke Antikong. Ada Faisal, selamat pagi.
5: Selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Kalau di wilayah perbatasan Antikong pada pagi hari ini, rekan Mei tampak masih berawan dan juga berkabut ya. Dan untuk suhu di luar ruangan juga masih dirasakan kayaknya sama dengan suhu dalam ruangan ya, dingin begitu. Dan betul. Untuk pantauan arus lalu lintas ini rekan Mei terpantau masih sangat sepi ya, dan terpantau dari awal siaran tadi sampai saat ini mungkin hanya 1-2 kendaraan saja yang melintas, Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sanggau. Ada Vido, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mei. Selamat pagi rekan-rekan dan juga pendengar Pro 1 RRI. Untuk di Sanggau saat ini cuaca juga sama ya, seperti di Antikong terpantau berkabut juga. Dan tadi sempat juga ada hujan, cuman lewat aja, tapi cuman sebentar ya tadi di subuh ya. Lalu untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah ataupun juga Kelurahan Bunut masih terpantau lengang, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Vido. Dan kalau untuk dari Kota Pontianak sendiri pagi hari ini, Pontianak dan Kuburaya di update-nya, pagi hari ini masih berawan, cenderungnya malah ke mendung di pagi hari ini. Dan kurang lebih sama juga dengan Sanggau di dan juga Antikong ya. Pagi-pagi tuh kabutnya tebal sekali, menjadi tantangan tersendiri untuk kita yang naik motor subuh-subuh pakai kacamata ya. Lepas kacamata gak kelihatan, dipakai lebih gak kelihatan tuh tadi pagi. Seperti itu ya. Dan sekarang sih kabut memang sudah cukup tipis, tapi memang ya masih cukup gelap di pagi hari ini ya. Bikin ngantuk sedikit. Baik, kita sapa juga yang di Sambas, pendengar-pendengar kita, selamat pagi. Dan kita beralih ke informasi pertama dulu ya. Di pagi hari ini dimulai dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah dengan konsep lebih kolaboratif, melibatkan lebih banyak pelaku usaha di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat. Gerakan pangan murah menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat, Manto, di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan Goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Dan untuk komoditas utama, pemerintah tetap menyediakan kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Itu dia untuk informasi pembuka pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Pelemahan rupiah picu kenaikan harga oli dan spare part. Faisal, silakan.
5: Oke, rekan Mei ya, mengawali pagi di wilayah perbatasan ini kita hadirkan informasi yang pertama ya, yaitu merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh kisaran di angka 17.000 rupiah ya. 17.000 lebih tepatnya, mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Salah seorang pemilik bengkel Mandiri Motor di Sanggau, Guslim, mengungkapkan kondisi ini turut berdampak pada sektor usaha bengkel motor di Kabupaten Sanggau, terutama terhadap harga oli dan suku cadang kendaraan yang sebagian besar masih bergantung pada produk impor. Menurutnya, pelemahan rupiah memang belum memberikan dampak besar terhadap operasional bengkel yang dijalankannya saat ini. Namun, ia juga menyebut kondisi ini dapat menjadi tantangan serius apabila berlangsung dalam jangka waktu lama, karena harga barang diperkirakan terus mengalami peningkatan. Di kesempatan yang sama, Mei dan juga rekan-rekan, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada oli dan suku cadang kendaraan, tetapi juga sejumlah kebutuhan lain yang masih bergantung pada impor. Menurutnya, situasi ini dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas perdagangan dan jasa. Guslim menyampaikan pelemahan rupiah dinilai menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha dan masyarakat apabila tidak segera diatasi. Ia berharap pemerintah mampu mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar harga kebutuhan pokok dan barang impor tetap terkendali di pasaran. Dan Mei, ya, gimana nih kendaraan kita nih? Apakah masih aman ya?
1: Aman, kemarin kebetulan saya beli olinya mau gak mau jadinya online nih. Saya rasakan mahal ya sekarang ya, aduh spare part tuh. Baik, terima kasih ya Faisal untuk informasinya.
5: Siap.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini datangnya dari Sanggau, di mana pedagang Sanggau keluhkan inflasi dan daya beli melemah. Vido, silahkan.
6: Baik Mei, terima kasih. Dan juga pendengar ya, informasi pertama dari Sanggau juga mirip-mirip nih dengan Antikong ini, terkait dengan inflasi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah dirasakan juga oleh pedagang terutama di pasar sentral Sanggau. Dan kondisi ini pendengar membuat aktivitas jual beli di pasar tradisional dinilai semakin sepi. Salah seorang pedagang, Vivi, mengaku bahwa pendapatannya ini menurun drastis dibandingkan sebelumnya. Ya, katakan masyarakat kini lebih menghemat pengeluaran karena harga kebutuhan pokok ini terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dagangannya cepat habis, sekarang pembeli lebih banyak menawar dan juga membeli dalam jumlah yang lebih sedikit. Dan akibatnya ini omset pedagang pun juga ikut turut menurun dan usaha menjadi semakin sulit dipertahankan setiap harinya. Kenaikan harga barang dagangan juga membuat para pedagang ini kesulitan ya memutar modal usaha. Para pedagang kecil pun juga harus lebih berhati-hati saat membeli stok agar tidak mengalami kerugian. Vivi harapkan bahwa pemerintah dapat segera ya menstabilkan harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat ini bisa membaik, dan juga ia menilai pelemahan rupiah dan juga inflasi ini menjadi tantangan serius bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sanggau. Mei.
1: Baik, terima kasih Vido untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sintang atas komitmennya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi ribuan pekerja di sektor perkebunan sawit. Asri, silahkan.
4: Ya, baik, informasi dari Sintang, di mana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil atau DBH sawit di tahun 2026. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang, Weli Anggara Sidik Simanjuntak, saat kegiatan launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang, Senin 25 Mei 2026. Weli mengatakan dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dalam pengalokasian DBH sawit untuk program perlindungan pekerja rentan patut diapresiasi karena memang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat pekerja. Dan menurut Weli, Sinergi antara pemerintah daerah dan juga BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang rentan yang belum mendapatkan jaminan sosial. Dan ia juga menekankan upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Dan karena itu pihaknya mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang untuk turut berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan tersebut tentunya ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan juga perlindungan ekonomi bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Sintang, khususnya yang berada di sektor perkebunan kelapa sawit. Demikian Mei.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana kami undang Anda bergabung untuk berbagi informasi, bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, atau bisa di 734987, bisa juga di 0811570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antimortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Endang Sayakti, mengatakan pemeriksaan antimortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik. 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, lalu juga instansi hingga lingkungan masyarakat. Dalam pemeriksaan antimortem, petugas memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antraks. Menurut Endang sendiri, hingga saat ini Kota Pontianak masih bebas dari kasus antraks sejak tahun 2011. Dan setelah penyembelihan dilakukan, petugas melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Pemeriksaan bertujuan memastikan organ dalam bebas dari cacing hati maupun penyakit lain yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Jika ditemukan organ yang terinfeksi ringan, bagian yang masih layak konsumsi akan dibersihkan dan dikembalikan, namun organ yang tidak layak konsumsi akan dimusnahkan dengan cara dicacah dan ditimbun. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Antusias pencinta bola sambut meriahnya Piala Dunia 2026. Faisal, silakan.
1: Oke, siap rekan Mei. Informasi kedua dari perbatasan Antikong yaitu menghadirkan dunia sepak bola ya. Piala Dunia 2026 menjadi ajang sepak bola internasional yang paling dinantikan para pecinta bola di seluruh dunia. Salah seorang pecinta sepak bola asal Sanggau, Ansarudin, mengaku antusias menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Menurut Ansarudin, Piala Dunia merupakan momentum besar yang selalu dinantikan karena menghadirkan pertandingan bergengsi dan para pemain terbaik dunia. Ia menilai ajang 4 tahunan itu mampu menyatukan para pecinta sepak bola dari berbagai negara melalui semangat sportivitas dan hiburan. Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa penggemar sepak bola lainnya di Kabupaten Sanggau, Vido, juga menyambut antusias pergelaran Piala Dunia tahun ini. Menurutnya, ajang sepak bola terbesar dunia tersebut selalu menghadirkan euforia dan rasa penasaran bagi para pecinta sepak bola. Vido menilai Piala Dunia bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen mempererat kebersamaan masyarakat melalui kegiatan nonton bareng. Suasana berkumpul bersama saat menyaksikan pertandingan dinilai menjadi bagian yang paling dinantikan para penggemar sepak bola. Nah, kalau berbicara tentang sepak bola nih rekan Mei, di tahun ini saya pribadi ya menjagokan Prancis nih. Kalau rekan-rekan nih menjagokan siapa nih?
0: Tanya ke Vido. Saya nggak ikutin, kok saya nggak ngikutin, mohon maaf ya, nanti kita dukung lah, kita nonton dulu baru kita dukung ya. Terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, di mana Pok Darwis muarakan tuh terus genjot edukasi kebersihan wisata. Vido, silahkan.
2: Oke, terima kasih Mei dan juga pendengar dan pemirsa ya. Informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan bagaimana kita menjaga kawasan wisata ya, kebersihan terutama ini yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan ini yang terus dilakukan ya oleh kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Muara Kantu di kawasan CFD Muara Kantu Sanggau. Disampaikan oleh Yunita Muslimah selaku Ketua Pok Darwis Muara Kantu, edukasi kebersihan terus diberikan kepada pengunjung, pelaku usaha, hingga masyarakat sekitar sejak kegiatan CFD berjalan ya selama satu tahun terakhir. Menurutnya pihaknya juga telah menempatkan sejumlah tempat sampah di beberapa titik untuk membantu menjaga kebersihan kawasan. Namun pengawasan terhadap pengunjung ini masih menjadi tantangan karena tidak bisa dilakukan setiap saat. Dan fasilitas tempat sampah yang tersedia juga saat ini dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Yunita menyebut pengadaan fasilitas kebersihan ini sementara masih dilakukan secara mandiri guna melalui dukungan dari pelaku UMKM di kawasan tersebut. Dan pihak Pokdarwis ya berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah berupa tambahan tempat sampah dan juga pelang informasi ataupun juga imbauan kebersihan bagi para pengunjung. Menurutnya dukungan tersebut penting agar kawasan CFD Muara Kantu ini tetap

0: tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di Aula KUD Harapan Jaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang pada Selasa 19 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut dinilai tidak hanya menjadi seremoni perpisahan, tetapi juga syarat motivasi dan juga inspirasi bagi para siswa. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Putra Gunawan, mengatakan kegiatan pelepasan siswa yang dilaksanakan SMP Negeri 1 Binjai Hulu menjadi salah satu kegiatan pelepasan yang berkesan karena menghadirkan pesan-pesan motivasi bagi para siswa. Putra Gunawan juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 9 yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama, dan ia berharap para siswa terus semangat belajar demi meraih masa depan yang lebih baik. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Asri dari Sintang, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah berbagi informasi. Ada Asri, ada Faisal dan juga Vido ya, sudah berbagi informasi. Dan juga kita ucapkan selamat pagi mungkin untuk pemirsa dan pendengar dari RRI Sambas ya pagi hari ini. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Kanal informasi.
4: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar, saat ini pukul 6 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan pendengar, tadi kita sudah dengarkan berbagai informasi ya yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, RRI Sambas, dan juga RRI Sintang dan RRI Sanggau ya. Semoga dari informasi yang sudah dihadirkan tadi diharapkan dapat memperkaya informasi harian kita. Pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Pendengar, pukul 6 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral, dan kemudian nanti dilanjutkan pukul 7.30 kita akan relay ke Sanggau hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikom.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun